0: sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar.

Masih dari kawasan Jalan Burang-Gerang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Semakin asik, semakin juara. Perung go go go, goyang. Edisi 27 Mei 2026 dan juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, pastinya kita masuk sekarang di interval kedua ya. Untuk Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Yang baru bergabung, selamat bergabung tentunya di sini di Radio Dahlia FM. Ya dari tadi masih stay tune, ceritanya gak pernah di ini, gak pernah di Pademan, aku mah sayang radionya. Iya tuh bagus ya, jangan di Puram Parem, jangan di Punah Pindah, nanti mesti gancang rusak cerita radionya sayang. Tapi memang benernya di Idul Adha ini teh banyak banget momen seru, apalagi momen warga Dahlia semuanya sekarang yang sudah beres sholat id gitu kan. Langsung ini cina aku mau ini dulu, mau nganjang dulu ke rumah kulawargi cenanya, ke rumah saudara cina mau ini dulu, musalam salaman dulu, sakantenan mau iya, mau minta kupat cina ulu. Ayo daging mangke merenya rada berangan seetiknya, candi olah, candi iya cenanya, candi sate. Ayo tapi ayo nu disemur tuh si besti, ayo merenya. Semur naon besti ya biasa we atunya, namun kebagian semur daging domba disemur gitu, nya digule cenanya. Namun daging sapi kumaha, daging sapi mah digrill atunya ameh ciga orang-orang luar negeri cena gitu. Tapi ngomongin soal sholat ini warga Dahlia ya, dan juga ini Bapak Presiden RI Prabowo Subianto menjalankan sholat id itu di kawasan di Perancis karena masih berada di negara tersebut dalam rangka kunjungan kerja. Prabowo menyerahkan 1098 sapi kurban Idul Adha kepada pemerintah untuk dibagikan ke semua kabupaten dan juga kota. Wow, ada 1098 ekor sapi besti. Jabarin sapi nanti teu leutiknya gede. Limosin sana aja sayang. Aya teu sih nu ini warga Dahlia kabagian sapi ti Bapak Prabowo. Mun aya komen-komen dong sini ya. Erlan aku mainnya cenanya baru gabung meni resep cenanya Idul Adha Lebaran Haji Erlan siaran. Tuh pokok namanya pokok nama Senin sampai Kamis Erlan Magatru siap jadi ubar sebal kamu jam 6 sampai jam 8 pagi ya sayang ya. Ada Kang Indra di Ledang, terima kasih udah pantengin Erlan ya, digoyang katanya buat semua warga Dahlia, oke? Ada lagi sama Teh Dewi, selamat pagi. Erlan di dieu mah cenah hoyong daging teh nganggo kupon, jadi kudu berjuang heula ngantri. Oh nya, sok atuh semangat berjuang nanya. Semangat ngantrina, mudah-mudahan dapetin.

daging yang endul cenanya langsung diolah secara koece gitu ya. Ada Teh Isar juga hadir di kawasan Ibun, baru pulang sholat id katanya langsung pantengin Radio Dahlia, oke. Ada Mbak Yati di Kopo juga hadir Mbak, Mbak juga baru sholat id cenanya langsung ini tinggal makan kupat opor sok atau bagak. Gerade makan kupat naseyeng, kamari cenah tos iya, tos puasa Arafah. Dipanjatkeun doa-doa teh cenanya anu jabanu doa semustahil mungkin juga pun enggak apa-apa panjatin mudah-mudahan diijabah sama Gusti Allah ya. Kitunya sayangnya semoga jadi berkah. Idul Adha juga semoga semuanya happy. Ya dan juga pastinya di momen Idul Adha ya tidak ada lagi yang namanya yang sedih-sedih gitu kan ya. Tapi aku mah eta karunya masih kena kepikiran eta nu daerah Dayeukolot banjir deui sana sayang. Ulu. Ya, jadi memang banjir ini kembali melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Dayeukolot yang warga Dahlia di Kabupaten Bandung hari Selasa kemarin 26 Mei 2026 setelah hujan deras menyebabkan Sungai Citarum, Sungai Cipalasari dan Sungai Cigede meluap. Genangan air merendam jalan raya hingga pemukiman warga dengan ketinggian bervariasi mulai dari 10 cm sampai 1,5 meter. Dan akibatnya sebagian warga terpaksa mengungsi sementara lainnya mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih tinggi di warga Dahlia ya. Camat Dayeukolot Asep Suryadi mengatakan sebanyak 2.185 jiwa dari 772 kepala keluarga terdampak banjir. Wilayah dengan genangan terdalam berada di Desa Cangkuang Wetan, khususnya Kampung Cibeduk Hilir dan Cibeduk Girang, dengan ketinggian air mencapai 150 cm. Dan selain itu, nih, warga Dahlia banjir juga merendam sejumlah kawasan di Kelurahan Pasawahan, Desa Dayeukolot, dan Desa Citerep. Dan genangan turut menghambat aktivitas warga nih, warga Dahlia dan juga menghambat lalu lintas di Jalan Raya Dayeukolot serta ruas Dayeukolot Muhammad Toha. Dan juga memang pemerintah setempat bersama petugas gabungan masih bersiaga untuk mengantisipasi banjir susulan sambil melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Dan sejumlah titik pengungsian disiapkan diantaranya Masjid An-Nur, Masjid Al-Ikhlas, dan juga Gedung Shelter Desa Dayeukolot. Ya, sampai saat ini tercatat sebanyak 168 jiwa dari 61 kepala keluarga mengungsi di beberapa lokasi penampungan. Dan juga pemerintah menyebut kebutuhan mendesak bagi warga terdampak meliputi makanan siap saji, sembako, hingga alat pompa sedot air untuk mempercepat penanganan banjir nih warga Dahlia ya. Mudah-mudahan segera surut banjir-banjirnya dan juga sekarang mudah-mudahan ya warga Dahlia disabarkan. Idul Fitri momen memaafkan, Idul Adha momen merelakan, mengikhlaskan. Tapi maknya wae eta cenah heueuh bumi eta imah kakeueum rek diikhlaskeun moal asa lebar heueuh. Harta banda, harta hiji-hijina warisan paninggalan kolot cenah kitu heueuh. Ya udah sing sabar sing qanaah heueuh da Allah mah uningannya. Ya udah tuh WhatsApp lagi di situ sama Erlan ditunggu. Nanti jangan lupa yang pengen on air boleh ya di 0811-222-1015 untuk WhatsApp. Teleponnya di 73028 atau juga di 73111710. Barengan sama Erlan Magatro di Kopi Dangdut Dahlia. Ubar sebelnya kamu sayang. Mual ayo pituduhan wani diriungkeun. Prung ah go go go. Goya.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria.

0: Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba

0: kepala di saat kayak gini.
1: Tenang, tenang, tenang, tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Polda.
2: Polda Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Polda Mic, pol.
2: Polda Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, kemunculan sosok misterius menyerupai pocong yang viral di berbagai platform media sosial dan sempat membuat resah warga Kabupaten Bandung Barat. Akhirnya Wargi Dahlia ya. Jadi memang sebelumnya sosok berbalut kain putih yang disebut-sebut berkeliaran pada malam hari di wilayah Kecamatan Padalarang hingga Ngamprah itu ternyata hanyalah rekayasa konten prank berbasis kecerdasan buatan AI nih Wargi Dahlia ya. Dan kawan ini mengungkapkan pihaknya sudah mengamankan 5 orang yang diduga sebagai pembuat video viral tersebut. Dan kelima pemuda itu diketahui sengaja membuat tayangan seolah-olah ada kemunculan pocong untuk tujuan candaan atau prank nih Wargi Dahlia ya. Dan menurutnya motif awal pembuatan video tersebut hanya untuk mengerjai orang tua salah satu pelaku. Namun, video yang awalnya dikirim secara pribadi justru menyebar luas hingga ke masyarakat dan menimbulkan keresahan nih Wargi Dahlia. Waduh, mana ayah-ayah wayanya nunggu prank tes sayang. Tapi bukan coba itu doang nih, prank pocong juga pun bikin geger juga di beberapa daerah di Indonesia. Ada yang akhirnya juga pun jadi pocong begal cenah sayang.

0: Udah gitu juga ya sedang ngarawaskeun itu pocong sieun kabur. Anu keur ngaliwat ka jalan teh nya, anu di jalan sepi ngaliwat aya pocong sieun. Epek teh teh pocong teh pocong begal oge. Kumaha sih konsepna aya pada pocong-pocongan? Ih. Aya warga Dalia pernah papangi pocong teu, coy. Jangan ih amit-amitnya, jangan sampai ya mending meringkak meringkak bulu tuh.
1: Ya, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

Semakin asik, semakin juara. Brung, go go go, go ya. Kang Suhana Permata Biru, selamat pagi di Kopi Dangdut Elia. Terima kasih udah pantengin. Kang Deden Cipta juga di

0: Ada yang ada lagi sama Teh Ratih di Jalan Tir juga Batu Jajar hadir ya. Digoyang katanya buat warga Deli semuanya aja. Oke. Okay. Mama Zidan, Zikri, Ciwidey hadir juga katanya digoyang buat Teh Nina, gocinya buat Erlan aja. Hatur nuhun. Hai Beb, hadir juga katanya Teh Sophie Munjul. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Selamat Hari Raya Idul Adha Besti. Ya, jangan lupa ngantri dagingnya. Ngagril di tukang, ngumpul ojeng Teh Dini, cenanya ojeng Aripal, ojeng Teh Siti, ojeng Aiman, ojeng Asep Mamin, ojeng Arsan. Ah, pokoknya ojeng Sadayana, cenanya seyeng. Ya, sekatunya gerang ngumpul sama keluarga. Sekarang mah lagi nunggu dulu, cenah lagi silaturahmi dulu, sama lagi nunggu dulu daging diantarkan ke imah. Gitu. Siap atunya. Ada Teh Eli pada larang, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Kang Dadang juga nih, Dadang Belgia hadir di Cikajang Garut. Digoyang katanya buat warga Delia semuanya. Ibu Ani, Anita juga hadir. Terima kasih Ibu Ani suka jadi digoyang katanya buat Erlan juga buat semua warga Delia ya. Jadi teman teh pakai kupon Bu Ani di suka jadi langsung diantarkan ke RT meni resep RT Tegetolnya. Mudah-mudahan RT teh ieunya berkah panjang umur. Nah ya sayangnya. Ada lagi sama Kakek Agus Cibo Cibangkong hadir ya, selamat Hari Raya Idul Kurban ya. Kakek Agus Cibo pengen digoyang cenah buat semua warga Dahlia aja dan juga buat Erlan. Siap atuh ya. Ibu Empoy Situ Patengang hadir katanya langsung ngepantengin Radio Dahlia nih pulang-pulang dari masjid di sini. Luar biasa ya. Ada lagi berikutnya sama siapa nih di Dayakolot, ada Andika, terima kasih udah pantengin. Kang Asep Dapota juga hadir ya Besti. Semangat cenah siarannya, siap dong, harus selalu semangat ya siaran mah ya. Tapi wargi jangan lupa juga tambah semangat juga dong. Kalau misalnya warga Dahlia sudah siap-siap untuk dukung atlet badminton Indonesia di Politron Indonesia Open 2026. Rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK. Mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 ya. Biar tambah semangat ya, bakal ada keseruan yang bisa wargi dapetin di event Politron Indonesia Open 2026. Bakal ada booth Politron dan juga brand sponsor di lainnya. Di mana wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik, test drive dan juga test ride, mobil listrik, Politron, semuanya ada ya. Selain itu juga nih wargi bisa ikutan main games di games area, menemani anak mampir kids ke kids zone by Pokemon, sampai nongkrong di food truck dan juga food courtnya di sana ya untuk recharge energi, dan juga bahkan tersedia deposit counter untuk wargi Dahlia selama event berlangsung. Belum lagi nih ada special perform juga ya tentunya. Bakal ada penampilan seru, ada orkes Nunung CS, Malik and Essential, ada Marion Jola, ada Molukan Soul, Presley Niki Julu, dan juga ada Echo Show juga di sana. Makanya biar gak FOMO, warga Dahlia langsung aja rasain langsung vibes-nya nonton langsung Politron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK 2-7 Juni 2026. Ingat ya, tanggal 2-7 Juni 2026 di Istora Senayan GBK. Satukan suara, berikannya sekarang juga di pio.politron.co.id atau bisa juga nonton live streaming di YouTube Politron. Oke. Kang Nanang Hidayat, selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Ceritanya buat Erlan sama OPP dan juga warga Dahlia semuanya. Oke. Okay. Ada lagi ya, ini terima kasih udah pantengin Erlan ya. Hatur nuhun. Ya udah deh kalau gitu. Ya pengen teleponan boleh, mungkin barangkali sana ini butuh ubar sebel dulu sambil ngantri daging. Saya yang sok atuh mangga telepon ka dieu nya, ada sama siapa? Halo. Seujeung ngadodoh wae yeuh.
1: Ah, itu harus.
0: Kumangges menang daging can saya.
1: Iya,
0: sare kene sapinauge. Oh gitu, masih kene ieu nya, masih panitiana masih kene silaturahmi cenah ka kulawargi.
1: Oh, kene
0: panitiana mitiri. Oh lah manya. Sarua di dege mah tiris, tapi alhamdulillah sudah ada panon poe bijil sayang.
1: Oh, oh.
0: Kamari. Ay kamari mah heueuh meni ceureum kitu nya, meni asa. Oh nya, kan kita mah suka beda alam, Besti. Oh,
1: beda
0: kamu mah
1: iya.
0: Aku mah alam dunia, kamu alam naon?
1: Alam
0: barjah coy.
1: Jauh kene alam barjah.
0: Jauh kene heueuh.
1: Kene on air mah.
0: Eta mah alam masa depan ya sayangnya.
1: Heeh, eta mah masa depan semua makhluk hidup.
0: Betul sekali keke. Iya, ai eta di idul

0: Heeh,
1: kade kan dina nya mah loba liang koropok nanti takut kohal.
0: Oh, kumaha tuh bantuan ngunyahnya ya? Kamu yang
1: ngunyahin akunya. Eh, engke dong kerak ya sayang. Ya Allah. Ya,
0: linggi.
1: Aduh, Gusti. Ayo tah kita ngagoyang heulanya teh Isar. Siap ya dari Ibun. 1 2 3 go.
0: Hey,
1: gocin buat siapa?
0: Nah, jogocin
1: langsung
0: gitu.
1: Pan geus ngemi loba atuh ai kamu. Kamu mah ai di aku. Ai di aku dibere-berekeun wae milila di batur langsung gocin. Ah nyao ah. Nyao ah. Murona.
0: Teh kata.
1: Entar kata sok aja kalau udah nyiapin para rimbom masak bareng.
0: Standby di depan mata, tapi kan aku teh udah
1: digocinkan. Baik balik, weh. Sudah paribasan, namun di Erlan kesti berebetkan, cedanya di Gogona, cedak KB dibacakan, di program lain, langsung gocin. Nyamurol nga di dia, di kopi dangdut, tahliya murol, loba. Nyao. Nyao, ah.
0: Buat sama wargi
1: lacing salah rehatin kekengingan dagingnya. Amin. Amin mah cenah hayang daging sapi anu dagingna hungkul taya tulangan cenah.
0: Lemak lemak
1: majang Erlan. Bener ya mau ngagogoh ya.
0: Mau ya Pak Uci haturunnya macan pulsa Pak Uci.
1: Alane rasa Pak Uci.
0: Transparan.
1: Iya bukan lagi. Ya itu bestie ah panteng radio.
0: Kelengannya dah ya,
1: goyang balik. Terima kasih Teh Isar. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Goyang.
1: Olo ya Riung Bandung, kumaha Damang Seyeng.
2: Alhamdulillah.
1: IRB. Eta kumaha geus ieu can mam kupate geus.
2: Geus
1: atuh aya lah. Oh, kitu. Oh, teu aya mah geus ngupat mah siap-siap ngantri daging bareun.
2: Ngantri oke
1: okay, dah sok
2: dibikeun
1: aya lah. Oh, dibikeun. Oh, nah aja. Teu emang kamu bakina naon sih?
2: Bakina di opi.
1: Eh, ya Allah. Ayo, siap ya nah aja abah tutut sayang. Halo?
2: Tadi baheum, tetet malah yang di baheum.
1: Nah, orang itu di kumaha?
2: Di kecerokan.
1: Oh, iya.

0: Nah, koko buat siapa sih, Zeng?
1: Gogonya buat Elan Tipayunya, cintanya Elannya.
0: Amin.
1: Idin apa Idin, mohon maaf lahir dan batin Elan.
0: Siap, maaf lahir dan batin juga ya Zayeng.
1: Yang barusan Cik Isa dan Cik Caleka doain.
0: Kata Danu karek ngelol, ulang sholat di masjid cina karek dengerin. Ah meni kamu mah. Biasa nanti radionya di babawanya.
1: Radio lagi loba deh.
0: Oh loba, resep. Terus buat siapa lagi cina?
1: Buat Mama Bayu, Yati Jamu, Umi Yuna, Nagopi, Sate Kopi, Oeci, Bainan Jempet, Cicu Gelang, Cicu Buntu, Bunda Dinda, Bu Enjo, Mama Lilis, Mamski, Tidago, Madun, Mang Nana, Gentai, Suwi, Ibu Batrokit. Kita sih gak nama, kerjakanannya 1000 kue, akhirnya sakit hula we.
0: Sakit hula we, sok atunya. Ayo gocinnya, ayah sayang.
1: Gocinnya buat Airlan, wanya cik sarehat, jeng wargi dalia, cik sarehat sadayana we
0: lah. Oke, siap atunya. Kamu juga sih sehatnya. Kade cina eta kula wargi, tong seerting mam daging, iya besi kolesterol. Besi cangkul punuk. Jadi dari punuk jangan resirah. Pokok mari sudah ketemukan duit. Ah bagaimana nyeri. Rungkat sayang. Ya udah tuh, semoga berkah doa hanya ya. Panteng radio.
1: Panteng radio enak-enak langgannya dari Pro Agogo Goyang.

0: akan ada Bandar Dangdut Dahlia. Selama 2 jam, Kin bergoyang.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada...
2: Kamu, Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dah.

Ya, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatrug ya. Spesial Idul Adha tentunya di Kopi Dangdut Dahlia. Dari jam 6 sampai jam 8, sekarang saatnya Erlan Magatrugnya pamit ya. Ya sudah WhatsApp, terima kasih. Dan juga yang kapanerian besok lagi ya, dibacain lagi ya. Abis Kopi Dangdut Dahlia, ada Bandar Dangdut Dahlia barengan sama Putri Barbie. Erlan Magatrugnya pamit ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Dan juga selamat Lebaran Haji ya. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Erlan Magatrug pamit. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, go go go, go ya.

0: Banten Radio, Banten Daria.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

0: Ferdi mau gak mengucapkan wargi Dahlia selamat Hari Raya Idul Adha ya 2026. Semoga semangat berkurban menumbuhkan rasa peduli dan juga ikhlas ya dalam hati kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk abis langsung buru-buru ke dia wargi Dahlia, sen kepencit.
1: Jangan lupa bahagia loh.
0: Sen kepencit, terus kebagian tadi teh. Kebagian nomor 10, angesa urang pada gawe heula ka dia di Bandar Dangdut Dahlia sampai jam 10. Pulang, gegeg.

jadi naon kerja di ya mama cina aduh mama kemana atau mama sanes mama punten ya nuju jantan ece haji daging sayang ya nuju jantan ece haji daging ya teh sadar mama haji daging gitu ayana kerja di orang kaya ya mama haji daging ya tehnya mama haji daging kerja di orang kaya sok. Putri Barbie.mc juga bandar dagingnya kan Nabi itu kerja jadi aja haji daging tas ya tas salat itu langsung Nabi itu jadi haji daging bulat baik emang bulat.

0: Fitri, mohon maaf lahir dan batin sama-sama Teh Aisugi.
1: Naik
0: sampai ya Teh Imas di Cimahi. Hai Mama, haji daging dia sana Pak Mas kalung gelang cincin rembel. Allah ya mah kamari geus digara-gara deukeun. Geus digara deukeun Mas. Kalung cincin anting ah Gusti nu agung. Geus liar warga Dahlia indis ekonomi teh kumaha atuh daging teh kamari maraha jadi kurang teh geus digadeukeun. Idul Adha cenah ya emang dia abi ngomong naon? Idul Adha bukan Idul Fitri, abi ngomong Idul Fitri gitu. Ayo teh ai naon tadi oh Idul Adha. Mohon maaf lahir batinnya. Heeh. Salahnya cing sabar. Kurban perasaan aku mah bubu daripada ditewak panitia kurban mending di studio nyumput gandeng siap bunda. Hijau mania. Dagingna

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan, perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus
5: Go.
6: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi lagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panas jami. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

ayeuna mah geus nyatu. Tong nyata geus montok teuing ah cenah nya bae we. Tos caksian mencit cenah put aduh ni resepnya madam. Madam mencit naon? Mencit di meuri dina rakit bobokoh wadah bakatu lain nyeri ku panyakit kebogoh direbut batur. Yang dibisikin cenah si Iman yang ka Iman. Dibisikkan nananya, dibisikkan nanang ke. Aku malaikat ke langsung dibisikinnya. Neng Parsina, Mama Viandi, selamat pagi. Putri, abah mau mamah yang daging atah, cenah hek, pek. Ya, dirinya

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Ucapkan padamu bahagia. Mah uyu mah yang nyate, cen ayah uyu mah yang nyate, cen putri sok atau nyate. Tungguan ya, lama yang nyate ayah. Ayah mantuan dari ada tuh panitia masjid dengan itu kerpapukat. Mencinta domba, mencinta sapi. Kang mantuan ke langsung dibere. Teteh gelis pakai jilbab. Ya, aku lagi jadi cahaji daging ya teh. Simpang Tanjung Sari Sumedang hadir cenah ya.

nu kamari viral. Entong ya. Lontong viral. Tinggal pakai anting napa? Iya geus make, iya tinggal lihat, tah, iya tinggal lihat tuh. Tinggal ngejepat, iya tinggal aduh, tah, tinggal. Lain

Bisi di dia ieu nu nonton dina TikTok aya anu jadi pocong-pocongan. Aya. Hanya loba wargin tidak hanya di Jakarta, di Bandung kamari di Padalarang geus

di Jakarta, kamari bonang. Lain merenan pedah, iya merenannya pedah dek Idul Adha meren. Kan biasanya lamun edek lebaran, teh kan sok butuh duitnya. Juga Idul Fitri, oke, geningan lamun Idul Fitri.

sok-sok iya butuh duit inti nama merenannya jadi dek maok merenan bingung kumaha deui carana akhirna ayeuna carana jiga kitu patut nyeun manusia-manusia teh sararieun wargi ya. Aduh hariwang ajaba mawa peso aya nu mawa senjata tajam cenah aing ninya iman kada iman eta

suku uang lamun lamun kepang kita langsung digebugan eta mah langsung ditajongan juga nate. Liar Gusti no agung pikiran nuk itu patutnya jelema-jelema teh kalah begitu jarunun wargi Dahlia lalier astagfirullahaladzim liar sadua juga si Iman.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan pada 1447 Hijriah, Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: kirimkan fotonya. Gusti, mama sadar, mama dan mama berdosa, mama abi lapar, mangkaning di mama tengupat. Ya tinggalin ya. Tante ayah dong kirimkan ke dia atuh. Dan kirimkan foto hungkul mama. Mama Alipa juga nujepru. Sekarang juga Putri Barbie mau nelpon warga Dahlia. Mau nelpon warga lewat jalur rarai. Lewat jalur rarai. Siap? Ayo atuh. Ayo nama. Kirimkan warga Dahlia nya. Kirim ayo nanti video, kirimin video pendek ya. Kirimin video pendek bari mawa tusuk sate nya. Bari mawa tusuk sate, bari ngomong kieu, hayang daging, hayang daging, hayang daging, hayang daging, burung. Tahun putri meni gemoy. Ih, atuh Mamang Paris emang gemoy. Abi mah alhamdulillah, abi mah loba tuang teu jiga emang. Mamang mah loba masalah matak tingali teka urus. Aduh Ita, Ita, Ita. Aduh, putri mana wa tusuk sate, tusuk naon, tusuk naon aku bawa lagi Dahlia. Nak pakai garpu, nak pakai susuk, nak pakai naon. Aduh yang duduk Ita, Ita, Ita, Ita. Baru, ya, duh. Ya, anu pang memetina, aduh langsung tinggal iya Pak Suherman. Jika na Pak Suherman mah emang geus, emang geus siap-siap, aduh, naon ngaranna? Emang geus siap-siap, aduh, iya si Pak Suherman mah mana itu balikeun teh? Oh iya, kieu, oh aduh anyar deui, tuh. Barbie meni mulut bae, ya Pak Pak Suherman.
1: Hayang, hayang daging, hayang daging, hayang daging.
0: Aduh Pak Suherman, Gusti ninggus langsung on. Sok wargi anu bade ninggal, anu bade ninggal iya manya, anu bade ninggal videona takak iya weh ka TikTok na Putri Barbie teh.
2: Hayang daging.
0: Aduh.
2: Hayang daging.
0: Aduh.
2: Hayang daging, daging, aduh, daging, daging, daging.
0: Gusti. Ya haji jeprut, ya haji jeprut, ya haji jeprut. Nah ini mengirimkan foto cing sadar ya dirinya.
1: Oh,
0: iya.
1: Ayang daging, ayang daging, ayang daging.
0: Ya, dirinya kekituan, eta ku pamajikan teh era, cek pamajikan teh cenah. Ku naon eta si ayah cenah jeprot cenah tinggali.
3: Ayang
0: ya.
3: Daging.
0: Aduh.
3: Ayang daging.
0: Aduh.
3: Ayang daging.
0: Aduh. Bu Nani.
4: Ayang daging. Ayang daging.
0: Aduh.
4: Ayang daging sate.
0: Aduh.
4: Ayang daging sate.
0: Aduh. Eh cucu.
3: Ayang daging.
0: Tuh nya barogaknya. Tinggali barogaknya, baroga tusuk satenya. Geus nyara riapkeun wargi. Geus nyara riapkeun. Geus nyara riapkeun si Ius. Si Ius, si Ius.
5: Ayang daging. Ayang daging. Ah. Ayang daging. Tinggali.
0: Gana isa iyo sasa gulodong dia mah. Ayo aku mau nelpon ini. Enggal. Eh salah. Ayo. Ayo, ayo. Gusti Agung. Daging tungguan kayak ada borangan daging mah. Halo Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
6: Halo, go go go ya.
0: Aduh, Bu Nani.
6: Halo, kumaha Put?
0: Kumaha ieu ya, coba bi hayang daging teh kumaha coba?
6: Hayang daging. Hayang daging.
0: Gusti, nancan menang dagingna.
6: Acan.
0: Nyangkewe tungguan, atunya kira ada berang keur dipencit kene dagingna.

0: Roma.
1: Alah, terus daging domba.
0: Ada daging domba, Abi Matara,
1: daging domba.
0: Sapi, jangan nama mohon.
1: Iya, jadi sok daging naon atuh? Daging kerewedan. Aduh, daging sapi. Ini resepnya, ini gaya. Ini daging ayam osok.
0: Osok, daging ayam mamung, daging domba wungkul.
1: Oh, taranya karena daging domba emaknya. Mohon atau aik itu ma. Bonani, siap digoyang?
0: Iya.
1: Ayo atau kalau gitu mah langsung aja digoyang bareng sami.

0: Awargen.
1: Kamu Neng Putri, wenu paling pangkayunanya sah dede Yuna.
0: Terus
1: Pongo Sadayana welah put Radio Dahlia Kang Genta Tasi Gentul tarang ngirim-ngirim aya nama Tasi Gentul tadi kapun naon.
0: Keur iya keur nanti keur beres ngelahirkan, beres ngajuru. Eta teh.
1: Mohon-mohon kitu. Mohon kitu we Neng Dahlia ada hareulah deui Kang Sadayana we Radio Dahlianya.
0: Mohon atuh kitu mah.
1: Mohon mangga.
0: Mangga panjang radio.
1: Pantum radio lagunya enak-enak gogo goyang.
0: Goyang. Lanjut. Aku mau menelpon satu orang lagi warga Dahlia ya. Cik atuh Neng bagi kupona cenah meh bisa nyate. Ulah make kupon ieu nyatu we jelala. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh perumah gogo goyang.
0: Kela. Bapak
2: lah.
0: Pan batur mah aya waktunya pas ku urang dibere nyeho teh mawa tusuk sate terus langsung naon teh ngaranna teh dipideokeun hayang daging. Nah, iya mah menyang ka hijina. Juga nanti emang keur nusukan daging juga nanti teh. Karena kerung naon keur pas warman keur geus naon nusukan daging.
2: Ya, persiapan.
0: Meni aduh nih resep geus meneng emang daging mah.
2: Kayaknya dikirim ke pen bapak kan dia neng.
0: Gusti ini resepnya daging naon?
2: Daging sapi.
0: Daging sapi, entah daging domba.
2: Daging domba aja kuraka ketika kirim ke dia neng.
0: Aduh, hari bapak kurban naon?
2: Abnya kurban sapi.
0: Kurban sapi?
2: Ya,
0: alhamdulillah. Nyanya ngiring arisannya. Sabraha, sabraha ayana sa, iya nak, sabraha ayana ya.
2: 38
0: Oh 38
2: 7.800
0: Oh nya mohon atuh kitu mah alhamdulillah sugan weng ke tahun payun mah teu naik deui nya.
2: Nya.
0: Nya atuh sok atuh Pak Herman siap bergoyang.
2: Ya.
0: Ayo atuh di goyang.

0: dilaporkan. Iya tinggal ya sinyalnya butet.
1: Kang Arnold Black Coffee, Kang Suwana, Lukman Pasar Baros, Kang Hasan, Pak Tatang, Dedan Cip.
0: Agusin Agung.
1: Gede-gede, Mbak Iwan, Mama Ijal, Teh Tatat Maya Dipayun, Teh Isar, Nagopin, Elis Jalan Peta, Aing Sugi, Bunda Imut, Erni Katatang.
0: Apa suara mana?
1: Mama Haji.

0: Bu Warpan, Mama Lili Ciwidey, Bu Empoy Situ Patenggang, Kum Mekangi Wargi Dahliater, Cinta Sadayana.
1: Gocin.
0: Gocina Kang Eneng Berbi, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat banyak rezeki nana.
1: Amin. Panteng
0: Dahlia, enak-enak lega.

buncitan daging, daging uncal cenah. Cantik, nan. Aku mana melek saat kelek sewek ya teh hari ini hadir. Selamat Hari Raya Idul Adha cenah cantik. Selamatnya teka pencit, alhamdulillah kabur-kabur. Ayah Mang Dadang di Belgia hadir cenah cikajang Garut putri ya. Selamat pagi. Selamat.

Ker ulang tahun sok sehade nu ker ulang tahun wargi Dahlia ayeuna nya. Pokana mah kabeh nu ulang tahun ayeuna nya aku ucapkan happy birthday to you, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Ku ucapkan padamu bahagia. Oh yeah, selamat ulang tahun. Semoga sehat sepanjang umurnya ya. Dilancarkan rezekinya ya. Diberikan kelancaran segala usahanya. Pokoknya mah doa yang terbaik ya buat anu karena nuju ulang tahunnya. Abah yang didoain cenah nuju riyeut. Eh di jama ulah didoain lamun riyeut mah. Lamun riyeut mah agil. Tuh tinggal ngaranana oge geus agil. Agil agak gila. Didoakan oge di rukia oge mau mempat di dia mah. Baru kaci sarua. Aduh ya Bang John Marki tinggal ribut saya mah keur nyumput aing sieun cenah bisa dipencit. Bang John. Kada nyumput barengan Bang John. Abi oge iya tinggal keur nyumput we di studio, lamun di studio mah ada jauh. Jadi we mau beunang. Naon, putri cara mereka dona cenah jang si meumeuh engke. Kaing saaloh. Mun teu hujan eta oge mun hujan mah moal. Teh Abidin Amin di Gunung Padang selamat pagi. Cetatat hadir Putri Barbie ya Cetatat. Ada Ati Sunarti Batu Lawang Ciwidey hadir. Cik Isar tinggal alhamdulillah ya Put yang wajib dikurbankan itu jantan. Kita mah betina mah bebas. Cisar kan sebenarnya nomor Gusti no Agung. Bawa meranan iwa uci tuh ngelol-ngelol. Bawa meranan Cisar wa uci nges ke pencit. Wa uci nges ke pencit tiga nama. Hadir Putri Barbie jajang di Jalak ya. Bu Empoy hadir di situ Patenggang. Ada Mamah Galuh di Marga Hayu selalu hadir cina cantik. Ada Haji Jajang di Jalak. Cik Haji yang di Karawakan cina. Bu Ani, Bu Ani sehat. Bu Ani ngirim-ngirimkan foto ieu dengan lontong. Lontong geus asak cenah putri. Ah ganeng Bu Ani ukur di kirimkan hungkul foto na. Ada Kangkos Suara di Padalarang, ada Roni. Ini loh cenah kakak apa? Cita-citanya kurus tapi hobinya makanannya mah ewe atuh. Aku mah hobi makan ya enggak apa-apa. Kalau kamu kan kamu hobinya nyari masalah. Boleh kalau nyari masalah ya. Tadinya aku mau hobinya mau ngerebut suami batur tapi aku juga

0: cukup ngopi we di rumah bisi ayah begal bedog teruntuk anu gemoy-gemoy cenah heeh cicing ye cicing di imah. Aduh istri cenah teh sugan teh lalaki ye. Ce Asri hadir ya Bunda Patih tingali hadir Bunda. Bunda cager eta halis alanaon halis ala cah haji daging atau ieu kerja di cah haji daging. Kerja di cah haji daging ieu teh Bunda. Nuju jadi cah haji daging. Sekarang juga wargi ya. Aku mau nelpon wargi Dahlia. Yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang ketik sate paling pertama, sate. Wabi langsung ditelepon aja, Nak. Ketik sate. Aduh, depan memintina Botita sama Oja. Botita angkat. Ketik sate. Lain dirinya atau ya, dewawa. Botita, benar dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, prung ah, go, koya.
0: Botita cager.
1: Keluarnya.
0: Naon.
1: Isi, iya ke rumah cip, dia.
0: Oh, nah, atuh Botita lain ke pencit, atuh.
1: Tuhan kabu.
0: Atuh.
1: Ah, di imamnya nyumput, ah.
0: Ma.

0: Putri sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Ibu Tita kumaha?
0: Ah, nyakit tuh teh, oe put ah.
1: Tulus untuk kamar teh.
0: Naon, tulus teh.
1: Kawin deui.
0: Ah, naon salaki batur.
1: Kumaha ngupat, ngupat teh ayeuna ngupat.
0: Ngupat sok ka dieu atuh bisi hayang aya sayur cabe da deukeut kosambi. Samoja mah deukeut ka dieu atuh sakeudeung.
1: Ada kosambi eta teh.
0: Nya di Samoja mah nya teu apa daerah Samoja.
1: Mana teu apa teh da ulin ka dinya. Cing sadar dinya teh.
0: Ulin ka dieu.
1: Ada ulin nage tara ka dinya ulin ka buah batu urang mah ulin nage ka dayeuh kolot.
0: Ah, mending ka dieu ulin nage. Ah ka dieu atuh ulinna deukeut Samoja mah
1: di Bandung. Masa sih?
0: Tinggal ngagajleng.
1: Masa sih? Eta sih, nanti Bu Tita deket kosambi itu ayah anu tukang odading ya tuh anu deket tukang roti eta nanti tukang roti cari bakar rasa. Cari rasa cari kan rasa. Ayah lamun isuk-isuk subuh kene jam 4 dengan tukang ya, odading ngenahnya itu tukang ya. Odading
0: eda oda anu eta tang enak na eta mah
1: ember ngenah
0: ya sok atuh ka dieu
1: ember ngenah
0: ira-ira kada-kada hulia mawa odading ari hayang mah nya
1: ya sok atuh aya gitu mah sok-sok bener digoyang siap Bu Tita.
0: Siap.
1: Hayu atuh di
0: goyang. Goyang goyang goyang goyang.
1: Asik.
0: Iya, goyang.
1: Awur awur.
0: Awur awur awur. Berbi memang asik.
1: Ya ya ya ya. Ya odading teh kueh bantal. Ieu teh nyaho odading mah. Kueh bantal.
0: Kueh bantal jeung kueh guguling.
1: Ya kitu, kueh bantal jeung kueh guguling. Guguling nama cakwe. Namun odading teh kueh bantal. Heeh, itu aya nu nanyakeun orang Kalimantan Timur teh nyahuan odading naon cenah odading teh?
0: Odading teh bantal jeung guling.
1: Ember, sok buru. Di awur geud.
0: Salam nama Kang Wan Gidahlia Sadayana we nya salam ka Bunda Yangke nya, putri nya.
1: Si Bunda tuh asup tadi tuh, tumen.
0: Manya.
1: Heeh, teh mandak tumen jigana. Jigana si Bunda keur ieu keur cager, keur kamari mah teu cager-cager, teu walagri.
0: Heeh.
1: Geus sakitu unggul.
0: Ya sakitu nya. Salam ka Dede Rio nya, putunya cing sarehat nya.
1: Amin. Panteng radio.
0: Ya. Panteng Dahlia enak-enak langgam nyaprung ah go go go goyang.
1: Goyang. Ini resepnya. Elkan tinggal ya. Hai, ayo Elkan nyawer deui, nyawer deui. Ini pakai bahasa Minangnya. Sadar ya, pakai bahasa Minang cenah. Pakai bahasa Sunda, seteh. Ya bahasa Sunda ya makari Bandung. Tulo, hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tulo, Kaltim. Saya tadi kan di Kaltim teh, pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda, aku malah bukan orang Minang, aku mah orang Aring. Bahasa apa? Bahasa kalbu, si Iman mah. Teh Rati jalan tir hadir, selamat pagi. Tuh, Nature of Borneo, Borneo, teh Persib, ya Persib Bandung, ya Persib Bandung. Borneo, Borneo FC. Cing sabar. Iwar kita lihat-lihat atuh ih weh. Baru aku udah muka deh jalur gajah ya. 73028, 7311, 710. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik, aduh ya ya Paulina. Nanti. Nih, nih, asup langsung ngegeblus.
2: Nanti kumaha abi pengupat.
1: Naon.
2: Pengupat.
1: Meli weh di tukang kupat tahu, nah ayo lah. Nih. Ayah dagang tuh di hadapan masjid. Ayah tuh dagang tuh di hadapan masjid Mujahidin tuh. Ayah biar tukang kupat tahu.
2: Abi puhu ayahnya lebaran. Soalnya kemarin konvoy 2 hari.
1: Tuh inget naon-naon.
2: Iya. Boro-boro inget Esa lalung seno ayah.
1: Ember. Dah cara apa yang nges konvoynya.
2: Nanti konvoy tuh.
1: Tuh atuh. Abi mah, iya teh Ai, kan abi hajat tanggal 24 teh ya geningannya.
2: Iya, iya.
1: Ini pegat macet deh, jangan lu konvoy. Tenggil lu konvoy, oke, anggar weh, sarwa macet. Iya,
2: anggar weh, tidak ngiluan konvoynya.
1: Ember weh, kelek suwek, weh. Tidak
2: ngeliat, hadiah cantik.
1: Pascal, di Tegalegana tuh maju-maju acan aing cicing, weh nagen. Ayah oce-ocenya, ayah oce-ocenya di tukangan mobil. Kalo cari cing, weh, nge sebarahannya, nyalapar, merenanya capek. Kurang tadi tanya, acak!

0: Hei, jika nata teh ai si Ojan nata jual ngomong kieu saha eta jeung
1: SKS lebih kan lain di lampu hijau oke okay, ada dark merah atau samping maju-maju.
0: Aduh, karunyanya jaba yeuh lain teh ai ari keur konvoi kitu nya teu nanaon nya euforia. Tapi yeah, kudu mikir, jiga kamari aya budak naon teh indung bapa mawa budak orok. Orokna ge jigana teh karek teuing 2 bulan karek 3 bulan.
1: Nu teu mikir mah nu marawa budak.
0: Tapi kan kakak hujanan di bulan ku palastik karesek cek aing teh teu mikir pisan.
1: Untuk anak maneh nanya nuni ketuk-ketuk teh.
0: Tapi kan karunya teh ai atuh da anger si kering. Bisi naon ya budak sagede kitu mah nya lapar nya naon. Teh jarunun Gusti.
1: Masakeun teuing mah kitu teh.
0: Embernya.
1: Ada di mana duaan we teu jeung.
0: Oh, da budak lagi geus gerede ieu di dieu mah moal ge asup kana motorna.
1: Salah ka ngamuk ari
0: diajak. Embernya ayeuna mah budak geus gerede mah nya duaan we.
1: Duaan cantik ke mana-mana teh.
0: Ember awak kelek soek we. Teh ai siap digoyang?
1: Siap cantik.
0: Ayo atuh kalau gitu langsung digoyang Cimohan.
1: Diawurkan buat cantik duluan sama Dede Riu sama bapaknya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Buat semua warga Dahlia aja yang ada di TikTok sama yang lagi panteng aja ya. Dikumin aja. Selamat Hari Raya Idul Adha buat semuanya. Gocin yeah, buat cantik sama Kang Air aja ya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak kena kelengemnya Dahlia perang. Go go go.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan langsung.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

cantik naon. Tanggosa dikirimkan ya. Ieu kalung teh murak wae. Nah hanya mau lebaran kurban sok parede maleuli bubun. Maleuli bubun samaraan. Kumaha sih? Kumaha sih maksudna ieu eteh? Kumaha maksudna eteh nilieur? Anggo turban cenah cantik aya nama. Sanes nuju janten cenah jadi daging. Aku mah melek. Saat galek soek. Udi rawek. Saat celananya rawek. Wek. Kirimin ku Butita cenah lagi FF Angles tadi ya. Terima kasih Elkan Reinanda Sindang Laya Teh Putri hadir put naon abi Imas disentak dulang cenah jang madede anu hayang jeroan domba ama ulah lomba ting jeroan domba mah ya nunges oke kolesterol seteh Putri jam sabaraha ge jam 12 jam 12 Aduh cantegi. Aduh. Ping-ping nanya. Entah. Ping-ping anta ping-ping cak-cak ping-ping cak. Ping-ping cak-cak ping-ping cak. Gelis intinya. Cantik naon. Itu tari masih ius. Cing sabar ius. Eta lipenak yang ingin nyokelan sana si Haji. Nyeh.

Cing cacing naga naga. Nana tuh Radi. Nana tuh Radi. Radi didinya konvoi ke kamari. Putri sahur panitia beres jam seberas siaran udah dijemput mau ae.

putri atau dikorbankan cenah. Nah si tukang bola ubi ijat ya depan marga hayo Ciwasra. Ah jualannya si aku malah atau dek naon atau ya. Cingwe di imah liar ya dirinya teh kes mendingan oge dagang. Konpoi atau putri, putri konpoi itu konpoi atau konpoi. Oh kamari itu ningali anu modi. Kamari ningali di tegalaga ya nomor saat kencalana juga nadi dinya. Dery, selamat pagi Mama Dewi Tanjung Sari hadir Mama Dewi. Mama Dewi cenah hayang ka studio dari Cileunyi naik bis jurusan anu ka mana ateuing Mama teu nyaho. Atuh urang nyate hayu. Teu nyaho Mama. Teu nyaho. Teu nyaho ulah

Udah ya wargi ya. Abis ini ada Kakak Riki yang siap menggoyang wargi Dahlia di acara Dahlia Indonesia Pilihan dari jam 10 sampai jam 12 ya. Nanti ketemu lagi barengan aku besok pagi. Kayak biasa jam 8 sampai jam 10 lagi. Oke, di Bandar Dangdut Dahlia ya. Ambulan ucan bisa kasar rambatan Dina Wawa, Dina TikTok. Sampai ketemu besok. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah!

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
1: Minum Hydro. 101.5 Dal FM Bandung, goyang si kasih semakin asik, semakin juara. Halo. Hari ini Ricky Luven lagi menggantikan lagi posisi Bebe Alia Wargi Dahlia di Dal Indonesia Pilihan yang sejam ini ditemenin bareng sama Hydro Coco. Dan tidak lupa Ricky dan juga seluruh kru Radio Dahlia mengucapkan selamat Hari Idul Adha buat yang menjalankannya.

dari studio satunya Radio Dahlia di kawasan Buaran nomor 28 Bandung bareng sama Ricky Lovene dengan musik kamu si manusia sejuta berkulit putih leksi bagikan batu pualam bertahtakan tiari kuncing kita bisa berjubahkan yang menerawang aw tindang. Kita masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan yang selama 1 jam ini masih ditemani barengan sama Hyder Koko wargi Dahlia aw aw aw. Buat wargi Dahlia sekarang lagi mempersiapkan mau bakar-bakaran sate nisan masakan-masakan dari daging-daging kurban wargi Dahlia. Selamat bersiap-siap pokoknya Maya Ricky Lovene temani sampai jam 12 yang nanti ada langgam-langgam pop Indonesia yang dimau, disuka, difavoritin sama wargi Dahlia. Jangan lupa juga ditemenin juga kalau wargi Dahlia nih ya sambil menikmati santapan yang diberkahi hari ini pakai Hydro Koko dong. Kita satu jam ini juga masih ditemenin sama Hydro Koko wargi Dahlia. Iya. Buat wargi Dahlia nih lagi menemani apapun aktivitasnya, yang pasti wargi Dahlia setiap orang memang aktivitasnya berbeda, self-feelingnya berbeda, self-rewardnya berbeda, tapi Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian, atau mungkin nemenin nyateknya wargi hari ini seharian ya. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemparan aktivitas, plus juga anti-aging, plus juga detox alami dalam tubuh. Yang pasti jangan mudah menyerah wargi, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Yuk, kalau begitu sekarang waktunya Ricky Lovene ngundangin wargi Indonesia yang pengen dikupingin hari ini 27 Mei 2026 lagi pengen kupingin langgam apa sih kalau boleh tahu. Kirimin aja via WhatsApp-nya di 08 11 222 1015, atau pengen telepon lewat WhatsApp nanti di 73028 dan 73 11 710, bisa. Pengen datang sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dengan menggunakan kuda lumping ekspres, bisa juga. Tinggal pilih salah satu, kasih tau sama Ricky Lovene lagi pengen kupingin lah, gak apa-apa biar bisa Ricky puterin, oke? Yang pasti mah Ricky tungguin wargi Dahlia, oke? Mau.

banget, benar banget langgam-langgam yang diputar di radio ini, di Radio Dahlia, apalagi barengan sama Ricky Loven di Dahlia Indonesia Pilihan, pasti enak-enak wargi Dahlia. Sama enaknya juga kalau wargi Dahlia nih ya, abis nanti yang liburan ke Trans Studio Bandung aja, mumpung masih ada promo nih. Promonya, diskonnya sampai 50% wargi Dahlia. Tiket weekdaysnya cuma 100 ribu, weekendnya 100 ribu.

35.000, kalau misalnya masuknya bertiga itu cuma 250.000 alias cuma 83.000-an per orang. Jadi ayo liburan ke Trans Studio Bandung dan dapetin promonya. Pembelian tiket bisa langsung ke websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Kita baca request you yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya, gak usah pakai lama-lama, langsung kalau gitu kita baca. Hai Kariki, Ponti hadir, gue sini buat Kariki Loven aja. Terima kasih banyak buat Kang Ponti. Udah gitu juga ada Mami Paulina Martinez Aisugi, katanya Carlito selamat siang and I miss you. Mama Pantang Daipanya, terima kasih banyak Mama. Nextnya lagi ada dari Dici Biru. Si Mas Wana kalau request lagu kadang-kadang suka aneh-aneh wargi dalia. Digoyangnya buat Mama Adin Cucu Gelong, Manano Isi Bayi Panti dan hubungan semua nunggah berudul panjang banget ngabisin waktu orang. Oke, terima kasih banyak. Udah gitu ada Uwa Uci, katanya hai imut Teh Uwa Uci lagi pengen silaturahminya buat isar Ibu Danu Aisugi Cucu Gerlong, satu kopi buat semua nunggah berudul gocin, buat yang ganteng aja kunci gemes gemoy, pokoknya beri salamin juga buat Rebecca Genit nah. Di apa namanya, di kitchen, di dapur lagi siap-siap masak soalnya. Rini Oti, apa kabar sih? Ding minimalis Transcake Indonesia Kecamatan Paris hadir di sana, pasti lagi nyate. Ada Mbak Yati, kak kayaknya kalau aku kurban burung kuntul boleh nggak ya? Stres. Tapi bisa aja mungkin ya. Pengen langgannya Nuansa Bening, boleh sebentar lagi sama Ricky Leven bakal diputar ya, sebentar lagi bakal diputar. Tapi sebelumnya wargi Dahlia ada info nih buat wargi Dahlia yang lagi pengen cepet-cepet ganti kasur, ganti bantal, ganti guling tapi bingung harganya mahal. Nih, datangnya ke Sleepedia Mattress Outlet ya, lagi ada promo yang oke-oke, diskonnya gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus perlengkapan tidurnya juga ikutan dapat potongan harga loh. Kayak bantal, guling, bed cover, matras lipat, semuanya ada, pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi ayo buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, jalan terusan Kopo Kilometer Katapang Bandung, atau bisa belanjanya lewat Shopee juga loh. Informasi lebih lengkap bisa follow Instagramnya di @sleepedia.bandung atau teleponnya di 0819264665. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Boleh masuk sekarang, sekarang lagi sekarang nih. Balelol. Sabar Bu. Boleh masuk sekarang di 73028 atau 73110. Atau juga bisa lewat WhatsApp call-nya. Kita mau angkat sekarang ya. Langsung aja pengen request langgam. Ricky telepon angkat, kira-kira di depan ada siapa sih? Langsung diangkat. Halo. Dahlia Indonesia pilihan.
1: Asik atuh, prung ah, go ya.
0: Mau. Selamat apa ya? Selamat dicabutin bulu, selamat disedot ubun-ubun, selamat dicek ke logor, selamat digigil beheng, dan juga selamat dari Raya Idul Adha. Teh Asyani, kenapa ketawa-ketawa ya, Teh Asyani? Kenapa ketawa-ketawa? Kenapa ketawa-ketawa?
1: Aku bisa masuk.

0: Lagi di mana, lagi mau ngapain sih kalau boleh tempe?
1: Habis.
0: Lama mikir. Teh Astriani lagi di atas pohon atau lagi dari bawah pohon?
1: Di kamar.
0: Oh, di kamar Teh Astriani. Aku kira Teh Astriani tidur. Aku kira dirimu lagi tidur. Lama sekali jawabnya. Ya wes, kalau gitu hari ini ceritanya mau masak apa?
1: Pengen rosa.
0: Iya, sebelum nanti rosa bakal disiapin ya. Hari ini ceritanya mau masak apa bentar lagi?
1: Sekarang mau itu, nungguin daging, mau dibikin baso.
0: Oh, luar biasa, mau dibikin baso. Basonya baso apa?
1: Baso sapi kan.
0: Mau diapain maksudnya basonya? Mau digoreng, mau dibikin buat kuah-kuahan, atau mau diapain?
1: Iya.
0: Tak asli apa mau ditanya teman Indra. Ya udah kalau gitu rasanya mau yang mana?
1: Yang mana aja?
0: Yang mana aja, aku kasih yang featuring Afgan atau yang kamu yang?
1: Iya.
0: Okay, langsung goyang-goyangnya buat siapa?
1: Becinya buat kakak duluan.
0: Pasti.
1: Buat semua wargi Dahlia.
0: Udah segitu aja.
1: Gitu aja.
0: Okay, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama kak.
0: Anteng radio.
1: Anteng Dahli.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Oh, goyang.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Oh, tadi teh gak ada suaranya teh gara-gara sinyalnya loop-loop bareng Teh Astriani. Tadi gak ada suaranya teh mungkin gara-gara sinyalnya loop-loop ya. Ya sudah kalau gitu sebentar lagi bakal diputerin. Tapi don't forget buat wargi Dahli. Selama sejam ini kita masih

Tiap orang tuh berbeda-beda, bahagia tiap orang juga berbeda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi berbeda-beda, Hydrococo siap menemani segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydrococo bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitasnya. Jangan mudah menyerah wargi, cari kegiatan yang positif yang wargi suka sambil ditemani sama Hydrococo. Karena Hydrococo don't stop now.

0: saatnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pola bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madrawa. Oh tidak.

0: Wargi Dahlia,
1: saya Kangga,
2: saya Cepina,
3: saya Tata,
4: saya Nera.
0: Kami Kangga. Pilihan kami ya cuma satu, Panteng Dahlia yang nomor satu.
5: Pasti asik dong.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Deni Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih.
1: Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya. Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
2: Aduh, gak ngerasa udah sejam Wargi Dahlia ditemenin barengan sama Hydro Kokonya. Harus udahan dulu ditemenin sama Hydro Kokonya, gak apa-apa ya. Walaupun begitu, Ricky Lufan masih tetap nemenin sampai jam 12 nanti dengan langgam-langgam yang Wargi suka. Dan Ricky mau ngecapin terima kasih banyak.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dadah.

0: Vivir. Nandika.
1: Wargi Dahlia masih pantang.

Dan langgamnya sesi potret sama Ricky Lovan udah diputerin ya. Dan sekarang kita udah masuk ke interval yang kedua. Masih digelar sama Ricky Lovan. Dede Gemesi Kamu. Ketemuan sama requestnya dari Bunda Ernalin di Cihanjuang. Pendengar setia loh katanya. Digoyangnya buat sama Wargi Dahlia aja. Salam kenal. Okay. Terima kasih juga buat ada Mr. Ius. Mengucapkan selamat hari Idul Adha. Minal Aidin Wal Faizin. Pengen langgamnya. Katanya Serena pergilah kau kemarin udah diputerin ya. Goyangnya buat Maji ya aja katanya begitu. Hai kamu, bagaimana cara dirimu bisa lolos dari panitia kurban kalau kata Teh Isar? Jawabannya ada di storiesnya, stories WA-nya Dahlia, atau juga di stories WA-nya aku, atau juga stories WA-nya

siapa ini? Ada Tati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey, katanya selamat hari raya Idul Adha, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ariki, selamat pagi, sarang Teh Tatak hadir di kias depan. Ih, selalu jadi perikas setia. Terima kasih banget buat Teh Tatak ya. Selamat pantengin Dahlia FM-nya. Terus sudah gitu ada Kang Acep Prianto di Malang, Bo, pengen langgamnya Firsa tentang rindu, boleh sebentar lagi buat Idul Adha, meong-meong-meong, katanya begitu. Kalau suaraku bukan meong-meong-meong, tapi suaraku meong. Gitu. Oke, sebelum diputar langgamnya nih wargi dari siapa sih yang gak tahu Hotin Cream. Hotin Cream selalu nemenin kita tiap hari buat redain capek, pegel, dan nyeri otot. Hotin Cream tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hotin Cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegel setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Tersedia dalam beberapa varian. Ada Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aroma Terapi, ada Hotin DCL, Hotin Koyo Aroma Terapi juga ada Hotin Balsam, Hotin Go, ada juga Hotin Tiap ukuran 30 gram, ada Hotin Hot Spray tinggal semprot saat pemda, Hotin Kujel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya jangan lupa ya, @hotincream.id dan TikToknya hotincream.ide.

0: Karena waktunya kita mau buka line telepon. Udah pada ready belum telepon ke sini? 73028 atau 73117100 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Yuk ya mau telepon, aku mau angkat sekarang. Aku mau angkat sekarang, kira-kira di depan udah ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia pilih. Curiga. Yang satu ini mah pasti ini dedermitnya pohon-pohon pisang.
1: Emang di pohon pisang ayah demit?
0: Ada, ini kan lagi nelfon.
1: Oh, di sini emang banyak nih di belakang pohon pisang. Karena genteng itu pohon pisangnya suka bocor.
0: Oh, ya ampun. Langsung atuh tuaran dituar atuh gerak.
1: Aduh, batu, kacau. Aduh, abis bareng si bapak,
0: Pakai nari wet. Oh, Miong Cok, kamu kalau punya batur, terus udah gitu dekat kena ke rumahnya Teh Isan, kalau ada buah cokot, kalau ada daun langsung jadikan nasi timbal, cina.
1: Oh, kurir nomor, buat teram.
0: Buat teram lah, dia ada Dahlia kak dia, buat teram bareng, cina. Oh,
1: diapal ke Nina Daun.
0: Oh, Miong Congkong.
1: Hai, Iki.
0: Ya, gimana?
1: Sama tanah hidung, lain irungna doi, ayah nama Nisla hidung,
0: teh. Puguhan, karena itu aku telah selamat dari panitia kurban, jadi aku karena berdandan gaya panda hari ini.
1: Aku kira teh itu teh grup band.
0: tapi sebenarnya walaupun dandannya dandanan panda ya, tapi kok kelihatannya kayak sapi ya?
1: Menyamar CEO. Ya mas, tapi menyamar jadi penyiar.
0: Tapi sebenarnya kan semua orang juga tahu aku bukan sapi.
1: Apa itu?
0: Ya, tidak lain tidak bukan kalau akhirnya kan dugong.
1: Dugong, dugong kiri. Kiri, kanan, hey, kiri, kanan, hey. Jeprut.
0: Baiklah, jadi mau siap-siap masak apa hari ini?
1: Aku belum masak, yang penting udah makan,
0: Nek. Iya ampun, orang lain pasti masak, dia udah makan.
1: Aku teh kan tadi teh adik aku kan kurban, aku teh kesana we nengok. Kan ada yang masak dulu buat panitia, ya aku pengen lu makan, Nek. Udah gitu mah pulang, Nek.
0: Dasar ini mah memang niatnya begitu, memang dia telah ada, ya. Tapi
1: kenyang, sepo pembagian daging kebagian, Nek. Aku udah mulai capek.
0: Ya, panitia kurban, iya, nyokot, ya.
1: Penting mah bagian popotoan, we, Abi mah.
0: Orang lain bagian bersih-bersih, bagian bungkus-bungkus, dia mah bagian popotoan, lagi dah lihat.
1: Bagian minuman memori, galeri.
0: Baiklah. Aku
1: juga wena mah.
0: Dasar kamu ya. Ya sudah, mau request lagam apa tuh siang hari ini?
1: Pohodai namanya lagam.
0: Gustino Agung ya, Gustino Agung.
1: Eta, pujaan hati udah belum?
0: Kangen band mah tadi udah di awal-awal.
1: Itu we tak ingin usai. Udah dong,
0: Acoh, Kesia Lefronka. Oke, langsung yang goyang.
1: Kalau ada mah dari itu, dari sapi yang menyamar.
0: Salah, bukan sapi yang menyamar. Menyamar jadi sapi gitu.
1: Enggak, itu mah sapi yang menyamar. Buat Aiki, saya selalunya suka selalu. Kita langsung syuting, enggak?
0: Hah?
1: Gitu langsung syuting sama apa begitu atau siaran gitu atau
0: gitu.
1: Bagus sih, percaya.
0: Makanya tidak live ya, makanya tidak live, bahaya, takut ketawanya.
1: Padahal mah anu jutaan nonton nanti bakal jutaan.
0: Jager.
1: Tapi usinnya tuh nggak boleh kafe. Bukan nama buat semua warga Dahlia tercintanya, salah rehatnya.
0: Oke. Okay.
1: Sing lujang mapagan capeknya, nantakan dagingnya, sing salah barwe.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Siap ya, Iki ya.
0: Dirimu juga, Panteng Radio.
1: Panteng, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, pernah
0: goyang. Goyang balik. Oke, sebelum diputar wargi Dahlia ya. Kalau lagi pusing-pusing lebaran, mau kemana, liburan, mau kemana wargi Dahlia. Liburannya main aja ke Trans Studio Bandung, oke. Lagi ada promo nih buat wargi Dahlia ya. Promonya ini bisa sampai diskon 50% loh. Kalau tiket weekdaysnya 100.000, weekendnya 135.000. Kalau datang bertiga, bisa dapetin harga cuma 250.000 aja. Bertiga ya, alias cuma 83.000-an. Langsung aja datang ke Trans Studio Bandung. Untuk tiketnya bisa dibeli di website-nya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you. The unique world class indoor.

0: sekolah nanti. Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hari! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundapat ikut potongan harga. Seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel.

0: Jadi, yuk buruan belanja ke Sripedaya Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, Kilometer 11, Nomor 76, Cirampani, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sripedaya Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
1: Tidur lebih nyaman dengan Sripedaya Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat. Ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luwen yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dan bisa berjubah kanyi madalam. Oh tidak.

0: kita dari Titu. Pengen denger yang asik-asik? Pantengnya Dahlia, bukan yang lain. Dahlia.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diap. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Mute?
2: Kabayan teh, atuh. Minantu, kasayangan Ambu. Ini semuanya ada. Merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya. Di Jalan Ahmad Yani, 158. Nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet. Di sana teh, komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe. Pinter kan menantu kesayangan Ambu teh?
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Wargi masih dengerin Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan hanya di 101,5 Dahlia FM.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, di Dahlia.
2: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufa.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

101,5 Dali FM Bandung, gue yang sih kasih semakin asik, semakin juara. Sebelum pamit, aku membacakan beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Masih banyak Gustin lagu. Ada Jane, selamat siang Jane. Terima kasih buat requestnya, Riki sebutin nama-namanya dong ya. Ada TRA di Cipagolo Girang. Ada Bahasa Ubang Langan Sari Maribaya, apa kabar? Nanti kapan-kapan Riki mau main ke sana. Ah, mau ke Bahasa Ubang Langan Sari Maribaya, ntar mau dibikinin konten gak ya? Udah gitu juga ada TRA di Padalarang, ada TRA Alifa. Terima kasih juga buat Esak di Jalan Kaca Piring. Ada Ardiani Pasir Kemir, ada Kakek Pujangga Agus Cibo. Terima kasih buat Ibu Cendani yang ngetawain gue. Terima kasih buat Ibu Cendani yang ngetawain aku yang wajahnya kayak sapi. Yang belum tahu lihat wajah Riki Wargi Dahlia, lihat di stories WA Dahlia atau juga stories storiesnya Instagramnya Dahlia ya. Terima kasih buat Bebe dari di Kircon. Terima kasih juga buat M. Riki. Udah ada Mr. Ius, ada Teh Isar, ada Neng Parsina, ada Neng Ica, ada Tester Kar Fitria. Mau ditelepon atuh Kang Riki, katanya gitu. Telepon sama siapa? Ada Kang Rahmat, ada Kang Dedi juga. Terima kasih banget Riki. Telepon pamit, kita ketemu lagi nanti sore jam 6 sampai jam 8 ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, go ya. Yeah.

0: yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pandai DIP.
0: Dahlia Indonesia. Lihat
2: Panten Radio. Panten Dahlia.
3: Enak enak langgamnya.
4: Enak enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test ray raudah, free al baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu jam non-stop, dangdutan di Dahlia.
4: Satu jam non-stop.

0: Sunda. Tong ka mamana po ko nama. Stay tuned!
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
2: Dangdutan. Di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Dahlia.
2: Oni. Aduh, astagfirullahalazim kalah kuan maneh euy.
1: Lainnya abadi, onnya teh capek ya tetes lompatan.
2: Lain capek-capek.
1: Tas balap lompat.
2: Lompat nanaonan.
1: Nya tas balap onnya teh.
2: Balap naon?
1: Balap lompat.
2: Lompat jeng saha?
1: Jeng sapi.
2: Dite angat itu panik pak. Yuh, dengekun Oni.
1: Nge.
2: Itu RT kota tang kota teh yang niangan peso bedog kampak. Di kamar kari mana co?
1: Nge, Oni teh kan diinjam hola.
2: Rek naon?
1: Yang si emak kan rek masak tebogan peso. Jadi cokotnya ke Oni hola dibawakan
2: di Abah menang beja Oni, jam salapat isuk-isuk geus waktuna mencit domba.
1: Ayo
2: domba hiji nu etak teuing ka ulin ka mana eueuh.
1: Lah ini nih karunya tuh da ningali domba teh meni nguyung.
2: Ai pek.
1: Nya ku Oni teh di bawa we di
2: mana atuh?
1: Di bawah ka tegalan eta ka tempat ngangon domba.
2: Ayo
1: geus leupas anu maok.
2: Si atuh Oni boga pikiran dia teh batur kerusumna idul kurban seteh. Iya,
1: daun ieu kurban ngilu.
2: Kurban naon?
1: Entok.
2: Entok atuh rek dinar dipapai sa di
1: rumah geun. Teu apaleun siapa mah?
2: Apa abah entok?
1: Eta teh sabenerna mah domba.
2: Eta
1: teh entok teh nya eta teh turunan.
2: Turunan naon?
1: Nya si entok teh kali perkosa ku ki bapa domba.
2: Si atuh balik. Mana ayah baru diperkosa teh. Entong mak ye

0: katelah di Bandung Barat mah kita ieu tonggi eta teh.
1: Tonggi teh.
0: Entong.
1: Ah, di tadi diakeun di pelecehan.
0: Pelecehan.
1: Kodok mah si entong teh janten we, ku wanita anakna teh dibawa dikurbankeun aya geus sarua anak domba cekon ieu teh. Kan bentukna entong.
0: Naturalisasi bro. Gus gak ngelaksa gak dengah. Orang bubuk kalah lah onis lah. Liar boga incu teing mah.
1: Ya, bagi liar boga apa?
0: Assalamualaikum wargi ah.
1: Waalaikumsalam apa?
0: Pokok nama siang iya abah ndi nyadi saragan kujang oni. Kalau jadi kerja di kerjian masalah itu bu enggak boleh soal itu menimba sah mereka dah wangkar.
1: Ada nyen imat tapi saya oni menyelesaikan masalah.
0: Tapi dah ke usum.
1: Dan terhiji.
0: Nggak seberapa.
1: Genep.
0: Anu ngiring pada nol teh ngawasap telepon di atas warginya.
1: Di mana?
0: Di dia we bukan nama lah.
1: Iya aku mah oh, iya we kumah wargi we bade ka mana nama teman telanggung.
0: Da penting mah 2 jam urang duanya. Ada pantang radio
1: jangan.
0: Ada kada kelagam da.
1: Da lia.
0: Burung agogogo.
1: Goyah cepatnya.
0: Eta peso balik ke situ.
1: Hah?
0: Peso.
1: Entar dijual.

bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar kentut dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni.
2: Perang Bapak sahabat.
3: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal.
2: Gaduh keluhan panyawat mawon wae, Pak.
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Teras aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut apa propolis. Hakikat Allah, alhamdulillah, ini nama lumpat cerok.

5940 pasang atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah berat atau kayak bengkak-bengkak kalainya barare.
2: Tos seberapa lama Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaos kamu?
1: Nyeri seluruh badan nyeri telah linu biru-biru badan seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natas tos saya sing siremen. Alhamdulillah ini tos damang darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitnya 150 160 ini alhamdulillah 120 100
2: ini. Alhamdulillah
1: Bun, alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpa Propolis alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Lagu jomlo
1: nih ke jomlo. Yo, biasa ayah telepon di Pak RT etet.
0: Nih,
1: kok bisa tiba-tiba? Nah,
0: kagak
1: ketiga dekin. Menang lah, oh, kagak dekin bedong di sana tuh.
0: Masih ada permen.
1: Permen? Iya, anggur meninggalnya. Iya, itah iya, itah bekel tah itu ka. Ka RT, ka petugas panitia, tah iya, tah. Oh, itah iya.
0: Nangan, itah.
1: Hati krim, ya, sok.
0: Oh, kangen naon dibalurkeun kana sapi.
1: Lain, saya tak boleh jadi pahang beren.
0: Tanya kangen naon dah, orang nyaman tak apa?
1: Kapanitia kurban. Angkel inu tak awak lagi tu dah.
0: Terus ditinjau gitu.
1: Lain, saya tak atur lagi ditinjau tu. Cacar kena panawan. Bang Mega di panitia ya, meh teparga gitu bejakan.
0: Anya.
1: Tahu?
0: Hah? Di pencetan?
1: Entah. Dibikin aku dibalur, dah ukur dibalur hunkul, dah manggis nepekan kak. Naon teh, tekudu bahan-bahan naon deh, langsung jag-jag gitu ya, Grasso.
0: Nye, tadi dioleskan.
1: Dioleskan. Saya kebetulan batu ali, sudah boleh. Bejakan kak Pak RT, itu ya, teh, ya, rek nu mana, ya, oni pilih hiji-hiji sok, oni rek nu mana, ya, itu ya, di, naon dia.
0: Naon itu?
1: Original.
0: Iya, manu original.
1: Tak, iya, strong.
0: Iya, rasa strong.
1: Lain rasa, setelah.
0: Oh,
1: iya jadi aroma balur nate strong gitu
0: ta. Oh, iya.
1: Bener.
0: Janu iya mah.
1: Ah, iya.
0: Aroma.
1: Aroma.
0: Aroma.
1: Aroma irama lain. Aroma irama lain, aroma terapi. Iya. Tapi pokoknya mah iya pang bikinkan kasih RT nya.
0: Nya.
1: Ta iya ni tong kaitu kadi langsung kaitu katujuan ya.
0: Oh, entah ni
1: mah. Sok ulin wae.

0: Pirinya
1: lah. Yang paling amengan sakit di sakit dap gitu. Ula. Ka Malaysia.
0: Tahu teuing. Pokana mah eta pikeun ka RT nya. Kayak geus ada bang geus dibejakan di KB ye teh titip di Oni cek abah teh gitu
1: nya. Nyahat in krim nya.
0: Nya cek di kim tah. Kala abah rek ngabe warakeun eta lamun misalkan RT nanyakeun nya. Oni di mana cenah eta Instagram aya meureun tah. Tadi dia tah hotincream.id atau TikTokna hotincream.idn.
1: Kita nya warnanya buruan mah.
0: Bah, ayalah yang mulia, kita member. Dia yang
1: ayah. Ada lagi yang ngukur barang beri 500 perak.
0: Ya kun baik, betul mah diberi buruh lah. Yang kun ngikit lah tuh.
1: Ya, pas harta lagi di PSN 500 perak, kalau kita PSN karena silet, kalau kita dipisikan ke emak.
0: Kenaon silet, omohon
1: silet. Ngerak kumis.
0: Banyak si emak kumisan aja teh.
1: Ayah kumisan aja emak.
0: Oh, ayah. Ya, kayak abah rek ningali lah sosial media. Abah rek ningali sosial media, jang, eh.
1: Nandrek, sare.
0: Mereka udah jang-jang.
1: Molor wanya tuh.
0: Kulem.
1: Iya, kulem.
0: Abah rek ningali sosial media, matas otet, jang, ya. Ayah kasur, ayah bantal guling, bed cover, sarang matras lipat. Kayaknya, ini lah merek meli. Iya, tak, lu saya bed cover, tak, mun tiris.
1: Mohon. Ayah bednya sare.
0: Ayah sare. Ayah
1: covernya bungkus.
0: Bungkus, jadi.
1: Jadi ker sare dibungkus.
0: Bulan, bulan awak mana tekete? Nya. Taya, oh ya cuk, iya cak abah tera pang pangetikan nih taya, pang tuliskan taya. Alamat, nanti di mana sih pete terusan kopo? Oh,
1: iya, kopo.
0: Kilometer 11 di Gelap, Jalan Peningkat Tapang Bandung.
1: Oh, apa ya nih ke?
0: Apa? Nomor telepon apa?
1: Nomor teleponnya.
0: Sudah berapa?
1: Eta 08 1 8.
0: Ya.
1: 2 6 4 6 8 6 5.
0: Eta kan pinter bisa tuh.
1: Pandi ajarkan ku sih ya. Nya, maafkan dan aing hilap.
0: Ayo uang ai kita. Jadi lah umur orang sare teh leuwih nyaman bisa dengan Slipedia Matret Outlet Matres Outlet. Udah atuh ai kalau teh geus da balelo itu ya.
1: Anu mata gerapai atuh.
0: Punten. Ulah kitu
1: aja. Nya hilap anu kitu wae.
0: Kalau ini ayah tamu ya ngawasap ini ya.
1: Iya,
0: sok aku abah orang di
1: Seblok.
0: Alah bisa blok atuh. Abah ya sedang Oni ya, sedang Mr. Yus, Adi Yus. Yus nuhun, Nenek Ica cenah. Oni teh nyate Oni.
1: Nya hawa satena ge.
0: Heh satena ge hawa.
1: Poting geus.
0: Unggeus teh satena.
1: Tapi ngata.
0: Nyate. Aduh, ayam bayati kopo Oni mai hadir nyate yuk tuh.
1: Mai teh nanyakeun.
0: Lain nanyakeun ngajakan.
1: Oh, ngajakan.
0: Ngajakan nyate.
1: Mong aib mah.
0: Nah,
1: mesin hamil.
0: Kiraku atuh tibalik Astriani abah Oni cenah ni resep ih ka Oni mun hayang ngegel cenah gitu.
1: Nya ku abdi gegel deh nu belah mana.
0: Aduh, bae tadi padara ge sareng Oni daramang. Wa uci abah Din cap Oni wa uci jalan suci. Wah. Neng Ariani ya ya ya tos kenging daginan can Oni cenah gitu.
1: Teu acan anu mere.
0: Anu mere. Aduh bah, hayu urang nyate ke eta wa uci bah cahaya nu nyate. Mah itu atuh. Bah Oni, kebagian daging acan.
1: Acan.
0: Nah itu enggak teh nya.
1: Nya aduh, ulah nanyakeun nunggu aya ai kadaek mah datang ada yang ngagibi
0: gitu. Cek urang mah nya. Aya Mang Beni atos Mang Ohe Agus Oce ye. Aduh bogoh hatin krim jang euy tinggalin ge. Pegel tos menarokan sapi. Dihotin strong halus nuhun Bang Agus ah.
1: Pada dijantengin abon.
0: Abon dicacak-cacak.
1: Digebugan.
0: Bah eta Oni meni wanian cenah nyebut kitu. Da Oni henteu ieu keur diajar budak teh Kang Deden.
1: Eh saha ieu teh?
0: Emang Deden Dedeng Marjan cenah
1: mah. Dedeng Marjan yang cabok.
0: Punten. Ulah kitu jang.
1: Ulah Oni.
0: Kedah-kedah handap asor, cariosa kedah sae.
1: Mohon abdi ge nyarios di handap.
0: Di handap di kolong. Ada salam kenal cap Oni ah ti Popi Ciselun Cililin cenah kitu. Ye. Teh Popi.
1: Mangga susu.
0: Eta mah kopi sadaya. Pan geus beak dua gelas.
1: Heeh, bener. Oh, jadi nang mau.
0: Bah, eta geuning si Oni geus lolos dari kejaran panitia kurban cenah kitu.
1: Nya pe da pogoan ieu teh.
0: Naon?
1: Ayam pelung.
0: Ayam pelung. Eta jeung Isar cenah. Jam tewak telepon jam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Tah, jam, jam.
1: Sarang saha mana? Pondan.
0: Si Oni mah kitu. Gula, sarang saya.
2: Oni, papa.
0: Papa,
1: cerita jam. Mung hawuk.
2: Oni, unik gitu ke papa.
0: Halo. Halo. Mung bodoh.

0: Ini lobaan gitu.
1: Di Lagadar.
0: Lagadar cenah Oni?
2: Oh, gitu.
1: Ngajang aya urang ieu si Baduyut.
2: Urang si Baduyut. Karena raun karumpul di dinya.
0: Karena raun.
1: Baduyut empat.
0: Kita balik atuh jang.
2: Oh, lain bau bar nya yang dibubarkeun ku polisi.
0: Balen lain baru bar cenah. Aduh. Banyak yang langgam nang Black Eung.
1: Jadi
0: hayang gapura
1: cinta
0: we, Pak. Gapura cinta cenah Oni pangetekeun. Oni ah, apa tadi kacamata euy?
1: Ami, lamang mih.
2: Anya aing di data sehat mun.
0: Tong ulah uang aing atuh.
2: Abdi.
0: Ulah egang atuh eta teh atuh.
2: Bau apa panya eta beukeun we ka pamajikan batur.
0: Ada. Anya, meni apa cenah si Oni? Digoyang ka saha, Black?
1: Digoyang kakek Black Kopi, Arno, Kang Deden, wayari Amung di Lagadar ya Pak Ma.
0: Ya.
1: Kang Ikan Suana, Kang Lukman Pasar Baro, Kang Hasan Patatang, Aman Abadi, Kang Suana, Mahaji Halembang, Bunda Dinda Siwiday, Pak Iwan, Mama Ijal, wayari Payun, Teh Tatan, Teh Isan, Nagopin, Elisiran Peta, Angin Sugi, Bunda Imut, Erni Katapang, Mulia Katapang, Bayati Jamu, Rini Oti, Puyasi, Ratu Kuruki,
0: Wakucin, Wakucin, Wakucin,
1: Eli Padarang, Rintri Aryani, Ibu Memes, Ibu Arpan, Mama Siwiday, Ibu Empoy,
0: Wakucin,
3: Wakucin,
0: Goci nen Goci. Oh, sok atuh.
3: Mungkin mah kage
0: apa? Oh, saha si Erni? Aduh. Oni, si Erni, Oni. Oh, iya jeung si Erni cenah Oni euy.
2: Mayah yang ngajo punuk mah si Erni mah.
0: Kanyahoan Oni nya.
2: Heeh, jajang. Di babawa wae.
0: Ada
3: Oni kalau kadar
0: dah. Lah gada cenah ni.
2: Ngomongan aya kadae ka kadae wae kirimkeun.
0: Pantang radio.
2: Lain bah, nyata nyeri hati tadi.
0: Kunaon
2: di kupanitia kurban.
0: Kunaon gitu?
2: Dicarekan yang di cabok.
0: Di nyanyiin kesalahan naon gitu.
2: Kanon nyata ningali sapi rek dikurbankan.
0: Baik,
2: dihias kok di kangkalungan ku kembang sapi tete.
0: Terus?
2: Nyakalakan di cabok.
0: Nyanyi atu menang gitu.
2: Nyanyiin sepi lagi ku kembang. Di kangkalungan.
0: Udah lain yang etan ke itu. Betul-betul itu.
2: Ini di cabok itu mah.
0: Cukup cabok usaha.
2: Aku abis orangannya.
0: Kalau kamu nak Oni ya, kaya lajak jam ke darinya. Panjang radio. Enakan lagam dah. Perung aku go.
2: Yang cekoni
0: ge. Cekoni oge.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Radio Dahlia,
0: Banteng terus, Dahlia tak tersundar.

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiatkan keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat, free tasre raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agabia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi. Biasa dibayangkeun, sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis, alhamdulillah tos cerewet gitu, ayah nama tos tekaraus naun-naun, teengak telulus, parak rapi ayah nama ngeut, eta alhamdulillah nama tiudin ten, matakah percanten.

0: sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung de ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena saca oge, janten tiasa ningat, teh nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Duh, panyawas seperti abi, sok sobian, meser Alfa Propolis, abi oge, sehat, walafiat.
1: Untuk informasi call center Alfa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: ni. Nye. Pan abah teh kabar teh geus bebeja ka hidup teh.
1: Nye, abah iya.
0: Arek ngajak ulin teh kamar teh abah teh poho di abah sona iya. Daun teh, urang ngebrang-brangkeun maneh ah.
1: Ngebrang-brangkeun.
0: Nye, kemana teh kamar teh abah teh poho anu make eta geringan.
1: Piknik.
0: Lain piknik, ayo piknik maka ke gunung atau ke kebun binatang, piknik maka itu. Nyah,
1: ini makan piknik ke posyandu. Nyah, ulin. Ulin hati itu, abah terik ngajakan ke Trans Studio Bandung.
0: Oh, itu bener, itu.
1: Nyah.
0: Lamun ke posyandu makan sok diwere bubur kacang hijau.
1: Jangan disuntik.
0: Suntik imunisasi. Oh, Trans Studio masih kene. Oh, ini rekadinya.
1: Nyah, yang ngiro. Tapi ayuh, yang gua apa dibayarkan?
0: Kalem, bukan emang gampang masalah harga mah itu banyak.
1: Harga ge guningan talangan mah kuat.
0: Oh, talangan kuat nih.
1: Kan kuat nih dibayar itu 12.500.
0: Parkir kita banyak parkir guys. Silila dia parkir mahal aja.
1: Kemarin aja resepnya di Trans Studio Bandungnya.
0: Oh, nah, kita diajakannya. Pokoknya pakai orang ke Trans Studio Bandung. Pokoknya lamun misalkan ayah

0: paket-paket harga spesial teh orang teh sok ka mana teh eta teh ka mana teh di na mana teh teh website teh
1: website nya Trans Entertainment
0: adek bisa
1: .com
0: make .com heeh
1: mohon
0: oh terus ieu baca ieu teh raun ieu
1: eta Trans Bandung may be with you
0: aduh terus
1: unique world class indoor theme park
0: bisa ari sia teh
1: bisa da diajarkeun ku siapa teh ku abah ku abah punten nya nya ku abah
0: ulah ulah suasi aja ngawon teh bisi di Bandung eta teh
1: nya dewek po
0: eh
1: nya
0: ning leuhung dewek mah
1: nya hilap aning
0: aning tak kitu ri aya Rina teh Rina mah Marina ieu cenah Oni eta meni capetang Oni resep cenah abdi mah gitu
1: mun da di parabane koroto nya da pukul da bisa jukut.
0: Lajeng ieu aya Sunarti Ati digoyang ka wargi-wargi sadaya Oni Batulawang sah nuhun. Iya sedang orang ajeng di daya kolot lagi, andi daya kolot. Ini
1: besok ajeng-ajengan.
0: Majeng gitu, ajeleng-ajeleng. Abah, iya ratih jalan tir, batu jajar.
1: Batu jajar.
0: Belah kemana jalan tir aja?
1: Nanti deket sama Oni.
0: Oh iya?
1: Munya.
0: Oh deket sama Walungan lain?
1: Iya, caket.
0: Caket.
1: Walungan itu, cetanui, dibayar.
0: Ari Madonna ya, kayaknya jengkau terima aja.
1: Iya. Mohon dah, ini besok kenaikan dirinya.
0: Halus aja.
1: Mohon.
0: Maka duit receh lamun eureun kiri teh trek trek trek trek trek eureun kitu.
1: Oni masuk ku palu. Kan kacana teh pareupeus jadi mobilna eureun.
0: Oh, kalakuan di dinya eta teh. Alus teh. Bu Memes di Gatsu nuhun Bu Memes ah. Kang Ujang Pecai digoyang ka wargi-wargi sadayana nuhun Mama Lilis nuhun sa Mama Bayu tah Oni tah nuhun. Teh Aing Sugi Abah Oni ujung siang. Gitu Agus Cibo. Lajeng saya teh ni kelak-kelak
1: gede. Teuing nanyakeun ka Oni, urang mah bisa maca.
0: Ah, teu bisa maca. Oni sok gacor mah paraban jagung Abah gorowokeun Cuk Yati Heriati, Bu Yati.
1: Ini di ade di sarua kenyang hamster.
0: Lain hamster sate. Heeh,
1: berit.
0: Lain. Cucumuk. Mama sih daya kolot siang Abah perungah go-go-go-goyang. Kesahur teh Aing Sugi cenah Abah Oni meni bawel cenah gitu.
1: Nih da Aing tadi bayarnya geng kerja bakar bawel.
0: Ulah japati Oni cek Mama Yati teh.
1: Nih kamari ke manuk japati ngenok genep.
0: Asli nah itu teh. Nih. Adik di ngetren ke dimana teh.
1: Ku Oni ban.
0: Bisa adirinya.
1: Disiapin kok.
0: Lebih kebijil enau gitu. Oni, lebak iklan Oni ah orang ereh lah kedengnya.
1: Nye, mangga.
0: Panteng lah. Perungah go-go-go.
1: Goyang cakonnya, oke?
0: Cakonnya, oke. Bener.

0: 100% mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada. Merek Kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe. Pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Hadiahnya 100.000 rupiah.
4: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
3: Yoi, kasih tahu saudara, tetangganya semuanya deh.
5: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
6: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: ganteng terus.
1: Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
1: Tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
4: Mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama. Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Terpangkan serem Bapak Starkum Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun namden. Kuma keraus tak iya penyawat pak. Ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah. Motah baik itu.
8: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolong dong naon pak.
7: Alpha Poli. Alhamdulillah keraus lambung mata sedaya.
8: Ayana tos F seberha botol.
7: Atun abis resep pilu botol.
8: Kuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak.
7: Enjing nginep tetes, siang nginep tetes, senten nginep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tetes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: dek. Tak ya tak. Anu ya kudu dibikin kak tatangga orang.
1: Nah, ini cacih.
0: Daging-daging sebelahan. Oh, iya, cacak-cacak nges.
1: Ini cacakan jadi muni bubuk pisangnya. Ini cacakan.
0: Jadi kornet. Soalnya si anu tatangga orang itu teh. Warga kan nanti. Ke aula warga RW.
1: Tetangga numanya.
0: Huh?
1: Tetangga numanya.
0: Aduh, itu bogaan salaki gini kan.
1: Udah, ini masih terboga tetangga.
0: Alah. Ini ya manuk japati ya. Nganu ya hoyong alim. Sok memahyati.
1: Alim ah.
0: Oh, alim.
1: Nung ngasih-ngasih ngenok.
0: Santi dikopo. Ini abah punten telat nembe uwi. Ninggal sapi, ninggal motong sapi. Aduh. Nye. Meni gitunya.
1: Amin.
0: Motong naon.
1: Motong curuk.
0: Motong kahaya gitu abah. Motong kahaya. Tunuh ya guys sapi jadi panitia teh geningan.
1: Nah SY abah mapan.
0: Hah?
1: Nah SY.
0: Molor.
1: Nah abah ya. Itu sepuh mah. Ulah sarewai.
0: Tapi...
1: Nggak suka nginum racun.
0: Bukan gitu kan kalau hati-hati. Kayaknya ini mau bisa jajan si abah. Oh ini
1: emang
0: sok
1: jajanan acara.
0: Tara. Ini kasok jajan sebenarnya sapoe tadi.
1: Ini.
0: Sapoe gini kan.
1: Ini sapoe nanti. Ayam beren 500 ribu meh.
0: Aduh jajan naon sapoe tadi.
1: Jajan. Jajan Batagor.
0: Batagor.
1: Nganjeng rodana dibeli.
0: Alah buat itu sakit tuh modal nanti aja. Gitu ya. Ada pokoknya sakit tu kafe tu nama happy birthday.
1: Nah happy birthday, oni mah untuk udang saya udang kering.
0: Udang kering happy birthday udang kering. Pokoknya kami lajang melaksanakan Idul Kurban warga-warga sedayana nung melaksanakan Idul Kurban. Lajang nanti nanti nanti mugia anu melaksanakan ibadah haji jadah.
1: Lagi anu tajan kurban tahun iya.
0: Ya.
1: Ya mudah-mudahan nih.

0: Saud. Ayah kak ingatan.
1: Dah. Kesah. Nuhun adiknya. Nyak. Hai, kita katun ah.
0: Nyak.
1: Assalamualaikum, Pantang Radio.
0: Pantang Radio.
1: Kena kenal gelanggam, nak.
0: Pantang Radio.
1: Perung ah, go.
0: Goyang, cek oni.
1: Cek oni, oke, okay, bener.

0: Boleh sayang, kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
1: Mau!
0: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade, biar makin bagus.
1: Hore!
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Enggak, aduh, Pak Nyawat, naon wae, Pak.
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, tina cangkeng kana betis teh tinggu jalpre.

0: kumpisan. Tras ka ng mam, ay narsapisan ka ng mam te. Taka marima sa tata na ngalun ka na tanaga kirang gitu. Nga katatangi kawarga ngalon kaliwon ano gaduh panyawat lambung tras darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok juga alhamdulillah tes ketinggalipan ku tatangga istilah nama ngosok kunang itu kaya nama itu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus saya sana seprobihan dari alhamdulillah lah saya dirawatkan dengan emam resepisan gitu.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar.
2: Hiji 01.5 Dahlia FM.
3: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

Ngadangukeun.

Ntar kita lihat, sama biasa satu acan orang keriuh deui seriasi konseling, bawa raos. Ulam deh ya ka wargi-wargi anu mikaresep kana dongeng Sunda di Dahlia kana live TikTok sim kuring mangga tiasa lalebet aya mbae parantos hadir teras eta saha atuh Kang Ian Bunda Fatih Kasnorati Nurlia atuh nuhun Tasik Ciawi hadir Kang Ian atuh nuhun Bunda Fatih atuh nuhun Naga

Salam bakto sudah jeng santan. Sudah jeng Idul Adha. Bunda Fatih hatur nuhun, gerlong oge mangga hatur nuhun, Kang Ian hatur nuhun. Aduh abi bingung nyebatna ieu nu ieu. Berarau. Satu di on air abi nyebatna. Bilih di seseulanku sadayana. Hatur nuhun pokona maka tampi ka gegelanana. Oge anu mararanco dina live TikTok Dahlia Sinar Galih Gajah Mekar hadir siap mohon mangga mangga mangga. Karek absen kantos disebatkeun mohon Garut siap panco atur nuhun Garut Garut salam baktos sarerehat Dahliana amin amin amin amin mohon. Urang keureuh deui urang lajengkeun deui kabari teh Suntana sare Rasoma tos tiasa ngungkulan Kipal Gunajaya namun Kipal Gunajaya anu nyandak duka tinggu saha samantawis Suntana tos ngalantik dirina nya lira janten pupuhu di Darmajati janten Kangjeng dalem Suntana Seta. Urang keureuh deui serius si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya bagus.

0: ale tegoś oś raha, nie te, duchone, nie te.
1: Cek si entang. Anu saterusna si entang teh ngaakangkeun ka si konseling, padahal mah lamun nilik kana umur mah jelas leuwih kolot si konseling. Tapi lantaran dina diri si konseling ngancik kakuatan Wanara Setra, ngajadikeun si konseling awet ngora. Ditambah deui sikap si entang ayeuna mah meni rengkuh pisan ka si konseling teh. Lantaran geus ka Bandungan ku panon sorangan, kumaha kahebatan elmuna si konseling anu geus bisa nandingan kakuatan jelengga raksasa ti Pulau Lombok jeung si punan ti Pulau Borneo Kalimantan jago pilihan ti suku Dayak. Si konseling tetep antep ka si entang bari terus nyarita.
2: Ah, ulah nyarios kitu Kang Dang. Eta mah bakat ku kalarasan be sareng deui abdi kalarasan ningali Akang aya dina bahaya. Namung sawangsulna abdi oge. Apaan hampir-hampiran Kang Dang, meh bae binasa ku si jelengga eta teh Kang.
0: Percantan Akang mah ye. Malah tadi lamun tarung diteruskan ya, Akang yakin ya, tangtu si jelengga teh bakal binasa.
2: Ish, dacan Dang, tos teh Kang. Margi tetela lawan abdi teh kacida kuat tanaga anu teu benten we di puluhan bandeng teh Kang.
0: Ras ari kitu na mah ye. Engan Akang mah tetep yakin lah. Upami tadi tarung teh diteruskeun, tangtu I konseling anu bakal unggul teteh.
2: Nah, biasa nyarios kitu Kang.
0: Nya, margi ka Bandungan ku Akang sorangan. punten ya, I. Mohon waktos dipayun, Akang teh tos kurang ajar ka I konseling. Tuh punten pisan. Aduh.
2: Hehehe, ada naon Kang Dang. Namu abdi oge tumaros ide, numun bade tumaros ke Kang Dang ide.
0: Naros ka naon teh ya teh ye.
2: Janes ide. Upami nyimas minanti, ayeuna di mana linggihna teh Kang?
0: Oh, bade naros ke nyimas minanti konseling teh. Tapi naha nganggo naros ke nyimas minanti sagala rupa? Sanes. Tos sanes-sanesna deuh, ieu teteh.
2: Sanes gitu Kang. Namun hoyong terang we di mana ayahna dina waktu sayeuna. Margi sok sanaos leres, sanes abdi anu nyeun laku lampah model kitu teh ka Nyimas Minanti. Rugi ka ngandegna. Namun abdi mah tetep ngaraos non salempang ka anjeunna Kang. Margi dihenteun teu oge abdi teh. Naon lami oge jeung sesarengan sareng ajeuna teh kitu tah Kang Dang.
0: Oh, janten kitu nya. Dah. jadi kieu ya teh ye. Loh. Nyimas Minanti teh sareng Ki Oyo teh dina waktos ayeuna ya non Agang teh biasa rangkon aya di mana nama gitu margi anjeuna duaan teh sejak ngalalana gitu kalawan teh terang di duka bade ka mana ka mana nama gitu.
2: Oh, meni diborong gitu eta memang teu masihan keterangan gitu ka Akang ka non bade ka mana ka mana nana teh Kang Gedang.
0: Nyaeta atun teh ye mawi Akang nekat ka dia oge jalaran di rerompok teh ngarasa ti ison sosoronganan ngan saukur bujal we jeung ngagarob bujur. Aduh pek teh geulingan betepung deui jeung I konseling di dieu nya. Atuh Akang teh kacida bungahna sareng bagyana margi ku tepungna deui jeung I konseling teh jiwa Akang teh salamet. Atuh eta kajadian di payun mah ah. Anggap saja angin lalu ye konseling ah.
2: Nya itu Kang lah. Mending oge kitu. Anu atos matos we ulah dipikiran deuing lah.

0: orang balik deh ke Imas Minanti, terang. Jadi salah rasna hari mana mahninya mana abdi kalintangan rasna ide kuayana Imas Minanti ke kandungan deh hidup. Namun anu jadi teraos karena perasaan abdi mah kuayana sikap neken ke diri abdi anu gaduh laku rampahna. Padahal abdi teh wantun sumpah kan. Duh tepisan-pisan. Margi upami abdi ngahianat karena cinta, sami sareng ngahianat karena prinsip diri abdi pribadi. Gitu dah kan. Dang.
1: Cek si konceleng betras jadi inget deui ka Nyimas Minanti. Anu duka buah kumaha ka ayaanana dina waktu ayeuna. Breh kacipta deui kandungan beubeureuyeungan bari sumegeruk ceurik di hareupeunana. Si konceleng bet jadi ngumar lamunanana. Lurus ras inget deui ka jaman ka tukang. Mangsa keur masih kana babarengan di padepokan Daya Manggala. Bagja kacida hubungan anu tara datangkeun bini ka cinta jeung ka deudeuh salila hirup babarengan. Alam pikiran si konceleng anu tumarawang bet kontak tembus kana kalbu anu geulis Nyimas Minanti. Oyot tanpa anu dituju. Nyimas Minanti harita jeung Ki Oyot keur jongjon ngetrik leumpang bari sakapeung sok parandeg eureun ngaleureuhkeun ka cape. Ki Oyot anu kacida nyaahna ka Nyimas Minanti. Teu wudu ari hate mah ngarasana langsa. Tapi teu bisa majar kumaha, da puguh memang kitu kahayangna Nyimas Minanti.

0: Di kajauhan tembong sinar nucaang nanakeun geus meh tepi ka pilemburan.
1: Kiyoyot. Duh, nah itu betul asa capek-capek teinggungnya iya maki. Sarang meni asa karulung kia ningan. Ayah suara anjing baung segala rupi keningan. Sarang manuk-manuk daung di saradana. Caket kaleuweung kitu ieu teh ki.
0: Nyimas Miranti karena geula leumpangna lantaran capek.
2: Aduh gue caket kaleuweung da pikeun ulah ngarasakeun segala rupi anak. Ya memang geus biasana hariwan cipeuting masuk kieu. Eta suara anjing nu babaung teh. Aya gleuweung anu liar tipeuting neangan hakaneun jadi anjing. Aduh eta manuk gleuweung memang manuk anu sok liar tipeuting sarua di neangan hakaneun jadi kitu jadi mas. Jadi kenoe lah masing-masing. Pokoknya menyebas sing tenang. Apa di barengan ku aki aduh entong ngariwang.
0: Ceuk Ki Oyot ngehibur ka Nyimas Minanti.

0: Masbiran ti sumengirnan ka nyeri bari ngusapan beuteungna nu beureuyeung.
1: Uuuuh, ini jabar, anak ini jabar. Duh, tinggali kurang ayah namanya mas. Tuh diharap ayah sinar nu jaang. Kulap kelip, sana jangnya jaraknya masih kena hanggang. Geus pas, jadi orang bisa leureuh lah didinya. Opira aku daya nu wawuheun ka aki. Dapuku aki keur ngorama. Kasaba kabeh pilemburan di mana wae oge, dari gitu.
0: Ceuk Ki Oyot bari

0: Netep karena sinar nu celak-celak.
1: Udah dueki urang ulah kasarung dina waktu saya nanti. Nanging kita abdi mulut kaisa kenapa yang lerhela kita ki.
2: Ih, mangga teh deuing energi tu aga aki mah moal waleh nganjeur ka hideup imah mah urang leuleuh we ayeuna mah heula.
0: Nyimas miranti nangtung bari neuteup kana beleg-begna peuting. Kolebah cikon sleng nembongan dina kongkolak panona. Atuh disambat dina lebet manahna.
1: Kang Konceng. Nya kan eta akan tetes satria ringan. Umangga tinggal ieu diri abdi kan. Umampah tanpa aya tujuan pasti. Jalaran abdi anu alim katanggar ku umum. Yang diri abdi teker ke kandungan ku cabang bayi anu lotek aya bapaan. Oh, Gusti, kadangku mahat abdi teh Gusti. Abot-abot teuing masihan.
0: Harita tekarasa kunyimas minanti. Cisocana ngalembereh lalaunan mapai kana dua pipina.

Wawasan geus kitu we kuduna meureuneun. Padahal mah lain usumna lamun harita kudu turun hujan teh. Tapi nya kitu teh ya meureuneun. Memang geus waktuna we lamun harita teu pupuguh teh hiu angin ngagelebu. Dibarengan ku kolenya nya kilat. Delila kadenge ngabeledagna sora gelap.

0: Pisan itu ki, duh, dak kemana atau orang Iwan ki? Mangkaning tapi kene panen kapil mu.
1: Mas Miranti jadi bingung. Kudu kemana yang Iwan sangkan ulah kahujanan. Tak bingung deh kudu kemana yang Iwan dah puguh masih kene jauh kapil lemburan. Ya, aduh, bingung lagi, oke, mas, aduh, kemana yang Iwan itu nya ide, cek oyot anu sarua bingung deh. Sedengkeun hujan teh beki lila, teh beki gede bae. Atuh teu aneh lamun dina waktu anu sakeudeung Nyimas Minanti jeung Ki Oyot geus jalibrug bajuna. Malah Nyimas Minanti mana pikeun ka ngahodhod ka bulusan tiris lain memeusan.

0: Nyimas Miranti mata khawatir ningali na keur magede beuteung katambah kabulusan.
1: Ya, oke bingung. Duh, ka mana nya ngiwan ieu Mas. Ini mah coba aja.

0: 如影。哎呦！哎呦！Kioyot kahudang batuk na atiisan merenan. Oleh nyai beledak sang oleh batan waktu kilat ngaburi nyai. Nyimas Minanti ningali ayak kihujan. Anu masyarakat umum nyebut nate tangkal terembesi. Dan bikin rakyat Sunda mah tangkal terembesi disebut na kihujan. Anu kacida jangkung gede na. Tepok nyimas Minanti nyarios kaki oyot.
1: Tutinya pelit itu ayah ki hujan agung pisan ki sikan apa yang tiasa di angin nyewahan panggitan ki
0: ki oyot ngareret karena tangkal trembesi atau ki hujan anu ditunjuk Nyimas Minanti anu harita kaca angan deh ku kolenya inakilan nyai gambeng Nyimas menyuk pada gitu aduh ini gara mah bisa ratusan tahun ada gade kebenaran bisa anduk Nyimas ayo ah kurang gancang nyuhan jadi nyawe Nyimas gara udah kebunusan jering gitu ceki oyot bunga atau gancang hari tak ki oyot nungtun Nyimas Minanti muru nyamperkeun ka lebah eta tangkal ki hujan pikeun nyiuhan dirinya. Sanggeus

0: Merenan tiraku tesien jeng tegee nyuhan dina tangkal anu badag jeng kolot tiga kitu. Harita ketingali ki oyot jeng Nyimas Minanti awakna nyarande kana eta tangkal. Sedengkeun hu
1: Iyo nya aja maca jopi dan Nyimas. Tambah deh kana coba aja geli saya nging gitu. Beningat kada lakon raki gerngora aja deh. Aduh tak boleh barang siak yang susah. Tapi hari raki tetap orang jalan gaya rupan di barengan ku ikhtiar jeng kesabaran. Dan wajah sama hari ke sekolah kia macam telah karaja mangpatnya. Dan dengan dungar ada gitu ge lamun ditarimakeun kalawan hati anu bersih gitu.
0: Ceuki oyot sanajan tetap kahujanan tapi teu nyuruk teuing cara tadi harita ngajakan ngobrol ka Nyimas Minanti.
2: Reski sakit oge pas karos baca urang teki jasa kewan kekacurukan teu ikut hujan.
0: Cek Nyimas Minanti bareng jeng turuna cai hujan tilang. Cipanona teu saat-saat turun tina kongkolak mat.

alusan. Alah siapunten anu kasuhun. Jelaran geuningan waktosna. Pangeun lah bias enjing urang lajengkeun kumaha nasibna Nyimas Minanti sareng Ki Oyot anu nuju ka Bulusan. Nyuhun dina tangkal Ki Hujan. Mohon hapunten anu kasuhun. Naon cenah di bae. Mohon salam kenal Kang Den Cileunyi hadir Wahyudin Wahyu. Mohon salam kenal oge ti Simpuring. Mohon Kang Ian atuh nuhun. Ujang Hana oge atuh nuhun. Kang Tis aya Kang Tis. Mohon. Muning Sandigul ka mana? Bua di kuburkeun Kang Den. Duka ka mana nya teh? Dikurbankeun kitu duka. Danu atuh nuhun Danu. Teras oge Anindya atuh nuhun. Ciawi halodo Kang Ciawi mah Kang Ian mohon. Duka di tempatnya Nyimas Minanti hujan ageng mah dari lagi sami halo dok. SMS danu atau nuhun duh kata ampi es jarukna duh nih ngara repot kan danu ah deh we atuh sarang etana sarang gorengan naon atuh tah gitu harudang Kang Den sami harudang padahal betul mau kabar lulusannya. Mohon Firdaus teras oge palih dia Erwin Saputra Nurlina atau nuhun sahade ye ngaya di live TikTok Dahlia. Pengobatan saraf kejepit tadi tengah dongeng namerengse teh Amelia hatur nuhun Dodon hatur nuhun RD7 Bima hadir Elbray hatur nuhun. Anu nga WA sah Manawi Aya Po Siti Agnia hatur nuhun Ari Wongso Tegal Mr. Ius Ciau Karapitan Istiba Cahaya Dwi Sayuran Teras Wa Uci Santi Kopo Tehyati atau nuhun teras Bu Haja Yoyo Kang Aan bordir Tapang hadir atau nuhun Kang Aan Pabrik Kerupuk Sarina nuju Karempel Sadayana nuju Nyarate Mbok Ambo.

0: kemana wae nyate lah. Abi gak apal mu. Pokoknya sadayana anu nuju karempel di Cileunyi nuju di Cileunyi mu. Mohon. Mohon abdi teh kaporotan ka dieu oge rada siang ieu teh mu mun apunten. Anu di Cileunyi salam baktos pabrik kerupuk Sarina aya Iwan sareng karyawan karyawatina sadayana nuju nyararate sadayana bilujeng mohon. Teras oge penting hayu ka mana? Hati mohon atuh nuhun pisan. Teras salam baktosna Astriani oge Jang Arsela atuh nuhun. Baja oo muhun bu hatur nuhun bisa kagagalan anak mangkal di mana dia we teras oge Pak Sony SMBC burangrang SMBC Lengkong yang dia kali ibu sarehat sadayana muhun teras oge teh oge Tania sareng Pak Wayon mohon di nuju streaming di Majalengka. Salam baktos oge nudi Barukai. Mohon anu aya di apotek Barukai duka apotek naon di dinya. Sokarempel ngadangukeun dongeng Sunda tidak lihat. Mohon pisan. Assalamualaikum, mat siang. Sehat-sehat dari Citando daerah Malingping. Hatur nuhun salam baktos Bos Sukari. Astriani waalaikumsalam. Mohon kirim salam kanggo Bapak Bos Agus Dermawan terus ada Ketua Ahmad dari dan Komandan Tisna mohon salam baktos. Rancu terus ngelakukan radio, ngelakukan live streaming, live TikTok sim kuring hatur nuhun apunten samudaya kekirangan kalapatan insyaallah enjing tepang deui. Sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia ayeuna kana kalangamnya Dahlia Prungah. Go go go. Goyang.
1: Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagen heula ati Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun Permios.
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Lu asik-asik yang di Dahlia
4: teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong dan semangat kebersamaan. Mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada yang cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan

0: STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Eits, tong kamamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, kesalahan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor pesu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis, margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jagi-jagi.
1: Untuk informasi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngeureuleus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

aktif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah akan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7989 5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM, solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Kiji 01.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sika.

bakar-bakar wargi Dali yang gak tahu bakar kemenyan. Yang pasti mah badan ayah nanti kerbaru dagingnya wargi Dahlia, alhamdulillah ya. Yang dapat, yang enggak, ayo wargi Dahlia ya, kuahnya dibanyakin ya. Dagingnya di kuah, apa namanya tuh, dimasak pakai kuahnya yang banyak, bagi-bagi sama tetangga wargi Dahlia. Wah keren banget, asik banget, mantap kayaknya wargi Dahlia ya. Mana tuh suaranya wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya? Atau nanti telepon aku di 73028, satu lagi 7311, telepon WA di 0811-222-1015.

selamat bergabung di dunia go go go go go go ya. Bunda Yangsa, apa kabarnya? Bunda Yangsa sore-sore mah kagak ada. Kemana Bunda Yangsa mah munculnya di pagi hari? Bunda Yangsa mah sore-sore meren dilarang kali ya. Kalau sore-sore dilarang untuk bermunculan di radio.

salam ya Beb. Neng Yola yang bagus, Teh Rati di Jalan Tribatu Jajar juga terima kasih banyak. Ternyata yang nomor wahidnya adalah misterius. Mengucapkan selamat hari raya Idul Adha minal aidin wal faizin. Goyang Mahaji Eha aja seorang yang paling cantik jelita dan aku sayang, kata Ius Cid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Begitupun Ayang Minul merindukan sekali gift-giftnya Margi Dahlia.

0: atas ya. Ayo Kemon di 73028. Satu lagi 73.11.710. Wargi Dahlia, aku teh kangen sama Wargi Dahlia semuanya. Halo, yang digoyang, digoyang yang dangdut.
1: Asik atuh.
0: Rungah.
2: Yang digoyang, digoyang ya.
0: Lah kok aduh suara si Abah. Ini siapa? Kang Suherman, Kang Eded, ini siapa? Oh, Kang Deden Cipteng ada di Kang Suherman, ada di Kang Eded. Lagi pada ngapain kalian? Jangan merampok ya kalian ya.

0: benci sama kalian. Aku benci sama kalian. Kalian tidak ngajak aku. Tong ah.
1: Ayo.
0: Ini berdua saja kalian, hey.
1: Sama Kang Arnold.
0: Ah, si Arnold. Terus sama siapa lagi? Arnold sama dirimu. Teterati itu siapa?
1: Ya, istrinya Pak Eden.
0: Ya, geus pasti atuh istrinya Kang Eden mah di mana nari Kang Deden. Ih, Kang Deden mah sok aneh-aneh wae. Ih, Kang Deden mah ih sebenarnya mah Kang Deden mah kudu diracun ya. Ini lagi pada ngapain kalian, hei, ke rumah Kang Eden, ha?
1: Ini buah anom.
0: Ah? Lagi apa?
1: Ngupat.
0: Lagi ngupat. Oh. Ya. Kang Suherman, Teteh, katanya warga Dahlia hari Minggu mau pada ke Teteh ya?
2: Ah? Kak, mau ke itu teh kan
0: mau bawa tram?
2: Di Ponpo jadi macet.
0: Bukan, maksudnya teh minggu depan katanya.
2: Oh, iya.
0: Iya.
2: Ah, ya.
0: Jadi Ayang ditinggal aja sendirian gitu.
2: Enggak, Ayang.
0: Nah, Ayang enggak ada yang ngangkut.
2: Ayang ikut ke sini ya.
0: Gimana kesananya, Ayang?

0: pura-pura.
1: Apa langgamnya?
2: Jangan pura-pura. Jangan pura-pura.
1: Jangan pura-pura. Boleh goyangkan buat siapa?
2: Goyang kena kanggo.
1: Tong kasih Arnold kan pokok nama jauhkan dari si Arnold. Buat siapa?
2: Arnold Black Coffee.
1: Aha.
2: Pak Sohana.
1: Yo yo.
2: Lukman Maro.
1: Aha.
2: Pak Tata.
1: Yuhu.
2: Pak Aman Abadi.
1: Oh, yo yo yo.
2: Pak Gusti Bo.
1: Agai.
2: Aha. Pak Jeha. Datuk Kruki.
1: Yo yo.
2: Ini Cide. Telis.
1: Halo. Bocin, buat siapa?
2: Bocin buat Teh Frida.
1: Ah, Teh Frida, Teh Frida. Anu ker siaran lain Teh Frida teh. Pantang Radio.
2: Pantang Dahlia enak-enak rasanya.

0: Wargi Dahlia ketika Wargi Dahlia sudah mendapatkan asupan daging kurban Wargi Dahlia ya.
1: Yo, come on.
0: Yang dingin dangdut Dahlia asik atuh prungah.
2: Dangdut Dahlia asik atuh prung abu gogo ya.
0: Ih, kamu isar ke bagian apanya?
2: Apanya?
0: Itu daging kurban kamu ke bagian apanya?
2: Semuanya ke bagian.
0: Wow, lihat Tenja Binong.

0: terpikirkan.
1: Ada yang nyaba, aku masih.
0: Torpedonya.
1: Kamu mas, punya? Torpedo kamu punya?
0: Anu nelfon tadi sih nama punya. Aku makan enggak.
1: Enggak ya. Si itu si teh jamanya si ayah nanya.
0: Nah, meureun anu

0: atuh selamat nyate ya, Panteng Radio.
1: Amin golong.
0: Rek naon heula atuh?
1: Rek nyate heula.
0: Apa tuh saya?

0: Yang
1: mabok eta sebotol minuman udah belum?
0: Belum, mau.
1: Ya eta we.
0: Au.
1: Mabok dagingnya.
0: Iya sih. Buat siapa kogo yang?
1: Anu barusan sapiri rumpinya. Pokoknya sadaya nama kita yang
0: menjengkelkan bagaimana
1: sehatnya.
0: Amin, amin.
1: Dongkrak-dongkrak buat nawaos.
0: Au, dongkrak-dongkrak. Oh, artinya nyelapnya.
1: Menyelap,
0: kok untung aku mah gak bakalan nyelap.
1: Nah,
0: karena aku tidak bergigi. Panteng
1: rade.
0: aku mah disedotan. Makasih ya Isar. Panteng radio.
1: Emang dah enak-enak lengannya dah lihat rumah gugungku ya.
0: Asik, langsung digoyang. Ih, seneng banget. Lihat foto-fotonya pada ngirimin foto ya, ada yang nyate kayak Teh Jabina.

0: Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul Bang, saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya dia. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Dahlia. Atur nuhun. Pokoknya wargi Dahlia kalau mau ikutan goyang boleh nongkrong di TikTok Dahlia. Boleh juga wargi Dahlia goyangin WhatsApp Dahlia di 0811 222 1015 ya. Yang jauh-jauh streaming aja wargi Dahlia ya.

ternyata Sriani keren banget. Duh sedih merenya ya wargi Dahlian untuk kebagian daging kurbannya. Yang dekat-dekat sama, terima kasih Vera, Kang Rozib juga hadir non, terima kasih banyak. Ini nih yang gak kebagian daging kurban, gak dapat daging kurban, berbagilah wargi Dahlia ya kalau punya ya. Makanya kuahnya yang banyak, biar merasakannya wargi Dahlia ya. Terus juga buat saudara-saudara kita yang lagi menjalankan ibadah haji wargi Dahlia, kita doakan ya. Semoga menjadi haji yang

masing-masing untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Mr. Irawan Subarno, Badion, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana ya wargi Dahlia, karena yang minum masih setia ngegoyang wargi Dahlia sampai tuntas yang digoyang.

sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik.

bergoyang, ya kan wargi Dahlia kesayangan Ayang? Siapa dulu dong? Yang pilihan langgam kan wargi Dahlia ya, betul gak sih? Yang puin aja.

gitu goyangnya berjamaah asik. Sok ingat kerjaman konveksi nguping si teteh iya bari kekejek. Ah tidak. Sidik kulit terima kasih. Nalis juga terima kasih. Kemon goyang lagi.

0: di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih pak. Makasih ya pak Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.

0: kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul Bang, saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Esa, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sina langgam itu sedih sih wargi Dahlia, tapi dah kalau udah jadi dangdut mah wargi Dahlia, wah pokoknya nama sayur-sayuran. Nu penting mah musiknya bebelekukan.

City Sumatera, jauh banget. Ada Mr. Wowo nih, orang Majalaya, Damang, Majalaya digoyang. Aduh, dekat nggak sama yang namanya Sansan Gemoy? Kang Uy, mana? Ya Bapak Mesya juga ya. Aduh, Agus. Ada Abah juga ya, mencit sapi heula. Weh, keren. Nah, Kang Farijal mencit naon? Mencit rengit cina. Aduh, Gusti. Kang Farijal, selamat sore, Akang. Sehat, Akang. Tokyo bergoyang, ya. TST jalan-jalan juga. Alhamdulillah. Iya, inilah yang minum. Bagaimana?

3, 7, 11, 7, 10. Abed nah temino lolos. Emang kenapa aku? Aku memang lolos. Lolos uji SNI Wargi Dahlia. Jadi aku bisa ya siaran ya. Sunarti kemana aja saya? Bapak Hafid digoyang.

0: aku butuh perawatan emberan. Biar apa coba perawatan wargi Dahlia ya. Ocin, aku udah nyate Ocin. Sebelum siaran aku udah nyate duluan. Jika seher sate kambing gitu, emberan cinta ya. Alhamdulillah kenging ta. Tuh, ya tanda nah mana ya tadi teh? Pakai ini, pakai tinta. Yang dapat pakai tinta ngantri luar biasa mak-mak. Ye, demi daging coba wargi Dahlia. Demi daging wargi Dahlia. Pahili suku. Aye. Aye. Yang digoyang digoyang sayang. Halo. Tayati. Tayati jamu mora terus nom.
1: Sudah mangkal ayah.
0: Sudah mangkal jam segini. Tapi memang sore hari ini masih panas ya, masih kelihatan jam 2 gitu ya, Teteh ya. Iya, tapi
1: udah sore sebenarnya ya.
0: Ini udah sore, 17.26 Teteh.
1: Iya, udah mau
0: panas. Udah mau maghrib ya, syukurlah. Teteh punya daging di rumah?
1: Punya.
0: Berapa keresek? Di keresek kan, Teteh?
1: Udah dibudalin sama
0: Mas. Udah dibudalin. Mbak Yanto makasih, iya. Kang Uy juga terima kasih. Tete mau digoyang gak sama aku?
1: Mau dah.
0: Berapa keresek?
1: Ayang maunya berapa keresek?
0: 2 kilo. Berarti berapa ya keresek kalau 2 kilo?
1: 2 kilo itu 4 keresek kayaknya ya.
0: 4 ya? Ya udah tuh 4 ya Teh ya. Tungguin ya Teh ya. Oke.

0: Hitam udah keluar ayah?
1: Ah?
0: Hitam udah keluar belum?
1: Hitam versi yang asli?
0: Hitam yang versi palsu.
1: Oh yang palsu. Hitam yang ada yang hot-hotan gitu.
0: Iya enak banget
1: itu asli. Oh enak banget.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
2: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
1: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
2: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin di...
1: Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
2: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
1: Tempo Media, enak didengar dan perlu.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup.
4: Lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia.

tapi hobinya makan terus. Bye Atlin, kamu mah. Aku pun begitu, cita-citaku langsing bukan kurus. Bebep Dery juga Om Dery, terima kasih banyak. Mr. Iwan, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan, baik banget Anda ya ngasih es jeruk keras sama aku ya. Ajece Jabar istimewa juga, halo live Ajece-nya benar. Oh, Aisugi makasih. Mr. Iwan hatur nuhun. Wisma KBM juga terima kasih. Kokoriko, apa kabar Koko Riko? Hatur nuhun, terima kasih banyak Koko. Bagaimana Koko setelah melihat aku, Koko? Hari dari kenyataan ya kan?

0: dari mana itu teh?
1: Kang Farijal itu dari Tokyo juga. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Dimanapun wargi Dahlia dari Kalimantan juga, hatur nuhun. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah besok ketemu lagi di jam yang sama, di acara yang sama.

jam 4 sampai jam 6 yang minum pamit hatunun prung ah go. Acan katan, terima kasih banyak buat OPP-nya ada Mas Tomo. Music director Kang Diwan. Hatur nuhun, I love you buat Margi Dahlia. Prung ah go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

dan juga Ricky seluruh kru Randri juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat yang menjalankannya. Kayak biasa, 2 jam ada langgam-langgam Pop Indonesia nemenin wargi nih. Mungkin yang sekarang lagi bikin opor, lagi bikin kupat, lagi bikin ran. Pokoknya Ricky Lovan nemenin sampai jam 8 malam nanti.

Hanya Mata Band yang judulnya Ketahuan Fans. Masih bareng sama Ricky Lovan di Degang Masih Kamu Si Manusia. Sejuta pesanan begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam, bertahtakan tiara kunci katari seberjubahkan yang menarawak. Oh tidak. Oke, yang baru bergabung. Ricky Lovan hari lagi sampai jam 8 malam. Yang pasti langgam-langgamnya enak-enak wargi dari sini ya. Gimana? Udah pada mulai masak-masak, bakar-bakar, nyate-nyate. Awas kolesterol naik wargi Dahlia ya. Yang belum kebagian, mudah-mudahan kebagian. Kebetulan tadi Ricky juga di rumah, kebagiannya rada banyak. Jadi besok sama aku bakal dibagi ke beberapa orang yang mungkin gak kebagian daging gitu, wargi Dahlia ya. Ya sudah, kalau begitu waktunya Ricky Lovan seperti biasa ngundangin wargi untuk request. Request langgam-langgam Papa Indonesia pengen dikupingin hari ini 27 Mei 2026 di malam hari ini. Langsung aja kirimin via WhatsAppnya 08 11 222 1015. Atau mau masuk lewat line telepon, nanti bakal dibuka seperti biasa juga di 73028 atau 73 11 710. Mau masuk lewat WhatsApp call juga boleh lebo. Yang pengen datang sendiri juga bisa ke Jalan Burang nomor. Yang pasti mah hari ini lagi pada heboh-heboh menikmati pada daging wargi Dahlia. Tapi kalau di sosmed lagi pada heboh, lagi ngomongin soal kejadian-kejadian lucu dan juga menarik ya, dari binatang-binatang kurban yang sebelum dipotong ataupun yang lari sebelum dipotong wargi Dahlia ya. Ada yang nangis terseduh-seduh, baik yang binatangnya atau juga yang punyanya, ownernya ya. Ada yang kabur nabrak orang lagi hajatan, ada yang nyeruduk orang-orang yang di sekitaran komplek dan lain sebagainya. Pokoknya padahal lucu ya pokoknya. Ricky Lupa juga mau ngasih tahu, jangan lupa akan setiap bulan ini kayak biasa aku membagi-bagi rezeki kan. Kemarin satu box donat viral. Nah, kalau yang postingan Ricky yang terbaru di Ricky Lovan Jalan-Jalan, Ricky akan bagi lagi Rp50.000. Langsung baru wargi Dahlia di Ricky Lovan Jalan-Jalan, baik di TikTok atau juga di Instagram. Lalu komen Ricky mau dong, dan juga tag 3 teman wargi Dahlia lainnya, oke? Nanti 3 hari ke

saya Sarwenda, dengerin terus ya Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven, dedek gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona. Alam.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Peter Pan yang judulnya Ada Apa Denganmu Wargi Radia. Terima kasih banyak pasti stay tune bareng. Semua ketemuan sama request yang udah dapat masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Langsung dikejar kalau begitu. Gak usah pakai lama-lama, dikejar di depan ada. Bye si bye, katanya ada Delufan Kucing Gemoy. Apakah sudah nyate hari ini? Oh tentu belum, tapi saya sudah bikin opor. Surat cinta untuk Starlanya buat keluarga tercinta aja. Oke, terima kasih banget. Kemarin juga kalau gak salah request langgamnya satu ini ya. Terus udah gitu ketemuan.

kumin aja pokoknya. Dan goyangnya katanya digocin spesial buat Ricky Luven. Thank you banget. Next, Karika gue hadir lagi mangkal di Monotresno Monyate. Baru nanti pulangnya baru jualan katanya. Senangnya. Rata-rata orang pada nyate ya. Ada yang ngeopor, ada yang ngekari, ada yang ngetumis ya. Coba mungkin Mbak Wargidale juga mau ada share-share hari ini. Lagi Wargidale lagi pada mau makan apa atau bikin apa gitu. Kalau Ricky Luven mah tadi bikin ini

jangan kemana-mana. Ricky Lovers masih bakal nemenin sampai jam 8. Dan nanti di depan, masih di jam ini juga, kita bakal buka line telepon siapa-siapa aja di depan line teleponnya. Dan juga yang pengen ikutan kuis, yang udah daftar, tungguin siapa tau nanti warga.

Udah lama juga aku pengen langgam yang satu ini, langgamnya Rebecca. Maafkan aku mencintai kekasihmu, bukan Rebecca yang ini ya, bukan Rebecca yang di sosmednya Dahlia ya. Ini mah Rebecca beneran, Bargi Dahlia. Maafkan aku mencintai kekasihmu, itu adalah langgamnya ya. Kalau Rebecca yang di sosmednya Dahlia, bahaya kalau itu. Baiklah, kita mau ngangkat line telepon sekarang ya. Siap-siap yuk, 73028 atau 73117100 dan juga bisa juga lewat WhatsApp call. Kita mau angkat di depan, kira-kira udah ada siapa sih? Kita langsung ngangkat. Halo, Dahlia Indonesia asik. Tutup teleponnya sekarang juga. Jadi gimana, udah mau siap-siap nyate atau enggak? Apa yang tadi pagi aja?

0: Jantan takut giginya oyak.
1: Oh, giginya oyak. Coba ganti pakai gigi kuda, Gerah.
0: Merenanya biar itu bisa nyasar
1: angin. Meong congkong. Baiklah, nanti disosor-sosor sama Ratu Kejeprutan Dunia ya.
0: Aiki. Ah. Udah dibuka penyamarannya?
1: Ah, sekarang justru aku pakai penyamaran baru kan, ceritanya berlangsung sampai besok kan. Jadi aku harus tetap menjaga-jaga, siapa tahu nanti tiba-tiba ada yang datang.
0: Siapa?
1: Nanti tunggu ya, sekitar kurang lebih menuju ke jam 7 nanti aku posting di stories WA Dahlia.
0: Keburu kembali.
1: Nanti aja pokoknya lihat di stories ya, tunggu saja sebentar lagi aku upload ya. Oke. Jadi Teh Isar jangan lupa komen-komen dan tag 3 akun teman lainnya ya. Udah di postingan yang terbaru.
0: Udah di komen 2 kali, 3 kali.
1: Masa sih belum ada
0: yang rawe, sama
1: yang di tag ini, yang di tag 3 temannya belum. Masa sih nih, nanti aku coba cari, aku coba lihat ya. Oke. Kalau gitu mereka selanggam apa?
0: Selak naonnya. Tak ingin sendiri aja deh.
1: Tak ingin sendiri dari siapa itu teh ya?
0: Dari Bagita.
1: Iya. Tak ingin sendirinya boleh. Langsung digoyang-goyang buat siapa?
0: Digoyangnya buat Aiki dulanya. Selalu buat Teh Eli, Teh Mayati, Mbak Iwan. Sadeh Kang Hasan, Kang Agus, lupa lagi Kang Deden, pokoknya masih semua wargi Dahlia tercinta aja.
1: Baiklah. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia ada kena kelengangnya, Dahlia tuh ngegugung-gugung
1: ya. Goyang balik, oke, gak usah pakai lama-lama. Nanti Riki bakal putar langganan, ditungguin aja. Yang pasti, Riki mau ngundang sekali lagi buat wargi Dahlia yang seburuk ya. Langsung lihat ke akunnya Riki Luven, yang Riki Luven jalan-jalan. Lihat postingan yang terbaru, postingan yang keempat, lalu komen, bilang Riki mau dong dan tag 3 teman akun wargi Dahlia yang lain. Nanti 3 hari lagi akan kita umumkan siapa yang akan mendapatkan uang Rp50.000 dari situ. Oke.

0: Sun Mic, produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, Sun Mic. Pol dan Mic, pol.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Loven yang digemesi kamu si manusia sejuta personal begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kali madalawang. Oh tidak.

0: Dahlia, saya Dara.
1: Gua Mita.
2: Kami The Virgi.
1: Pantengin terus Radio Dahlia FM yang paling asik dan paling juara.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Telur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu.

0: kagak kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala.
2: Membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barangan Ricky Lover. Meow.

0: sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.

0: Terima kasih banyak wargi Dahlia yang masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia. Asik barang sama Ricky Lovania. Kita mau ketemuan dulu sama request-request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp. Kita mau bacain, oke? Okay? Selamat malam Ricky Lovania, ketemuan sama requestnya dari siapa ini? Kang Mandi Dago pengen request langgamnya Facebook dari Gigi dong, boleh ntar ditungguin ya. Ada misterius 3 huruf pengen langgamnya memikirkanmu. Sabar Bu ah. Buat Maja Ehat, Teli Perdalara, Mama Ika Cita Asih, Teh Imas Kesa, buat semua nunggu berdua panjang weh ya. Buat sini buat selamat malam buat gitu juga. Selamat malam buat Bunda Iswari di Cikalong. Katanya salamnya buat semua wargi Dahlia tercinta. Boleh gak requestnya ingin memeluk dirimu dari Dorma Manik? Boleh, ditunggu ya. Martinez Aisugi katanya selamat malam Dede Emas. Aisugi katanya selamat malam Dede Emas. Carlitos, ayo kita nyate. Aku udah bikin opor, nanti pulang mau makan opornya. Terus ada gitu juga ada Mama Fian di hadir, terima kasih banyak. Teh Erna di Cipagalo Girang, aku takut kehilangan monyet buat Ricky Lovan, Teo On, Teh Angsa, Ajeng Karisma Santi, Thomas, bla bla bla bla, panjang lah pokoknya intinya. Berat banget hari ini ya ampun Gusti. Bang Nana di Gunung Asepan, goyangnya buat semua wargi Dahlia aja. Gua sini buat istri sama anak dan juga cucu-cucuku tersayang. Thank you. Ada Mama Anji di Taman Cileunyi, pengen langgamnya buat semua wargi Dahlia tercinta aja. Dan juga buat Ricky Loven, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu nanti Ricky juga bakal buka line telepon. Tapi kita ketemuan dulu sama Galaxy 3 Legam Komplit Danang.
1: Galaxy

0: kabar Mbak Yati?
1: Baik-baik saya, tapi haradang.
0: Gak haradang karena lagi nyate meren.
1: Belum, aku mah nyatenya nanti pulang jualan.
0: Oh pulang jualan ya, Gusti. Jualannya sampai jam berapa?

0: Wah, ya.
1: Kariki, orang lain kan nyatenya sekarang, ya. Nanti mereka tidur, aku mulai nyate gitu, Kariki.
0: Bayanti.
1: Biar mereka bau-bau.
0: Bayanti mau bergabung dengan Jeprut Entertainment enggak? Buat orang-orang Jeprut. By the way, terima kasih sudah komentar di akun Ricky Lovan yang apa yang edisi episode yang si Ricky Lovan tekunawan gitunya.
1: Iya, Ricky. Aku sekarang cari cuan dulu. Nanti lah kalau
0: minyak
1: teman nanti aja.
0: Oke. Baiklah, kalau gitu mau request lagu apa hari ini?
1: Aku mau request lagu Pujian Hati. Udah keluar belum?
0: Udin,
1: berarti aku tadi lagi ngojek, Kak Riki.
0: Oh, baiklah.
1: Yaudah, aku
0: goyang-goyangnya buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Kak Riki aja. Semoga kakak sehat selalu, ya. Pokoknya mah selalu munculin ide-ide yang membuat kita-kita itu terhibur, ya, Kak Riki.
0: Maaf, boleh tanya ide-ide semacam apa?
1: Ide-ide yang jeprut, ide-ide yang selalu dan selalu pokoknya, ya.
0: Jadi gimana, mau bergabung dengan Jeprut Entertainment nggak? Mau bergabung nggak?
1: Nanti aku pengen Kak Riki bikin konten kali-kali dong sama Bang Abul atau
0: nanti kalau ada kesempatan kita akan bikin, ya, kalau ada kesempatannya.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak. Sinyalnya hilang, ya? Bayati sinyalnya hilang, ya? Bayati sinyalnya hilang, coba cari sinyal yang bagus, ya.
1: Ya, ih, kedengar kan, tapi
0: tadi keputus sedikit, yuk lanjut lagi.
1: Ya, sudah. Pokoknya mah buat semua warga Dahlia yang ada di grup digoyang selalu, ya. Gocin spesialnya buat cari kilukan aja sama buat TV aja. Ini digembrong sama yang beli, Kak Riki.
0: Laris manis, ya.
1: Amin.
0: Oke, okay, panteng radio. Ya, sinyal go ya. Iya, sinyalnya hilang lagi, ya. Bayati sinyalnya hilang lagi, ya. Ya sudah, terima kasih banyak, lu jangan kemana-mana. Masih bareng sama Ricky Lovan. Kita langsung ketemuan sama Rika Selanggamnya. Jangan lupa, ya. Oke, okay. Yang berhadiah 100 ribu rupiah. Oke, okay. After this.
2: Oh yeah.

0: Saatnya kuis Hydro Koko. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yuk, saatnya kita bergabung, kita kumpul lagi di kuisnya Hydro Koko Don't Stop Now. Sekarang ceritanya, saatnya wargi untuk menceritakan pengalaman-pengalaman wargi. Mungkin seputaran tentang kadang happy, kadang tertawa ya. Dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya buat wargi yang belum ngirimin ya. Via WhatsApp kuis Radio Dahlia FM ke 081769901015 dengan format ketik Hydro Koko segar pisan. Don't Stop Now, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Siapa hari yang akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah. Ada passwordnya kalau Riki sebutin kuis Don't Stop Now. Wargi tinggal sebutinnya Hydro Koko segar pisan. Don't Stop Now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan coba untuk menelpon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Apakah akan diangkat?

0: 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye cantik. Angkat. Rezekinya hilang terbang, tidak akan kembali lagi. Ya sudah, waktunya karena waktunya juga terbatas. Yang pasti Ricky mau ngecapin selamat buat yang kemarin-kemarin udah menang dan belum diambil harinya, segera untuk diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa untuk membawa identitas asli dan satu buah mukus kosong hydrocover dan apa saja ya pengambilan hadiah. Yang pasti jangan lupa diambil, dan Ricky mengucapkan terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
1: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang origin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit kucing yang tadi sempat jumpa kali malam. Oh tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

juara. Maafin harus dipotong dulu ya, wargi Dahlia harus dipotong. Soalnya Rikia mau pamit. Terima Teh Susi Sandi, ada Teh Santi Kopo, Kang Kosora atur nuhun, Teh Ati thank you. Ada Teh Isar juga, terima kasih banyak. Ibu Cenani halo, ada dari Dikircon, ada Teh Yuli dari Soreang, ada Kang Dadang terima kasih banyak, ada Mama Resa di Banjaran, dan juga yang lainnya yang belum sempat Rikia Luven apa namanya balas satu persatu. Kita ketemu lagi besok di Dahlia Indonesia Pilihan dan Dahlia Indonesia Asiknya. Makasih banget ya. Kalau begitu, selamat ngumpul, selamat bakar-bakaran, selamat nyantian-nyantian, dan juga selamat happy-happian. Kita ketemu lagi besok, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go-go-go, goyang!

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Semakin asik, semakin juara, makin malam, makin kecium ya. Ngabelem-ngabelemenin ya. 2 jam ke depan di KIP Dahlia.

0: terus kami
1: Armada
0: Panteng Radio
1: Panteng Dahlia
0: enak-enak langgan Dahlia
1: Rum Aku Kukoya.
2: Pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini.
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 44 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test rih raudah, free al-baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi. Bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abupatin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: mata air alami.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: juga buat Riri, terus Kang Hasan dan Cisarwa. Buat semua wargi aja yang lagi pantengin KIP malam hari ini, kita angkat on air ya 73028, tapi juga langsung aja di 0811-222-1015. Halo KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anas Junete Cibaduyut.
0: Langgamnya Pak Anas.
1: Pendari Laluna teh.
0: Yang mana
1: aja teh?
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Eri, saya selalu menikmati ke pihak-pihaknya dan buat seorang itu semangat.
0: Udah gitu aja
1: teh.
0: Terima kasih pantang badinya.
1: Sama-sama, Pak Dahlia enak-enak langgam-langgam penuh kuku. Oh ya.
0: Berikutnya, KIP Dahlia. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Eder Sherman.
0: Kang Eder pengen apa?
2: Jujur dari Raja.
0: Raja, buat siapa rajanya?
2: Pasti buat sendiri, cuma grup buat Dahlia terus kita sedaya Neng.
0: Udah gitu aja?
2: Udah Neng.
0: Makasih Kang Eder pantang radio.
2: Pantang Dahlia, enak-enak lagi menurut Dahlia, tunggu goyang.

0: Orgi Dahlia, kami dari Laluna.
1: Pengen denger yang asik-asik, pantengin aja Dahlia yang makin juara.
0: Yang lain gak asik ah, Dahlia.
2: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan 100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih 7 sampai jam 8 malam. Kali ini Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja dengan format Hydro Koko spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hydro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Ujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.

publiknya tungguin aja ya buat semua wargi Dahlia. Eko di Karawang, selamat malam. Terus ketemuan juga Momi, ini Bumi Asri. Mbak Yati, mangkal terus tanggal merah begini. Langgamin digoyangin buat semua wargi juga. Kita angkatin lagi on airnya, ada siapa wargi semua di 0811.

0: panjang umurnya ya. Mangkal aja nih tanggal merah begini. Emang kenapa?
1: Mangkal aja kan.
0: Mangkal aja, rame emang di tanggal merah gini.
1: Alhamdulillah rame kan.
0: Bisa umroh dong besok ya.
1: Amin.
0: Pengen digoyakin lah gak apa-apa.
1: Pengen posesif.
0: Posesif? Boleh digocin buat siapa?
1: Digocin buat Kariri cantik aja sama Pipi. Makasih Kariri ya.
0: Sama-sama Pantang Radio.
1: Pantang Radio ya. Enak-enak langsung nyiprung. Ah, go-go-go ya.
0: Belakang Mbak Yati, KIP Dahlia. Gak ada suaranya, KIP Dahlia. Satu orang lagi, KIP Dahlia. Masih malu-malu, langsung aja kalau gitu kita goyangin langgam requestannya Mbak Yati ya. Mister Yus, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Terus juga Den Gemoy, Cisirem, langgamnya pengen digoyangin buat Nur Aisyah aja. Prumah, go-go-go, goyang.

0: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
1: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah, tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
0: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
1: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
0: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan

Liga.

0: sudah jam yang kedua wargi dalia semua ya. Endah cicaleng keni BCL. Boleh tungguin aja ya buat teman-teman di PT Kewal Rom. Terus buat semua wargi yang lagi pantengin dari siaran aja. Dan gemoy tadi terima kasih banyak. Dari di Kircon, Mama Fiandi, selamat malam. Acep Kamaludin di Balai Endah. Ketemuan lagi sama onernya ada siapa? 73028 atau 73. Halo. KIP Dahlia. 73028. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Yustian.
0: Kang Yustian, PPJ, pengen langgam apa?
1: Iya, 1 Once Dewa 19.
0: Kalau

0: apa aliran langsung.
1: Boleh digocin buat siapa Yusfian?
0: Gocin buat Wan Hidalia dan Teh Ririn aja lah.
1: Udah gitu aja?
0: Udah gitu aja.
1: Terima kasih Yusfian Panteng Radio.
0: Panteng dah lihat anak-anak lakannya. Jalian perumah, tunggu. Siang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah.

0: yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
0: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi, baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
2: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free Al-Baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihuddin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.
3: 101,5 Dahlia FM.

0: sendirinya udah digoyangin ya. Kang Hasan Majalaya, selamat malam. Langgami digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Kang Suwane Permata Biru, selamat malam. Teh Santi di Kopo, terima kasih. Kakek Agus Cibu, Amalia. Terus juga ada Kang Dang Cahya, terima kasih banyak. Hasanuddin Cisarua tadi udah digoyangin ya. Ari Wongso Tegal, selamat malam. Pokoknya nyate mode on ya malam hari ini. Zian, ada Jane di Holis juga. Sekarang kita angkatin lagi request ownernya. Halo KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Jajang di jalan.
0: Langgamnya apa Jajang?
1: Langgamnya menanti sebuah jawaban.
0: Boleh Pak Didi di?
1: Nanti memberi aja.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak langgamnya. Pulang aku goyang.

0: Warga Dahlia, kita dari
1: Ogo.
0: Kalau kita lagi liburan di Bandung, pasti mantengin Dahlia FM. Bandung goyang sik asik
1: Dahlia.
2: Besti, ada kuis hidrokokola gini di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hidrokoko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat jam

7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100 ribu dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan.

0: urat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit pali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

playlist semua. Iyalah, dimana-mana musim sate ya Zian ya. Bu Eha nyate juga enggak? Lagami digoyangin buat diri aja sehat selalu. Terus juga ada siapa nih? Lilis Fauzan di Panundaan hadir malam hari ini ya. Sekarang kita angkatin lagi on airnya. Ada siapa yuk? Halo.

KIP Dahlia. 7, 3, 11, 7, 10. KIP Dahlia. Satu orang lagi. KIP Dahlia. Masih malu-malu, langsung aja kita goyangin langgam enak berikutnya wargi semua ya. Ardian Pasir Kemis, terima kasih banyak. Terus juga Kang Dadang di Cikajang Garut, makasih. WhatsAppnya malam hari ini, wargi yang lain jangan dulu tidur ya. Masih ada waktu 15 menit lagi, masih banyak langgam-langgam yang enak yang pada ngehits. Sampai jam 10 malam, pantengin di sini aja. Di 101,5 Deli FM Bandung, goyang sih kasih kontak untuk Shepop Dahlia.

0: Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 150936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Wargi Dahlia, panteng terus ya Radio Dahlia. Radio nomor 1 dan paling asyik.
4: Asyik kami nih.
3: Wale.
5: Deden Cipta, terima kasih banyak WhatsAppnya. Udah hampir jam 10 juga, Wargi Dahlia semua. Dedennya pamit dulu ya. Panteng Radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Kukuk.

105 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Semakin asik, semakin juara. Brengah, go go go, goyang.

Denny sampai jam 12 nanti ya. Gimana Idul Adhanya? Lancar-lancar aja kan? Buatnya pada ngumpul saat malam semuanya ya. Bandung malam hari ini mengasap Porgi Dahlia. Semua di langit penuh asap, penuh kewangi-wangian sate. Asik! Buat kalian pada nyate semuanya, selamat malam ya. Yang ngumpul bareng keluarga juga, yang lagi ngumpul sama teman-teman, sama komunitasnya dimanapun, di Goyang Sayang.

absen dulu nih buat yang sudah absen di 0811-222-1015 nya. Hey, Indigo yang sayang. Aduh, happy banget malam hari ini. Indigo yang sayang. Sebentar ya, telepon bentar dong. Aku kan mau ngabsen dulu, menyapa dulu. Boleh, boleh, boleh ya.

0: Hai Gina di Batu Jajar, selamat malam. Gina pengen terkesima sama siapa? Sama aku?
1: Digo yang sayang.
0: Udah banyak korbannya yang terkesima sama aku.
1: Digo yang sayang.
0: Hey. Gina, tungguin salam kamu ya Gina ya. Gina, kamu gak lagi kerja, libur ya

kopeng tayo. Pengen gelas retak boleh tungguin ya. Bunda Lisna, Ratu Onde juga, Kang Doni Rizal dicaringin, saat malam caringin, digoyang caringin atau aku Cian. Malam Cian, aduh aku lagi nyate nih, asik. Selamat nyate atuh. Pakai sambal lado kayaknya nikmat ya.

0: Masih bersama Andri Fin.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngarureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Bapak Bing, Tasikmalaya.
6: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
6: Tos sabaraha lami, Pak?
5: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang kitu kan teu puyeng teh karaos teh puyeng ayeuna mah kitu. Oh lambung ayeuna mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal kitu tah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu ayeuna mah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti sabi kitu mangga lah.

0: kelebihan meser alpha propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya tuh abdi gitu telah cek bur gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek...
3: Hey, ini dia, Demek Panggung Rezeki!
4: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki. Di MNC TV Channel 29.
5: Ya, Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
6: Amin.
4: Pilih kotak DMD atau panggung rezeki. Semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
7: 12.500.000 rupiah. Wow.
4: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah.
8: Halo, halo.
9: A, 2.
4: Challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
8: Pemenang yang kirim foto 500 ribu rupiah.
4: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis, jam 20, waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, Channel 29, rumahnya dangdut, didukung oleh...
10: Dahlia.

kasih juga buat Subhan Huzaima. Dahlia emang gak padam, dari dulu sampai sekarang keren. Thank you. Terima kasih buat Subhan Huzaima. Makasih banget ya Nur. Dari Garut hadir malam hari ini. Terima kasih buat orang Garut semuanya. Duhai Duhari juga dari Lembang hadir. Terima kasih. Ismiyah, waalaikumsalam Ismiyah. Makasih pokoknya buat wargi Dali yang ada di Bali malam hari ini. Kang Herman, salam Kang Herman. Terima kasih buat Wanti juga ya. Mohon disapa.

Amerika. Di Amerika channelnya. Mas Tanto, terima kasih ya yang ada di Dewi Panjang. Sian lagi nyate channel teteh malam hari ini asik. Yang lagi pada ngumpul semuanya pok. Buat pergi Dahlia, buat yang pusing-pusing pengen liburan, hanya cuma wacana aja kemarin, mending langsung aja pergi Dahlia ya. Liburannya di Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals. Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai dengan 50%. Harga tiket masuknya mulai dari 80.000 aja wargi Dahlia. Tiket weekday-nya cuma 100.000 dan weekend-nya cuma 135.000. Jadi kalau wargi mau lebih murah, wargi bisa datang bertiga tuh di weekday ya. Karena harga tiketnya jadi 250.000 aja untuk bertiga, alias Rp83.000 per orang. Murah kan? Murah banget. Jadi ayo wargi Dahlia liburan di Trans Studio Bandung, dapetin promo Amazing Deal-nya sampai wargi puas dan belum pernah ke sana ya. Pembelian tiketnya langsung aja klik di website di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe indoor tempa. Asik. Ada yang ketersima sama aku, iya. Salam-salam buat Muhammad Gazian Yus Distira yang ada di Ubud. Aduh, terima kasih orang Ubud ya. Terima kasih Desi ya. Makasih Kang Abdul, Kang Don dari Tasik Cikat Thomas juga selamat malam ya. Makasih banget ya. Thank you loh sudah hadir malam hari ini. Rian Putra juga terima kasih ya. Nano, malam Nano. Teluk Pucung Bekasi hadir ya. Terima kasih ya. Kita goyang lagi wargi di Langsung.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang asik-asik. Apa sih info tahu nggak sih malam hari ini warga Dahlia? Infonya yang ada hubungannya sama Idul Adha aja ya. Gimana kalau info malam hari ini tahu nggak sihnya dengan yang namanya daging kurban? Pasti udah pada dapet kan? Udah ada yang dapet nggak? Apa ada yang belum dapet? Warga Dahlia, daging kurban nih, asal warga tahu aja ya. Daging kurban sebaiknya tidak dicuci jika ingin langsung disimpan di kulkas atau di freezer ya. Mencucinya di freezer ya, mencucinya justru kalau warga mencuci daging tersebut tidak hanya daging kurban ya warga Dahlia ya. Daging ayam, daging sapi, daging kambing. Nah kalau warga mencuci justru dapat memicu pertumbuhan bakteri yang bisa merusak kualitas serat dan mempercepat pembusukan. Nah terus gimana dong cara menangani daging kurban atau daging yang gak hanya kurban deh pokoknya ya. Ini karena memang temanya pas hari raya Idul Adha jadi lebih di iniin daging kurban gitu kan. Cara menangannya seperti apa? Yang pertama warga Dahlia, jika warga ingin langsung disimpan, jangan dicuci ya. Karena apa? Karena air mentah pada daging bisa menyebarkan bakteri warga Dahlia melalui cipratan ke wastafel dan peralatan dapur lainnya. Bersihkan aja warga Dahlia dengan tisu. Jika terdapat kotoran atau sisa darah yang menempel, cukup warga bersihkan permukaannya secara perlahan menggunakan tisu dapur ya. Nah, yang bersih tentunya tisunya. Potong per porsi, jadi sesuai dengan yang akan warga perkirakan untuk masak apapun nantinya ya. Jadi potong daging

mengurangi kadar gizi dalam daging tersebut ya. Nah, tapi kalau wargi jika langsung ingin dimasak, wargi itu harus direbus terlebih dahulu ya. Misalkan, enggak deh, malam ini kita langsung masak aja. Nah, wargi Dahlia, jika wargi ingin membersihkan kotoran dari daging sebelum mengolahnya, karena banyak sekali misalkan sisa-sisa rumput, atau ada pasir dan sebagainya. Nah, ingat wargi Dahlia, ya, pokoknya jangan dicuci deh. Jangan dicuci. Karena kalau dicuci itu tadi, gimana dong caranya biar nggak dicuci? Nah, wargi bisa merebus daging sebentar aja ya, dengan teknik blanching gitu loh ya, pada suhu panas yang mendidih. Jadi wargi memanaskan air yang mendidih. Proses ini akan membunuh bakteri secara langsung, lebih efektif, dan membuang kotoran yang keluar dari dalam daging. Ingat wargi Dahlia, mencuci daging sapi di bawah air mengalir tidak akan menghilangkan bakteri. Panas dari proses memasaklah yang akan menjamin daging aman dan higienis untuk dikonsumsi. Jadi wargi nih, untuk informasi lebih lanjut, biar lebih jelas lagi mengenai

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah,

0: sakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Punas. Keluhan penyebab nama ibu.
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
3: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon bu.
3: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
3: Ayah, lambung terus te ayah, enak terus say. Sing siremen terus ngirangan, kandreng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
3: Lebih hiji.
2: Lebih hiji
3: kedua,
2: alhamdulillah.
3: Kedua sarang badai ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus karaus sehatnya bu nya.
3: Sadinten kena 18 tetes. Kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi manganyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: aja kali warga Dahlia ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo? Halo?
1: Halo,
0: selamat malam. Ya, selamat malam, digoyang sayang.
1: Digoyang.
0: Yo.

0: hati-hati musiknya dangdut. Burung agogo.
1: Asik ta sehingga gitu Kang Dadang Belgia Garut. Jadi apa kan sih bener? Lain, iya mah Kang Jajang maksudnya Kang Dadang, iya nu jeung ngadangukeun. Begitu Kang Jajang. Kang Jajang. Tos nyate naon ari Kang Jajang?
0: Tos nyate sapi.
1: Oh, jaringan enak mah kanu sapi. Jaringan kanu sapi ayo nama.
0: Sate.
1: Oh.
0: Pagang sapi na.
1: Oh, cenah tadi mah Kang Jajang teh ternyata cucunguk. Cenah marukana.
0: Eh, cucunguk oke.
1: Okay. Oh. Cucunguk jeng cak-cak di kumaha di kerecek wae teteh.
0: Di kerecek.

0: Tekato na anu di luar
1: Kebun
0: grup.
1: Jambi.
0: Eta masih selamat, eta masih selamat hari raya Idul
1: Adha. Siap, gocim.
0: Gocimnya biasa buat si Cita nani memori yang
1: asik.
0: Ada di
1: Pantang radio Kang Jajang.

0: Panas Malam.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
2: Request langgam, langsung goyang.

pokoknya Maya. Buat Adi Cibiru juga terima kasih. Selamat malam Adi. Adi lagi di mana, Adi? Lagi nyate, Adi tuh lagi nyantai. Hai buat Rasa Katineng, masih di Karapitan, kita udah di Buralang 28 sayang. Adi Iwan Dharma juga terima kasih. Selamat malam ya buat Aoke. Aoke malam suka sama soto dan dimsumnya.

0: lagi dulu ya, kasihan ya. Boleh di 0811-222-1615 nya ya. Ditungguin Mandi Madu Dahlia. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, Mandi Madu Dahlia.
1: Tanpa radio, tapi hati. Dangdut, go ya.
0: Digoyang sayang.
1: Sayang.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Nah, itu. Sok.

0: Kang Dadang. Soal tuh aku mah Kang Dadang, wena mah sok ngagoyang jang sah Kang Dadang. Mangga rasa katineng wilujeng. Bade digoyang buat siapa Kang Dadang? Pak Ii malam.
1: Hmm? Atang teh. Heeh. Alah,

Ini. Prung ah. Boleh dicobain. Aduh, Bunda Lisna susah ya sama Kang Deden Cipteng. Nih yang nyangkut siapa? Halo, selamat malam Mandi Madu Dahlia. Eh, kenapa kok lepas? Padahal sudah aku pegang. Kok bisa lepas ya?

0: Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo.
1: Halo. Hati-hati.
0: Yo, mantap di hati.
1: Mantap di hati.
0: Musiknya dangdut, trung A.
1: Goyang.
0: Yo, digoyang sayang. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang. Ya.

0: Banyak rezekinya, banyak jobnya. Agama.
1: Langgamnya tinggal dukung ya bagian yang kedua ya.
0: Tata kopo, milila, nenek Ica, Lisuta, Bunda Yanti.
1: Ini kemana
0: ya? Andin, Mahaji Eha,
1: yo.
0: Bu Andini, Ica Ibun, Mama Aru, Wak Uci, Nenek Jebret, Cucu Gerlong, Heli Padalarang, Santi Kopo, Teh Nopat, Teh Nanya, Teh Ila, Mama Yoda, Mama Haji, Mayanti Purwantosna, Pak Haji Dirmansa, Adanu, Agenta, Aroki, Iwan Calengka, Iwan Pasitan, Kawan Hampa, Nana Siabu, Dijadian Sipe, Tepan Baru, Bambang Gorobo, Ini Cucu Muri, Beli Kopi, Oni Nasdol, Aset Salon, Andi Sungai, Dedi Cicalengka, Abah Iwan Ujarela, Mas Santo, Jajang Jalak, Adi Cilinyi, Tia Katabang, Teh, Kani Katabang, Teh, Isire, Sepul Nyere, Desi Ratu Dugu, Cema, Teh Andin Uber, Teh Sokomoli, YRB, Aki Kanha, Ismet, Teh, Cep Adu Burudu, Sibar Bendera, Gusno, Ain Sugi, Pak Sofian, Aspan, Dua Ain, Teh Gita, Teh Gina, Dendri, Esti, Majalaya, Tuklan, Nendi, Tuklana, Kanggo, Neng Andri.
1: Asik, panteng radio nenek.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Langgamnya.
1: Rung ah?
0: Dahlia. Rung ah, bu-bu-bu-bu ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade.
3: Ieu panyawat tos lami.
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu daman. Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna.

0: botol kahiji oge, alhamdulillah. Tos ayah ada asin tep oge. Sadinten tilu kali, genep tetes, genep tetes. Ka wargi-wargi sadayak, bilih ngalami anu panyawat seperti sim kuring, gitu. Sumanga konsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Mandi Madu Dahlia, mantap di hati musiknya dangdut. Halo, Mandi Madu Dahlia.
1: Wargi Dahlia, selamat malam Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut.
0: Prung ah, gogo, goyang, digoyang saya.

0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat semua warga Dahlia yang belum digogo.
0: Oke okay, ya. Deh, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgan ya. Dahlia pun gogo-gogo ya.
0: Asik. Waalaikumsalam Bunda Lisna alias Ratu Onde ya, sudah hadir malam hari ini.

Bang Ray. Selamat malam Bang Ray yang ada di Kirchon. Terima kasih sudah hadir Bang Ray ya. Terima kasih buat Kang Doni Rijal yang ada di Caringin.

rasanya sate pugo pokok nama of the best channel cek rendang saya Wede. Makasih ya. Iso di Babatu juga terima kasih. Langgamnya buat Danu, buat Iman, Kang Genta, Yati Jamu, warga dari semua Gocin ya. Buat Cece Andri aja. Ayati, masih mangkal Anda di

sibuk ya. Makasih ya. Ernie Katapang juga terima kasih. Selamat malam Hasan di Majalaya. Juga terima kasih buat Hasan yang ada di Majalaya. Digoyang Rambo dari Amerika. Cina, Mas Tanto juga ya.

0: Kang Sulana, Kang Syairman, mana Jambi, Nenek Putri, bagaimana aja?
1: Gocin?
0: Gocinnya, ya bentar jobnya, dan amin. Buat seorang aja.
1: Oke deh, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgan. Dahlia bang, kuku.
1: Asik, terima kasih. Hai, selamat malam buat Mama Ika yang ada di Cinta Asik.

Ikan Cinta Asih, Teh Imas Elsa, Kang Hasan, Kampret, Kampret Lanang, dan semua Wargi Dahlia aja yang lagi dengerin. Ada yang suka lengkap ini Wargi Dahlia? Gak apa-apa, dari Anissa Bahar.

alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko.

0: Yasa Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan tak susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. Sabtu, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Ibu Nasriya.
6: Gaduh keluhan panyawat, naon wae Bu?
5: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, luangan teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
6: Ibu, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
5: Alpa Propolis. Alhamdulillah, ieu mah. Sarampang.
6: Ibu teh tos hep sabaraha botol?
5: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamkai 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

apapun orangnya nggak pernah ada yang mau kalau dikhianat. Terus dalam rumah tangga atau yang lagi pacaran, ada emang yang mau dikhianatin, nggak ada yang mau, Margi Dahlia. Begitu dikhianati langsung bye aja ya, selesai sudah ya.

sambal tukoknya katinggal. Ih, satu kantenan. M. Surya Setia Budi hadir. Terima kasih buat M. Surya yang sudah hadir malam hari ini ya. Lavender Security Block E TKI 3 Patung Harimau hadir. Makasih ya. Makasih Teh Yati masih ada. Mas Gunawan yang ada di Rio, selamat istirahat.

0: di Koboi mana
1: aja yang lagi dengerin ya. Kang Endang minum dulu atau teteh antos ma, alhamdulillah duit kekabungan.
0: Kang Roy di Panyerapan Soreng juga terima kasih ya. Teyani di Gagak, selamat malam sayang. Buat Rini Otik, terus buat buat Teh Yeni juga ya. Terima kasih.

Yudalia. Abis ini ada Ranti sampai jam 3 pagi nanti di acaranya Begadang. Jadi buat yang langgam yang gak sempat dipuihkan, dengerin aja Begadang. Besok ketemu lagi sama Andri ya, di Mandi Madu Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya, prum, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zig-azeg. Semakin asik, semakin juara perung. Ah, go, go, go. Goyang. Selamat malam.

udah jam 10. Udah jam 12 malam lagi. Udah waktunya Ranti untuk nemenin warga Dahlia sampai jam 3 subuh nanti, bestie. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik biar bikin warga Dahlia bergoyang malam hari ini, mengguncang malam hari ini, nemenin yang lagi pada pembakaran, bestie. Udah pada pembakaran apa aja ini, Teh? Aduh, mulut aku masih kerasa bau dombanya warga Dahlia. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya kita bergoyang bersama-sama malam hari ini warga Dahlia. Sampai jam 3 sebenarnya dipersiapin juga requestan langgam favoritnya warga Dahlia untuk di request ke Ranti biar diputer malam hari ini di Begadang Dahlia. Prung ah. Go go go. Goyang.

ke tanggal 28 Mei 2026 warga Dahlia. Aratos bawa karana warga Dahlia para rantas. Atau jangan-jangan baru mau mulai babakarannya. Atau baru ngumpul nih sama orang-orang yang udah pada siap untuk babakaran. Nah, di hari Idul Adha ini berkumpul dengan orang-orang terkasih tersayang kita. Suatu kebahagiaan pastinya warga Dahlia. Karena gak sedikit di luar sana yang belum bisa berkumpul nih. Dengan orang-orang yang tersayangnya, yang terkasihnya. Kembali lagi mungkin sama seperti halnya Idul Fitri warga Dahlia. Jadi buat

tepuk atau naon atau apa wargi Dahlia? Aku tadi sudah makan gula asam, sudah makan opor, pokok namanya. Nanti dilanjut lagi babakaran kalau wargi Dahlia ada yang mau ngajakan babakaran untuk ronde kedua bolehnya. Tersanggup Belsti. Aku makang pertama bener. Nuju nyate geningannya Kang Pertama dari Cibaduyut teh sekarang teh sedang prepare alias sedang mempersiapkan untuk nyatena. Alah. Eta sausna eta bumbuna meni kabita. Aku paling suka kalau udah nyate-nyatean bumbunya kecap cengek kayak gitu. Beuh. Tiada dua pokoknya mah Besti luar biasa sekali. Mangga ngiring raos Kang Pratamanya. Kang Cicat Pasco juga sudah hadir. Digoyangnya buat nanti bareng operatornya duluan. Gocinya buat orang Ciwastra anu gelis sayang. Kamana tuh orang Ciwastra kamana? Mene rasa paldo itu orang Ciwastranya. Teati juga hadir. Cina sambil mangkal belum pulang. Ini teh pengen langgamnya deg-deg-deg. Aduh. Kenapa tuh kamu tedak dik-dik seperti itu? Apakah karena sedang ditemani dengan berandang-berandang sipit di sana, Teh Yati? Sanggup. Tapi kalau misalnya aku ditawarin sama Teh Yati, Teh Rantinya, atau pengen berandang sipitnya, Gus Tangtu jawabannya numananya. Eta nu berandang sipit, Teh Yati ya, tolong. Gera request langgam, Besti gera request langgam. Langsung dikirimin requestan langgamnya ke 08112210073028 atau di 7311710 wargi Dahlia ya. Perudulkan Besti, WhatsAppnya perudulkan, perudulkan. Perut sudah terisi, sekarang mah udah ken. Tapi kayak lah, sabar dulu yang pengen telepon mah sabar dulu. Sekarang mah requestan langgamnya dulu yang banyak. Jangan sampai ada yang terlewat. Pokoknya mah aku gak akan angkat teleponnya kamu kalau kamu mau nelfon lewat WhatsApp tapi belum nge-WA aku. Gak mau. Gak mau, pokoknya WA dulu, WA dulu. Daripada kamu nge-WA doi tapi belum ada balasannya sampai saat ini. Ternyata dianya lagi babakaran sama yang lain. Anah nyeredet. Mending kamu WhatsApp aku aja wargi Dahlia ya ke 08112221015. Pokoknya nanti siap nemenin wargi Dahlia 3 jam ke depan sampai jam 3 subuhnya. Menggoyang wargi Dahlia, menemani wargi tanpa digoyang dengan langgam dangdut. Prung, goyang.

0: Pardon, boleh.
1: Begadang jangan begadang, Wardi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
2: Begadang
1: hanya di...
0: Dahlia.

0: Masih di kelaran Begadang Dahlia bareng sama Ranti Wargi Dahlia. Udah mendengar ke backsound terompet seperti ini mah udah tahu meren ya. Udah waktunya untuk angkat telepon Wargi Dahlia malam hari ini. Boleh banget bestie. Disegerakan untuk telepon Ranti di 73028 atau di 73117710. Mau lewat WhatsApp-nya juga boleh banget, Wargi Dahlia di 0811222101015. Bebas lah ya, bebas. Mau di WhatsApp juga boleh, tapi kalau di WhatsApp jangan lupa ya. WhatsApp dulu Rantinya biar kedetek, biar bisa keangkat juga telepon dari Wargi Dahlianya. Oke, kita bakal angkat penelpon dulu Wargi Dahlia. Siapa penelpon pertamanya? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asyik atuh, go, go, go, go, go, go, ya.
0: Hai bestie, kemana wae kamu? Alhamdulillah aku sehat, kamu kemana aja, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, cuman hatinya lagi galau.
0: Mending segala-galau wae atuh ya, ay yang sebelah sana teh kenapa atuh
1: Kan kamu nya gak ngajak nyate aku.
0: Aku lagi jajan nyate ya, akunya juga belum nyate ya.
1: Ayo atuh nyate bareng.
0: Ya udah tuh, ayo nyate bareng atuh sok. Kamu samper aku kesini ya. Nanti aku
1: di
0: udah
1: tempatnya di lebenya, di KUA.
0: Takut. Udah sanggup. Kang Arut, kemana saja kamu, kenapa kamu baru nelfon aku ayeuna poe ini poe iya kamari kamari kamana?
1: Awalnya kamari.
0: Oh,
1: yang kedua.
0: Oh gitu?
1: Iyalah.
0: Eta nung nu nung ngaranna Wildan eta lain?
1: Gak tahu.
0: Anu eta. Udah ngaranna teh meni beda-bedanya. Jadi aku teh zangar meni ngaran kamu teh meni beda-beda.
1: Halo, aku kan buronan kamu.
0: Ah tuh sanggup. Sanggup. Cenah ka mana atuh buronan? Meni ingin kamu tadi jadiin buronan sama aku begitu?
1: Mau.
0: Sanggup. Ah, daripada kamu jadi buronan aku, mending sekarang mah kamu nyanyi dulu ya biar aku bisa mendengar suara kamu.
1: Bantuin atuh.
0: Enggak mau. Bro.

0: langgam apa kalau boleh tempe?
1: Makasih, udah jemput sampai cantik.
0: Nah, sudah mau apa tuh, mau apa?
1: Gak apa-apa tuh.
0: Eh, sadar
1: ya? Memang cantik, em.
0: Jadi mau apa ya, kamu berikan langgam apa ya?
1: Langgamnya pengen hitam, tapi yang versi palsunya.
0: Eh, hitam versi palsu ya? Gak ada membuat emosi ya, hitam versi palsu.
1: Yang satu lagi ya, ini yang musiknya agak dugem.
0: Yang hitam yang versi koplo, nu eta.
1: Nah, itu.
0: Oh, boleh. Terus goyang-goyangnya buat siapa?
1: Goyang-goyangnya buat Mebranti Syariah.
0: Banyak itu sanggup si etanya.
1: Terus buat Nenek Jami, Mas Kidede, Mas Blato, Nasi Ortega, Mas Bayu, Aldana, Tenado, Teh Syaribun, dan Iman. Teratna, Kita Garut, Teririn, Tereni, Teli, Mama Haji, Mama Ibu.

0: kamdale muna imut teh isu bisa airna teh pada rarang tina cenu koci hari dulu nukun boncel abuy ablak si dago dan cipteng teh tijamu teh tata kang uum acong biyuna tayor ini oti kang tetangga sanyo umi lila kang ibu bat kang gentay kiceput muna yansu sama juli juri kang mansur muna emda Ayla, Tisnarti, Agustono, WRT, Dewi Pason, Henry Gotik, Madun, Makabut Umum, Kang Ciwan, Pak Jatokyo, Kang Ayi, Nicok, Lewi Panjang, Nenek Putri, Pak Wan Ngampra, Nagopin, Neng Jebret, Bu Arfan, Kang Suherman, Matunun tadi, Petang Suherman, Teno Pagacu, Kang Suwana, Mang Nana, Aki Kanha, Suryana, Kak Edu Cibo, Mas Lukman, Mas Tanto, Wenyoy, Kak Kemal, Kak Iwan Dewangnya, Bu Kiki, Oya Cibaduyut, Bunda Dinda, Mok Nela, Doangi, Gusnong, Bulia Katapang, Maju.
1: Aza?
0: Sakit weh, Beb.
1: Boleh atau digacin?
0: Gacinnya, buat Beb Ranti, sehat selalu, banyak rezeki melihat jobnya, dan buat yang mau aja.
1: Oke, hatur nuhun Besti. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgai Dahlia bungul kuku ya.
1: Digoyang balik atuh. Dilanjut di belakang Kang Arnold. Ada siapa lagi warga Dahlia di 73028 atau di 73111 Karsan. Kita check and retake. Halo, Begadang Dahlia.
2: Halo, Bang Dahlia. Perlu
1: nggak go-go-go ya?
2: Digayang,
1: Bang.
2: Sehat,
1: Yuli. Alhamdulillah, nanti sehat, Pak Wawan. Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Belum. Sudah pembakaran, sudah?
2: Belum, besok aja.
1: Oh, besok aja, siap. Iya. Atuh, kalau pembakarannya besok aja, mending sekarang mah nge-go-go dulu aja ya.
2: Boleh.

0: film apa, Pak Wawan?
1: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam?
1: Iya.
0: Yang tadi hitam, yang ini hitam, cinta hitam. Mendingan saya yang hitam-hitam, Gusti, malam hari ini ada apa kagerangannya?
1: Ada
0: bakal ate, ini cinta hitamnya mau yang dari Lilin Herlina, Imam S. Arifin, atau dari Maggie Z?
1: Maggie Z.
0: Boleh, mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Digoyang-goyang aja, Pak, ya. Kang Anu Gurinya, sing sehat walafiat.
0: Amin, atur nuhun.
1: Sing selamat di perjalanan.
0: Amin.
1: Sing dikabulkan cita-citanya.
0: Amin.
1: Sing kita umroh, atau umroh.
0: Amin, ya Allah.
1: Nggak ingat gerak sana.
0: Amin.
1: Tidak, kita ngopan, Mek. Kita ngopan, Mek.

0: Sin.
1: Dibetinnya ada kok nengnya. Sihat dan duitnya.
0: Amin amin. Hatur nuhun Pak Wawan, sehat selalu juga buat Pak Wawan ya.
1: Amin amin amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Perumah go ya.
0: Digoyang balik atuh. Digoyang balik teh hati. Mantap. Eta nujunya teh oge geningnya hayu cerah ayu. Jemput atau jemput yang dijemput tapi mau yang dijemput. Ngiring raos teh hati mangganya cing wareg pokona mah. Sekarang mah kita digoyang lagi sayang. Dengan langgam-langgamnya jangan lupa yang belum kirimin nanti WhatsApp untuk request langgam masih nanti tungguin di 08

Masih bareng sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia, Wargi Dahlia. Ada Tehyati yang dengan apa namanya kegiatan bakar-bakarnya malam hari ini luar biasanya. Kang Wildan dari Cibadeuyut hadir di kawasan Eropa Landes. Setelah itu sekarang Kang Arnold by Kopi Cigananya. Soalnya tadi teh bilangnya kemarin juga sudah ada menelpon, tapi kemarin itu tidak ada menelpon lewat yang biasa begitu ya. Kecurigaan saya mas, sepertinya Anda yang ini ya Kang Arnotnya, banyak sekali nama Anda ya. Tersanggup banyak sekali nama Anda, bestie. Tapi Wargi Dahlia nanti mau ngasih informasi dulu nih. Jadi ada pria di Belawan yang sayat pekerja pengering ikan pakai pisau gara-gara sakit hati, bestie. Aduh. Eta teh lain lauk ya, eta teh jelema bet di sayat-sayat segalanya. Jadi si pelakunya ini teh inisialnya A, bestinya umurnya sabaraha 23 tahun. Eta ngorak kene. Dia menyayat pekerja yang mengeringkan ikan bernama Firman menggunakan pisau lipat di kawasan Gabion, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, peristiwa ini disebabkan karena pelakunya sakit hati.

atau tidak diperdulikan itu, si tersangka kembali mengajak berkelahi hingga akhirnya terjadi perkelahian, wargi Dahlia. Begitu, dan akhirnya terjadilah persayat-sayatan tersebut. Ini memang masih di... apa namanya, tidak ada info detailnya sih, sakit hatinya teh gara-gara apa, apakah gara-gara wanita kah, apa gara-gara pekerjaan kah, begitu Besti. Intinya mah karena sakit hati akhirnya disayatlah itu korban ya. Gusti nu agung, meninya salarian ya. Tapi alhamdulillahnya untuk korban itu tidak MD ya, alias MODAR, wargi Dahlia. Tapi ya memang ada luka sayatan dan tusukan di

bisa diobrolkan secara kekeluargaan begitu Wargi Dahlia, hingga akhirnya nanti si pelaku juga tidak adanya rasa dendam, iri dengki, tak kabur perselisihan dan pertengkaran begitu ya, dan tidak terjadi kembali kejadian tersebut Wargi Dahlia. Seperti Elsa, balik lagi. Kok tahu beb, seheenya kan benar kan Kang Arnold ya, kamu teh Kang Arnold alias Wildan dari kawasan Cibaduyut ya. Tuh sanggup ah. Ayo Kang hadir lenggamnya pengen lukaku. Nah begitu digoyangnya buat Teteh Haji Ranti. Au, ucapannya kalau siaran jangan lupa goyang-goyang Rai Penyerapan Sereyang. Selalu standby 24 jam. Cena, aduh. Tuh sanggup, siap kabar digoyang Kang Roy di... Ibu Cundani dari Cimahi juga sudah hadir. Terima kasih. Ada Kang Deden Sipteng yang sudah hadir juga. Langgamnya pengen jangan hianati digoyangnya buat Teh Isar, Teh Ranti, sama Pak Edel, sama Teh Elis, terus Teh Ana, Teh Ratna, Wak Uci, Mimi Ciwide, Umi Lila, Mama Lilis, Bunda Dinda, Abah Iwan, Pak Tatang, Pak Suhana, Pak Hasan digoyangnya buat Teh Hati Cicahum aja. Asik atuh. Perung ah.

Azeg, semakin asik, semakin juara prong aga gagau gaya. Udah masuk interval kedua, wargi Dahlia tidak terasa udah ditemenin sama Dara FU dan juga Siti Badriah dengan langgam-langgam yang sudah dirikas sama wargi Dahlia pastinya. Yang belum ke play langgamnya tenang, masih lama, masih ada 2 jam wargi Dahlia nanti menemani wargi Dahlia ya. Sekarang kita bakalan angkat telepon dulu untuk 2 penelpon seperti biasa wargi Dahlia. Mangga dicoba telepon Ranti di 73028 atau di 73117710 ya, melewat WhatsAppnya di 0811222105 juga boleh. Sekalian nge-WhatsApp atau karantinya besti nge-WhatsApp gara request langgam. Yang belum nge-WhatsApp cus gara request langgam karanti wargi Dahlia ya, ditungguin di antasan, di dagoin pokok nama. Selamat malam juga buat wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas di malam hari ini, yang lagi pada di pasar-pasar Sabandungan dan juga sekitaran Bandung. Selamat malam besti. Yang lagi pada masih babakaran juga selamat malam ya, selamat babakaran. Terus juga yang lagi pada dagang, semangat. Semoga dagangannya laris manis, rezekinya berlimpah, amin. Yang lagi pada di perjalanan, hati-hati selalu. Yang lagi pada di rumah,

0: Amin. Pada Masya gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sekarang mah udah siap buat ngegogo?
1: Siap.
0: Baiklah, perung.

0: Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Apa Dirmansyah bagaimana? Sudah babakaran kah?
1: Cuman mencium bau aroma satenya aja, Neng.
0: Mencium aroma satenya?
1: Kalau pakai bumbu kacang kan aku gak boleh, Neng, kacang, Neng.
0: Oh, kalau misalnya bumbu kecap, kumaha bumbu kecap?
1: Asam urat, ya. Kalau kecap mah boleh, itu mah jelas, ya.
0: Oh, ya,
1: makan biasa aja, Neng, karena kalau hidup sendiri mah sendiri, weh, gak ada yang ngebakar-bakar, Neng.
0: Oh, siap.
1: Paling ningali unggul.
0: Oke, baiklah, yang penting mah.
1: Alhamdulillah, cuma sih kekengeng, ya, luar tanah.
0: Yang penting mah sehat, wehnya, eta utama nama. Boleh, mau request langgam apa, Pak Dirmansyah, malam hari ini, mau request langgam apa?
1: Requestnya ya, Neng, di Anissa Bahar.
0: Yang mana?
1: Apa, Neng?
0: Gak apa-apa dari coba, gak apa-apanya adanya juga Seruni Bahar.
1: Oh iya, iya itu tuh yang di, itu masuk juga kok di top dangdut.
0: Boleh, berarti gak apa-apa dari Seruni Bahar ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, mau digayang-gayang buat siapa langgamnya, Pak Dirmansyah?

0: Rembang. Nia di Pasul, Bu Memes, Bu Piti, Bu Ito, Bu Arfan, Oninas Gor, Bu Batu, Asep Balon, Asep Mames, Lukman di Pasang Balos, Mas Santo, kemudian Nenek Putri, saya baru bangun. Nenek Putri sama Kang Iustiani udah masuk, Nek?
1: Belum.
0: Oh, belum. Ha, semoga Pak Anteng terus Nenek Putri, ya. Kemudian mengiringi si semua Ujang Roti, Ujang Batagor, Hokom di Holi,

0: manhanya, Neng, ya.
1: Oke, boleh. Digocinnya buat siapa?
0: Gocinnya buat Neng Ranti yang baik hatinya.
1: Hatur nuhun, Pak Diman Syah, Panteng Radio.
0: Nanti Abdi.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, asik atuh. Brung A, go, go, go. Go, ya.
1: Digoyang balik dong. Dilanjut lagi, warga Dahlia. Ada siapa lagi di 73028 atau di 73117710 melewat WhatsAppnya boleh di 08112221010. Halo, begadang Dahlia.
2: Asik atur, Neng Gelis.
1: Hai, hai, hai. Nenek Putri bagaimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, Neng sehat, Neng.
1: Alhamdulillah, Ranti sehat.
2: Sehat,
1: Bang. Gimana tadi sudah pembakaran belum, Kang Ius, Nenek Putri?
2: Tong-tong
1: dari am. Kuma, sudah warareg?
2: Sudah.
1: Ah, gak kedengeran.
2: Buat Neng Ranti.
1: Buat Neng Ranti, alah. Aslinya etatnya buat Neng Ranti. Alah. Alah. Alah. Kari am, cenanya aku mah pengen dibawang, aku mah pengen dibawang. Terus anggap nenek kita ke kuka dulu, nenek, ya. Brung, ah.

0: Mau request langgam apa Nenek Putri?
1: Bisa aja, tar monitor.
0: Ah, boleh, siap. Tar monitornya mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Pengganti yang baik hati, penyakitnya baik rezekinya. Sing dapat yang baik hati.
0: Amin. Amin.

0: Tire, es
1: Amin, hatur nuhun Nenek Putri Kang Ius Anteng Radio.
0: Anteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia,
1: digoyang balik atuh. Hatur nuhun ya Pak Dirmansyah sama Nenek Putri yang sudah masuk. Teh Ana juga sudah hadir dari Cikalong Hilir di gelaran Begadang Dahlianya, pengen langgamnya cinta membawa derita. Juga cinnya kengening ranti digayangnya kangge warga Dahlia, sehat terus sukses selalu serejobna. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Ya belum keangkat teleponnya, sabar dulu warga Dahlia, nanti kita dengerin dulu 3 langgam spesial sebelum nanti bakal angkat teleponnya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 sebenanti.

Argida 5 watt begitu Argida Lia. Raraya. Intos ayah tapi can ngirimkan WhatsApp. Gara dikirimkan WhatsApp na atu besti ya. Di 0811-222-1015. Rantinya siap menunggu, rantinya siap menanti buat warga Dahlia yang belum kirimin ranti uang. Rantinya bacain WhatsApp sama angkat telepon lagi. Ranti mau ngasih info lagi nih warga Dahlia. Pembunuh siswi SD di Makassar pura-pura ribut di lokasi demi kecoh polisi. Cenah gitu warga Dahlia. Bisaan si etanya. Jadi ada siswi SD berinisial NU umurnya 12 tahun yang ditemukan tewas di dalam rumah kosong di Makassar warga Dahlia. Ternyata dibunuh oleh tetangganya sendiri berinisial Ika umurnya sabaraha 18 tahun. Eta nu ngabunuhna.

0: Ini si pelakunya sempat berupaya mengecoh polisi dengan cara berpura-pura, cenah membuat keributan di dekat lokasi kejadian. Nyame disangka, oh juga nama lain si Eta gitunya warga Dahlia. Dan aksi nekat si pelaku ini teh dilakukan saat polisi tengah sibuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan pada saat yang sama tim penyidik juga sedang menggali informasi dari sejumlah saksi di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Begitu warga Dahlia. Jadi ya polisi kerariwa, kerneangan. Si Eta kalau kapura-pura sibuk teh geningan, sibuk nana sibuk naon. Ya itu sibuk berkelahi teh ya biar mengecoh cenah. Mete disangka orang ya pelakuna begitu. Jadi si pelakunya sengaja memicu kegaduhan demi mengalihkan fokusnya si aparat warga Dahlia. Namun akibat tindakan berbahayanya yang mengancam keselamatan warga dengan sebilah parang, pelaku justru langsung diringkus oleh langsung ketangkap nih ya. Ini benar-benar nih asanahannya makin dia teh makin banyak saja gitu pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Karma ya hirup di dunia teh loba gitunya, permasalahan-permasalahan tanpa diundang teh ya warga Dahlia yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ya manusia-manusia yang seperti ini teh malah membuat permasalahan juga gitu ya, permasalahan nepi ka menghilangkan nyawa seseorang. Aduh, ayah wae atuh Gusti nu Agung jabanin kerek 18 tahun besti atau kerek 18 tahun pelakuna. Tenang dirasanya, apakah tidak ada rasa takut gitu di dalam dirinya sampai bisa-bisanya menghabisi nyawa seseorang? SD kene ada iya korbana warga Dahlia. Amit-amit cing dijarauhkeun bestinya. Semoga saja di kawasan-kawasan kita mah tidak ada yang seperti itu. Ya semoga juga di tempat lain juga tidak ada lagi sih. Amin. Belia kata atuh nuhun ini sudah bergabung di gelaran Begadang Dahlia. Selalu hadir dengan setianya. Terima kasih, sehat-sehat selalu belianya. Ada Mah Haji Eha juga sudah hadir. Juga yangnya buat warga Dahlia semuanya, gocinya buat yang nanti sukses selalu, banyak jobnya. Amin. Langgamnya pengen bunga desa. Seperti biasa ya, langgam kecintaannya Mah Haji Eha bunga desa. Eh kita angkat telepon dulu warga Dahlia, boleh banget ya. Yang belum sempat keangkat tadi teleponnya sama Ranti, mangga diantos kembali, dicoba kembali untuk menelpon Ranti di 73028 atau di 73111710. Kita bakal coba angkat telepon, ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia. Iya,
1: asik ketemu doang
0: aku juga ya. Yang balik, hai. Umi Lila, kumaha kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, Bebep. Sebaliknya
0: alhamdulillah,
1: gimana?
0: Alhamdulillah, aku sehat.
1: Berbincang
0: lagi, Bebep. Sanggup kita mania dulu, atuh, ah. Umi, udah pembakaran belum?
1: Belum, abinya belum pulang besok.
0: Oh besok, nemben bebakaran siap atau tidak apa-apa yang penting.
1: Disimpen dulu di kulkas.
0: Oh benar. Yang penting pada saat pembakaran teh berkumpul gitu ya, berkumpul bersama. Benar, luar biasa. Kalau gitu mah, Umi kita ngegogok dulu atau udah siap?
1: Udah.
0: Prung, ah.

0: ya Tari Kasananga.
1: Harusnya
0: aku ya Umi, bukan dia dan bukan si Eta, aku harusnya teh. Oh cenah, Eta bener nih si Teh Ranti asa ngeluarkan unek-unek. Buat siapa Umi?
1: Buat yang cantik liat bertegas sehat-sehat, makin banyak
0: siapnya,
1: makin banyak.
0: Amin.
1: Terus siap ya?
0: Amin.
1: Buat Nenek Putri Hatur Nuhun.

0: Apa ini digocin?
1: Genri ketinggalan suka aku di say hi.
0: Oke,
1: okay, Genri buat semua semuanya ya.
0: Siap, digocin, digocin.
1: Buat yang cantik jelita, hati-hati pulangnya bebek.
0: Siap, sayangku. Atur nuhun umi lila, sehat selalu ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Anteng radio.
1: Anteng dasar ya. Anak pulang kami yang pulang, bobo-bobo ya.
0: Digayang balik dong, dilanjut, Belsti dilanjut. Ada siapa lagi di belakang umi lila penelpon selanjutnya? Halo, Begadang Dahlia.
2: Pasti Pak Tuh, Bung, goyang.
0: Jika yang balik ini pasti Mas Tanto ya?
2: Betul.
0: Hey, Mas Tanto gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Ranti sehat.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Mending kemana aja baru nelfon Ranti lagi nih Mas Tanto, aduh.
2: Malam libur.
0: Oh iya, semalam libur. Oh berarti sekarang sudah jadwal masuk closing lagi, masuk malam lagi ya?
2: Iya.
0: Siap-siap, semangat terus Mas Tanto, kita ngegogo dulunya.
2: Siap.
0: Brung, ah.

0: Garut Muniti Cerah, sama Anjanit dan Abah Ilman dan semua yang lagi pantang Dahlia.
1: Siap, gocinnya buat siapa gocinnya?
0: Buat rantik-rantik aja.
1: Aku tuh sanggup.
0: Sudah sampai sukses.
1: Atur nuhun, Mas Tato sehat selalu juga ya. Panteng ya. Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya tuh.
1: Yang balik dong, ini warga Dahlia. Di kalau kita yang lagi apa namanya dalam keadaan berbahagia di Idul Adha tahun ini warga Dahlia ya.

keluarga atau orang-orang terkasih tersayangnya happy gitu pada saat melihat proses nyembelih kurban gitu warga Dahlia. Tapi ada kisah duka warga Dahlia yang terjadi di Idul Adha tahun ini. Ikut bersihkan jeroan hewan kurban, ada dua bocah di Pemalang yang tewas tenggelam di sungai warga Dahlia. Ini dua bocahnya berasal dari desa Karanganyar, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang meninggal dunia setelah tenggelam di sungai Comal. Kedua bocah itu ikut ke sungai untuk membersihkan jeroan hewan kurban warga Dahlia. Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 10 pagi tadi warga Dahlia. Saat itu kedua korban bersama seorang saksi mengikuti rombongan panitia penyembelihan jeroan di Sungai Comal. Ini kepala pelaksana BPBD Kabupaten Pemalang menjelaskan korban datang dari lokasi dengan berboncengan satu sepeda motor bertiga. Sampainya di sungai, kedua korban diketahui bermain air dan berenang hingga menyeberangi sungai. Nah, kedua korban yang meninggal dunia itu bernama Lesmana Keket Budiman, umurnya 14 tahun, warga Dahlia. Dan juga Syafi Asyawki Rien, umurnya 12 tahun. Keduanya warga desa Karanganyar, Pemalang. Innalillahi. Kita gak pernah bisa tahu bagaimana rasa sakit dan juga pedihnya bagi para orang tua korban. Pastinya warga Dahlia ya di momen Idul Adha yang harusnya menjadi momen bahagia pastinya. Tapi harus kehilangan anak tercintanya warga Dahlia. Turut berbela sungkawa kepada keluarga korban pastinya. Dan juga semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaiknya. Karena ini banyak, kita kepo, kupanasaran.

melihat, ingin tahu gitu. Bagaimana prosesnya itu membersihkan hewan-hewan kurban di sungai. Malah nyawanya yang terancam warga Dahlia. Aduh, meni asa sararat ini. Terus sekarang tenggelam di sungai warga Dahlianya. Meni Allah, semoga saja pokoknya buat warga Dahlia mendengarkan sehat selalu dimanapun berada. Dan selalu berhati-hati warga Dahlia ya. Amin. Kita lanjut lagi ya, menggoyang. Meni asa sararat ya. Perukah, go, go, go, goyang.

Australia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Sik asik. Sik asik. Sik asik. Panteng.

0: 101,5 Dali FM menunggu yang asik-asik, semakin asik, semakin juara perung. Ah, go. Goyang, masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Warki Dahlia. Dan sekarang kita udah masuk ke interval ketiga. Udah jam 2 aja gak kerasa nih Warki Dahlia. Gimana? Masih pada semangat, yang lagi pada ngalah lembur, yang lagi pada bekerja di malam harinya. Semoga semangat selalu Warki Dahlia ya, ditemenin sama langgam-langgam spesial yang pastinya requestan dari Warki Dahlia juga untuk menemani malam hari ini Warki Dahlia. Yang lagi pada dagang, semangat terus, semoga dagangannya laris manis. Selamat malam juga buat Warki Dahlia yang lagi ada di pom bensin, terus juga yang lagi ada di konveksi-konveksi, buat yang lagi pada ngarah ronda, yang masih pada bebakaran juga selamat malam Warki Dahlia. Sekarang udah masuk ke interval ketiga, udah waktunya untuk kita angkat telepon. Nah, yang tadi di interval pertama ataupun kedua belum sempat keangkat teleponnya, boleh banget dicoba sekarang di 73028 atau di 73111. Mau lewat WhatsApp juga boleh banget Warki Dahlia, tinggal telepon aja nantinya di 0811-222-1015. Kita bakal angkat penelpon dulu, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, aku satu pernah kok goyang.
0: Digoyang balik, kenapa meni tidak ada suaranya ini tuh kenapa?
1: Ah, maknya.
0: Oh, tadi mah tidak ada suaranya, iya. Sinyalnya tidak bagus atau bagaimana ini teh? Kali sehat walafiat.
1: Baru pulang nih.
0: Baru pulang dari mana?
1: Berang.
0: Baru pulang dari mana?
1: Servis.
0: Sinyal nat sih kan namanya merenya. Paponana Kang Dedi.
1: Ayah Neng.
0: Ayahnya sok atau ayah mah. Udah kebakaran belum?
1: Udah tadi.
0: Udah cucok. Ah, berarti sudah warareg sekarang mah.
1: Tadinya mau ke Burangrang tapi kemudiannya gak ada gitu.
0: Aslina tuh. Sesanggupan. Sorry kan. Sanggup. Ya udah tuh. Gak apa-apa, lain waktu lagi. Sekarang mah kita

0: terjadi malam hari ini?
1: Dari Bang Haji Roma Irama biasa, Neng.
0: No mana?
1: Raib.
0: Yang raib boleh digoyang-goyangin buat siapa langgamnya?
1: Digoyangnya doang buat Neng Rasya, sehat selalu. Hati-hati banyak di jalan buat makan.

0: Kang Deddy Cicaleng. Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Jika yang balik kami nih asal lelah sekian aku naon ya teh.
1: Meguga neng.
0: Ada Meguga. Sama siapa ini tuh sama siapa? Tiap tiap masuk nambah gugah wayanya. Tiap masuk nambah gugah wayanya. Sudah terkumpul belum untuk?
1: Sudah.
0: Oh nyawanya sudah terkumpul, sudah aman. Untuk ngegogo udah aman.
1: Siap, Neng.
0: Ya udah kita ngegogo dulu.
1: Gak ada naik.

0: memandangmu.
1: Memandangmu. Boleh. Menggoyang-goyang buat siapa apa lengannya.
0: Karena Mama Ida Maya di payunnya, sarang teh patah ke payun. Payuan Bunda Dita Dide. Pandang saya Mah Haji Eha Lembang, Asep Tapoca, Pak Agus Tibo, Amanda Abadi, Dede Sisteng, Patos, Kang Suhana, Black Sopri Arnold, Taisa Ribun, Nagopin, Elis Jalan Pesa, Ain Sugi, Bunda Imut, Erdi Katapang, Gulia Katapang, Bayar Tijamu, Rini Oti, Bu Enjoy, Ratna Kopo Immanuel, Mama Haji, Taimas Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Mama Ika, Cinta Asi, Ratu Kurki, Wak Uki, Mimi Siwide, Eli Padalarang, Rizin Sri Aryani, Bu Memes, Bu Warpan, Mai Siri Siwide, Bu Mpoy Sisu Patenggang, Bung Wacanya Wargi Dahlia Ter, Cinta Sadaya Naneng.
1: Oke, siap. Gocinya buat siapa gocinya?
0: Gocinya buat Neng Rafi sama istri gue yang lagi tidur.
1: Siap, Atur Nuhun Mang Edet, sehat selalu ya.
0: Iya,
1: amin. Lantang radio.
0: Lantang Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Prung, ah, go-go-go-goyang.
1: Digoyang balik dong. Tanggal merah tuh bukan cuma tanggal 27 aja Wargi Dahlia, tapi tanggal 28 juga masih tanggal merah nih. Jadi udah pasti gas tangtu. Buat yang lagi pada sekolah gitu kan ya, libur. Terus juga untuk pekerjaan yang office hour biasanya juga sama ikutan libur Wargi Dahlia. Nah kalau misalnya lagi libur-libur kayak gini, lagi tanggal merah, biasanya Wargi Dahlia suka pada liburan ke mall-mall aja, atau sukanya ke yang aja, atau sukanya ke yang aduh rada alam-alam deh. Teranti aku mah sukanya ke pantai misalnya, atau ke taman-taman begitu Wargi Dahlia. Nih kalau misalnya ke Wargi Dahlia memilih untuk ke pantai liburan di Idul Adha tahun ini Wargi Dahlia, ini yang harus dipikirkan secara matang adalah aman saat melihat emosionalnya, aman saat melihat si tempat ataupun pantai ini tuh, tempat wisata ataupun pantainya itu bakalan banyak banget orangnya Wargi Dahlia, bakalan banyak banget wisatawannya, sama kayak pantai Ancol Wargi Dahlia, yang dimana saat libur Idul Adha tahun ini ada 3.690 wisatawan yang tadi pagi atau tadi siang lah kurang lebih ya Wargi Dahlia ya, pada main ke Ancol Wargi Dahlia. Kebayang gak tuh 32.000 lebih Wargi Dahlia. Aduh, agak-agaknya rada pas sedek Wargi Dahlia ya. Selain 3.690 orang yang datang ke destinasi wisata di Ancol Wargi Dahlia, bukan cuma juga Pantai Karnaval, Pantai Lagoon, Pantai Festival, terus juga Dunia Fantasi ataupun Dufan, SeaWorld, Samudra Ancol, serta Jakarta Birdline atau JBL itu juga ramai didatangi pengunjung. Jadi siap-siap nih buat Wargi Dahlia yang mungkin hari ini mau pada main, mau pada liburan barengan sama keluarga ke arah-arah Jakarta, kayak yang tadi Ranti sebutin. Persiapan juga nih, hatinya harus tenang, pikirannya harus aman, harus dingin Wargi Dahlia, karena geus mah panas jadi tukangnya Wargi Dahlia. Jol tekan itu ramai, besti ramai. Pokoknya kalau misalnya Wargi Dahlia mau berlibur kemanapun, gak cuma kayak yang destinasi tadi Ranti sebutin, persiapin dulu apanya, gestang tuh uang. Terus juga hati-hati kalau misalnya mau parkir kendaraannya Wargi Dahlia. Jangan sampai gara-gara pengunjungnya penuh ramai, terus Wargi Dahlia lihat, aduh area parkirnya yang memang sudah disediakan ramai, ujuk-ujuknya naon parkir sembarangan, parkir liar. Jangan sampai Wargi Dahlia ya. Bukannya kebahagiaan yang didapat telah

juga Kang Fahri juga sudah hadir loh. Sering request lagu, katanya udah request lagu aja. Atau sekarang ya. Langsung aja di kolom komentar aja, boleh banget langsung di request langgamnya. Dan buat Warki Dahlia yang belum request langgam, masih nanti tungguin juga. Pesan langgamnya ke 0811-222-1015. Yang pengen telepon, sabar. Nanti bakal angkatin lagi teleponnya di tab selanjutnya. Sekarang aja jangan kemana-mana. Pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Go, go, go. Go ya.

0: Bang Deddy Cicalengka, terima kasih ya udah pantengin Bleh Ati dari Batu Lawang Ciwide yang sudah hadir. Langgam garam dan madu itu masih bermasalah, daripada nanti pas diplaykan tahu-tahu ganti ke langgam selanjutnya. Kayaknya Teh Ati request langgamnya diganti aja deh sama yang lain. Digayangin buat nanti duluan sama semuanya warga Dali yang lagi pada pantengin acara begadang. Super gocinya buat Teh Ranti yang paling cantik, yang imut. Alau, tadi aku coba on air tapi gak masuk, udah 25 kali. Alah, aslinya gitu ya Teh. Cik-cikan, acan 25 kali meren. Malah ketubruk-tubruk sama orang, padahal aku udah lama gak on air sama Teh Ranti. Kangen, cerah pengen ngobrol. Ah, kangen juga. Ya udah dicoba lagi aja, on air lagi aja Teh Ati, gak apa-apa. Kang Lukman juga terima kasih sudah pantengin dari kawasan Pasar Beras. Hadir cena absen aja dulu sambil usaha ingin on air. Siap, mangga dicoba aja yang pengen telepon ya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, Begadang Dahlia ya.
1: Asik atuh. Kurang ah, gagal-gagal
0: ya. Gayang balik. Hai Teh Ati. Ini cena ya, ini yang pengen on air dari tadi Teh ini.
1: Iya, dari tadi gak masuk-masuk.
0: Dari tadi gak masuk-masuk, akhirnya masuk ke tuh sekarang ya Teh Ati. Bagaimana kabarnya Teh Ati, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Atau ini tuh sedang apa?
1: Lagi gak dong doho on air.
0: Alau, lagi gak dong doho on air. Ai, dirimu tuh sudah pembakaran belum?
1: Belum.
0: Teh Ati, kemana suaranya tidak ada ya? Tidak belum. Ada suara. Oh, belum. Nah, itu cara pembakaran kunaon cena.
1: Udah direndang dagingnya juga.
0: Alah, udah direndang dagingnya. Jadi tidak pembakaran. Cenanya daripada ngebol, mendingan ya udah aja lewat kompor aja begitu.
1: Iya.
0: Baiklah. Hati-hati kalau gitu mas, sudah siap?
1: Siap.
0: Brung.

0: hati.
1: Kan garam dan madu.
0: Garam dan madunya lagi gak bisa. Daripada nanti tiba-tiba pindah sendiri, mending dia yang lain aja diganti.
1: Nyanyian rindu aja.
0: Nyanyian rindu?
1: Iya.
0: Boleh, mau digoyang-goyangin buat siapa langgamnya?
1: Halo?
0: Oh, tak sok kayaan. Tadi mati ada suaranya.
1: Nanti dulu lah.
0: Amin.
1: Dan banyak
0: amin.
1: Tapi Kang Arno, Bapak Isa, Allah Iwan, siapa lagi ya? Nana Putri, Kang Ius, Allah Iwan, buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya aja boleh. Mau digocin buat siapa?
1: Buat Hati.
0: Buat aku. Terima kasih Teh Hati, sehat selalu ya. Panteng radio.
1: Anteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, pulang aja goyang.
0: Tiga yang balik dong. Satu penelpon lagi boleh deh, warga Dahlia. Satu penelpon terakhir ini ada siapa ya? Hai, sabar ibu, belum masuk. Aw, iya Pak Tubruk di WhatsApp, saya tetap bisa ngangkat na, wayah nawa amat. Iya Kang Ahmad, terima kasih sudah, oh iya Kang Wisma ini teh ya, terima kasih lo sudah pantengin, luar biasa, hatur nuhun. Kalau gitu warga Dahlia karena yang di WhatsApp Pak Tubruk, jadi rada harese ya. Kita dengerin dulu langgam spesial aja. Sambil nanti dicoba lagi teleponnya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nanti. Go, go, go, goyang.

juga terima kasih sudah pantengin. Terus juga ada Kang Lukman, Kang Doni Rizal dari Caringin, ada Teh Ana dari Cikalong Hilir, terima kasih Kang Roy dari Penyirapan juga hatur nuhun. Ibu Cendani di Cimahi, Kang Deden Cipteng yang sudah hadir, ada Kang Hasan juga di Goyang Sayang. Kang Dery di Kiara Condong terima kasih, ada Ciau dari Karapitan, Mas Gunawan juga sudah hadir, Kakek Pujangga Agus Cibot terima kasih. Bunda Fatih yang lagi mau usaha lagi juga semangat terus. Pandang terima kasih, Kang Jajat Pasko hatur nuhun. Kang Eko Kurniawan juga terima kasih sudah bergabung di gelaran Begadang Dahlia. Dan pokoknya buat semuanya warga Dahlia hatur nuhun, warga Dahlia yang sudah pada mendengarkan radio Dahlianya dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya, terima kasih. Tapi gak kerasa sekarang udah di penghujung acara aja warga Dahlia, waktunya nanti untuk pam.

banget. Sekali lagi makasih banget buat warga Dahlia yang udah pada panteng, yang udah pada kirim WhatsApp, yang udah pada telepon, yang udah request lenggam juga hatur nuhun. Maaf banget kalau misalnya WhatsAppnya ada yang belum sempat kebacain ataupun requestan lenggamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu warga Dahlia. Mohon maaf ya. Ketemu lagi sama Ranti di minggu depan di hari yang sama, di hari Rabu dan Kamis dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Jangan kemana-mana, udah ini juga ada Bang Apul sama Ustadz Andi yang bakal nemenin warga Dahlia di Hikmah Fajar. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya. Rantinya pamit warga Dahlia, sampai berjumpa di minggu depan. Jangan lupa nih ya, basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia Perung. Go, go, go, go ya.

0: Warga Dahlia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Baik teman-teman, malam ini kita akan bahas tema tentang belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita gak ngerti maunya Allah,

mengerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah, kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman. Kita tuh udah dekat sama dia dari SD, kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Enggak lucu. Enggak ketawa gitu. Dari SD udah barengan, SMP barengan, SMA barengan, kuliah barengan, nikah sendiri-sendiri. Nah, udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya. Udah ngerti banget lah, udah peka banget. Dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu, oh berarti dia lagi gak enak hati nih. Aku berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya, berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah nanti saya tunggu di mana gitu. Oh, kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh, kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya, kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Misalnya ngelakuin sesuatu, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Gak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena gak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka? Karena gak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana, sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuma ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual, tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama, dengan logika robbaniyah, bukan dengan logika ilmiah, tapi robbaniyah, berpikir dengan logika Allah, bukan dengan logika kita doang. Contoh teman-teman, ketika turun ayat, salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi di Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, singkatnya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika turun ayat ini, sebagian besar para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, bahagia gitu. Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira, artinya Islam udah sempurna. Islam sudah utuh, syariat udah beres nih. Tapi ada satu sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, malah nangis ketika ayat ini turun, ketika yang lain berbahagia. Ditanya sama sahabat yang lain, kayak Umar gitu, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu nangis? Bukankah ini ayat busyro, berita gembira? Kata Abu Bakar, ya ini ayat berita gembira. Terus kenapa kamu sedih? Soalnya kalau agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda perpisahan. Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wada, ayat juga ada ayat wada, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Maidah ini. Barulah para sahabat yang lain realize dan mereka pun menangis. Ini berpikir merasanya itu udah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya empati gitu. Kayak saya pernah jalan sama istri. Soalnya gak mau saya jalan sendiri. Pasti sama. Jalan sama istri. Terus diajak sama temen makan seafood. Ikan panggang. Istri saya tuh udah tahu kalau saya gak biasa dan gak masuk nih kalau makan ikan panggang. Paling mentoknya ikan goreng atau ikan di asam pedas gitu ya, garang asam. Tapi kalau yang panggang gak masuk. Diajak sama teman saya, Ustaz, ada ikan panggang enak banget nih, seafood, benar-benar makannya di samping laut. Saya kan gak enak nolak undangan ya. Oh ya boleh,
Istri saya langsung lirik-lirik.

dan dia nanya, ada yang digoreng gak? Kenapa dia bisa langsung ngomong gitu? Kan tahu kan jawabannya? Nah, ada gak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Belum ya? Duh, maaf ya salah ngomong. Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita maunya apa, gak sukanya apa, dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng. Karena saya tahu saya gak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya. Ini enak banget nih, ada segala macam promo gitu. Saya diem aja. Kan gak mungkin saya bilang saya gak suka jengkol, gak suka terasi. Ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol sama terasi. Istri saya langsung mesen apa gitu. Ada telur goreng misalnya. Ini artinya udah ngerti dan berpikir, merasa dengan cara empati tadi, peka. Bisa gak kita ke Allah kayak gitu? Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian, akhirnya kita tahu gimana apa maunya Allah, apa ada yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon, dan survive dalam satu masalah menggunakan logika Allah. Nah, untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Al-Quran. Tematikanya Allah ini ada di dalam surat Al-Anfal. Coba teman-teman buka surat ke-8, surat beberapa ayat pertama, kita lihat nih logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya. Yaitu surat Al-Anfal ayat kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu? Terus apa hasil setelah itu? Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.

yaitu sebagaimana Tuhan kalian telah menyuruh kalian untuk pergi dari rumah kalian dengan sebenar-benarnya. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti akan menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian, sedangkan kalian menginginkan golongan yang tidak memiliki senjatalah untuk kalian. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang yang menentang sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak itu Islam dan menghilangkan yang batil atau kemusyrikan, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Sadaqallahul Azim. Ngerti, teman-teman? Agak kurang jelas ya. Kenapa kurang jelas? Karena kita mungkin sebagian belum membaca kisah yang ada di dalam ayat ini. Salah satu tips paling gampang kalau kita pengen ngerti ayat Al-Quran, baca dulu sejarah yang berkaitan dengan ayat itu. Kalau dalam ilmu tafsir itu disebut dengan asbabun nuzul, peristiwa-peristiwa yang, contohnya surat Al-Anfal. Kalau teman-teman pengen ngerti surat Al-Anfal, coba sebelum baca surat Al-Anfal, baca dulu peristiwa Perang Badar secara lengkap. Nanti Badar, cari yang paling tebal, biar nanti pas kita baca detail, banyak hal-hal kecil yang kita jadi ketahuan. Baca peristiwa Perang Badar, setelah berkali-kali baca udah ngerti banget, kayak nonton film berkali-kali sampai hafal. Setelah itu coba baca surat Al-Anfal, pasti beda. Seolah-olah kita ngalamin ketika air itu turun. Itulah bedanya sahabat sama kita. Mereka lebih mengerti Al-Quran karena mereka ngalamin. Nah, kita kan cuma membaca teks sejarah, tidak mengalami. Tapi kalau kita baca sejarah berkali-kali lalu baca Al-Anfal, itu akan lebih berasa. Itu yang saya alami. Nah, termasuk ayat yang tadi kita baca. Apa sih yang terjadi sampai turun ayat kayak gini? Yang terjadi, dulu di tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau berdagang ke Syam. Apa yang mereka bawa dalam karavan dagang? Harta-harta orang Islam yang dirampas ketika orang Islam hijrah ke Madinah. Jadi kayak misalnya Abu Bakar hijrah ke Madinah, harta Abu Bakar yang ditinggalin di Mekah itu dirampas sama Abu Sufyan. Terus ada Suhaib bin Amr Ar-Rumi hijrah ke Madinah, semua harta yang ditinggalkan di Mekah, pasarnya, ladangnya, ternak-ternaknya, diambil oleh Abu Sufyan lalu didagangkan ke Syam. Nah, setelah 2 tahun kaum muslimin berada di Madinah, dapat kabar nih kalau Abu Sufyan dan karavan dagangnya baru pulang dari Syam, membawa keuntungan hasil dagang harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Berarti yang dibawa oleh Abu Sufyan harta siapa? Harta kaum muslimin ya, harta sahabat. Sehingga Nabi mengatakan, mari kita cegat Abu Sufyan yang ngelewatin jalur dekat kota Madinah, karena emang itu jalur lintas antar negara. Mari kita cegat Abu Sufyan dan kita ambil kembali hak kita. Itu tawaran Nabi kepada orang-orang Muhajirin. Makanya bisa dibilang Perang Badar ini perang khusus buat orang Muhajirin. Orang Ansor gak boleh ikut, karena awalnya juga pengen ngambil harta orang Muhajirin. Itu skenario awal, mencegat karavan dagang untuk mengambil kembali hak mereka. Yang namanya karavan dagang kan gak banyak pengawal, beda dengan pasukan perang. Paling-paling pengawalnya 10-20 dibandingkan sahabat yang 300 orang, ini kecil. Sedangkan keuntungannya kalau berhasil mencegat, besar. Jadi tantangannya

resikonya kecil, keuntungannya besar. Ini skenario awal, sehingga para sahabat semangat. Udah 2 tahun kita kelaparan, udah 2 tahun kita nggak punya apa-apa, bergantung kepada orang Ansor, nggak enak sama orang Ansor, masa makan terus di rumah orang. Nah sekarang kebetulan harta kita lewat nih, ya udah kita rampas lagi. Itu skenario A awal. Udah siap-siap nih, udah siap-siap mau berangkat jalan. Tengah jalan Abu Sufyan dapat berita, kan pakai mata-mata gitu, dapat berita bahwa kaum muslimin mau mencegat. Akhirnya Abu Sufyan langsung nelpon Abu Jahal. Hei Jahal gitu. Nelpon Abu Jahal dan sinyalnya bagus lagi waktu itu, langsung telepon, enggak putus-putus. Kita mau dicegat nih, coba kamu kirim pasukan untuk melindungi karavan dagang. Soalnya harta yang kami bawa juga ada hak kamu di situ, jadi diiming-imingi. Abu Jahal pun kemudian mengumpulkan orang-orang Mekah sebanyak kurang lebih 1000 orang untuk mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan. Langsung melesat, satu pasukan bergerak cepat, sehingga sekarang ada 2 target. Satu karavan dagang, satu lagi pasukan militer yang jumlahnya 1000 orang. 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Tiba-tiba turun ayat kepada Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sekarang kita punya 2 pilihan. Mau tetap mencegat Abu Sufyan, atau kita sekarang malah beralih ke mana kalian? Kaum muslimin sebagian besar memilih tetap seperti rencana awal, mencegat karavan dagang. Jangan mencegat pasukan. Ngapain kita capek-capek perang sama Abu Jahal, untungnya gak ada. Terus pasukannya lebih banyak, resikonya lebih besar. Dan mereka terlatih, kita sipil yang dipersenjatai seadanya. Mending kita tetap kepada Abu Sufyan, untungnya besar, resikonya kecil, dan sama-sama sipil. Tapi ternyata ketika disuruh pilih pilihan mereka, Allah memilih pilihan Allah. Kata Allah, enggak, aku memilih kalian menghadapi Abu Jahal. Berat gak sih kayak gitu? Ini matematika Allah, hitung-hitungannya Allah nih, logika Allah. Kadang hidup kita kayak gitu banget teman-teman. Kita pengen kuliah. Saya dulu pengen kedokteran, tapi lulusnya malah ke Mesir. Ya alhamdulillah, karena nilai eksternya jelek. Ya udahlah ke Mesir aja. Dan ke Mesir juga dulu niatnya bukan mau kuliah, mau main. Wah bagus juga kan, dulu ada Dunia dan Berita suka perkiraan cuaca gitu kan, internasional, Kairo hujan gitu. Wah Kairo, pengen kuliah ke luar negeri. Artinya enggak, bukan pengennya saya ke Kairo, tapi Allah menghendaki kayak gitu. Bukan pengennya saya menikah, Allah yang menginginkan. Saya pengennya dari dulu, bukan waktu itu. Jadi bukan pengennya saya menunda pernikahan ya. Pengennya mah 17 tahun nikah, wilah. Lulus SMA atau belum lulus mah nikah. Tapi pengennya Allah usia 22 tahun. Ada yang 32 tahun. Ada yang 42 tahun. Ada yang masih sendiri. Nah pengennya kita mah udah mau nikah nih sekarang nih. Tapi pengennya Allah, jangan, kamu jaga ibu dulu. Pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha. Tapi takdirnya Allah, jadi misalnya masuk ke pegawai negeri, atau sebaliknya pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha dan seterusnya. Ada lulusan sains tapi usahanya di wisata kuliner, apa di usaha kuliner. Ada yang kayak gitu. Ada teman saya lulus ITB planologi tata kota tapi usaha kuliner, tapi alhamdulillah dan sukses. Jadi kadang-kadang kepengennya kita sama Allah itu suka bentrok. Dalam kondisi kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Termasuk kepengennya kita gak punya anak dulu, tapi gak tahu gimana caranya tiba-tiba punya anak misalnya. Pasti gak tahu lagi gimana caranya ya. Kan ada tuh, udah nikah, kita jangan punya anak dulu ya, karir dulu, ya aja. Tapi ternyata gak ada ikhtiar, pasrah weh gitu ya, akhirnya punya anak misalnya. Kan bukan kepengennya kita. Atau pengen punya anak tapi belum punya aja, udah 15 tahun menikah belum punya anak. Kayak Nabi Zakaria, apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan, kesannya bentrok. Itulah yang terjadi kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka pengen Abu Sufyan, Allah pengen Abu Jahal. Katakan di ayat 5-nya, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Walaupun sebagian orang-orang yang beriman itu karihun, gak suka. Sehingga pada diam-diam mereka sebetulnya ngeluh gitu. Kenapa ya jadi berubah gini? Tahu gini dari

gitu kan ya, mulai desas-desus di antara kaum muslimin. Karihun, tidak suka dengan pilihan ini, gak suka dengan tawaran ini. Ini juga karihun dengan kehendak Allah. Karihun, kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih saya hidupnya gini-gini amat? Kenapa saya yang diperlakukan kayak gini? Kenapa, kenapa, kenapa? Dulu ada satu tips, katakan saja la'allahu khair. Ya mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Yang penting saya udah ikhtiar, jadinya kayak gini, ya udah jalanin aja. Saya udah ikhtiar, jadinya sama dia, ya udah jalanin aja. Mudah-mudahan la'allahu khair. Nah ini kita coba nanti lanjutkan lagi kisah Perang Badar. Terus kita coba lihat hubungannya dengan hidup kita tuh kayak gimana. Mudah-mudahan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau keinginan kita dan keinginan Allah kadang-kadang seperti bentrok. Dalam contoh sehari-hari aja, misalnya mau main, ternyata lapangannya becek misalnya. Kalau buat anak-anak BMX atau skate mau ngetrik, ternyata lagi cedera. Atau mau jalan sama seseorang, hujan misalnya. Ngapain lagi? Baru ternyata usaha kita yang tadi kita udah pikirin ada untungnya malah rugi. Mau jalan-jalan keluar kota, pasangannya sakit. Dan banyak, kadang-kadang penyebabnya sepele banget, tapi bikin kita kecewa. Nah, gimana caranya kalau kondisinya kayak gitu? Sama kayak para sahabat dulu dalam perjalanan umroh. Pengen umroh, ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah, gak boleh masuk, disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain dalam surat Al-Fatihah tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Hudaibiyah. Niatnya pengen umroh, tapi endingnya perjanjian. Yang isi perjanjiannya, poin-poinnya kayaknya ngerugiin umat Islam banget. Terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sih akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah, terus jadi ridho. Nah, ini belajar matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiyah. Terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain surnya punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Gak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Nah, ternyata karena gak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga gak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari, ya udah di akhirat nikahnya. Husnuzannya mah ya. Mungkin di atas nih gak ada yang pantas jadi imamnya, soalnya terlalu solehah. Jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, ngimami bacaannya lebih bagus guru tahsin lagi tuh. Saya baru belajar pratahsin. Masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren, akhirnya gak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu Maryam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama. Sebagian bilang Maryam bukan nabi, orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang nabi dari cewek. Satu dari empat perempuan yang sempurna. Dan di antara empat itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor satu tuh. Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih, auranya tuh luar biasa. Pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awuz. Ini ya, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu

Bukan bersyukur, coba. Duh, keren banget ya. Astagfirullah, auzubillah, gitu kan ya? Nih, Maryam nih. Duh, ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru auzubillah, enggak? Dari awal auzubillah. Kenapa ada pasangan di sebelah gitu? Ada istrinya. Nah, Maryam langsung ta'awuz inni auzubirrahman minka in kunta taqiyya. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel. Kata Gabriel, innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu, artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Maryam, anna yakunu li gulam, gimana saya akan punya anak, walam yamsasni basharun, gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja gak pernah. Walam aku baghiya, dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Ya, saya punya anak. Kata Jibril, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu udah kehendak Allah, kehendak Allah. Dan itu hayyin, mudah banget buat Allah Subhanahu wa taala. Sepele banget lah buat Allah. Fahamalat, tiba-tiba Maryam hamil. Fantabadat bihi makanan qasiya, karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil, qasiya aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa disebut Al-Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram. Kalau Madinah kan dekat. Masjid Mekah, Madinah, Palestina. Nah, dia disebut Aqsa karena tempatnya jauh. Makanan qasiya, terpencil, enggak ada siapa-siapa. Fantabazat bihi makanan qasiya. Faaja ahal makhadu. Tiba-tiba dia udah harus ngelahirin setelah sekian bulan, mungkin 9 bulan. Qalat, dia bersandar di sebuah pohon, kemudian dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Dia kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih, kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu. Ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya aku mati banget. Mahkota sifat malu itu dipakai banget sama Maryam. Makanya ketahuan gak, hamil gak punya suami, itu buat Maryam pukulan paling luar biasa, telak banget. Walaupun dia gak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia. Ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa viral langsung di Bani Israel teh. Maryam hamil di luar nikah, viral. Semua orang ngomongin, mana Maryam. Terus rumahnya tuh dilemparin batu karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel. Dasar Maryam ngaku-ngakunya suri, yang bilang, ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya. Sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sedih. Berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah. Secara emosional, secara manusiawi, secara fitrah ada penolakan, dan itu manusiawi. Sahabat Muhajirin, wa inna fariqam minkum lakarihun. Minhum lakarihun. Walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih, menolak, enggak suka. Emangnya kita mau nerima musibah? Pasti kita nolak kan secara spontan, fitrah, manusiawi, nolak. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan. Kayaknya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku, sehingga enggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi enggak ada trending topik tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu. Semua berita buka channel mana aja Maryam. Asal buka Instagram yang muncul duluan di home tuh Maryam. Viral banget, semua orang ngomongin Maryam. Sehingga Maryam, bayangin, semua orang ngomongin kita se-Indonesia. Karena emang sebelumnya kan Maryam memang selebgram banget kan. Semua orang pengen nge-following Maryam. Jangankan yang cewek-cewek, yang cowok juga pengen nge-following Maryam. Cuman gak ada yang pantas. Semuanya kagum sama Maryam, respect. Tiba-tiba berubah. Kalau gak naik, jatuh kan gak berasa nih. Kita gak naik, jatuh. Paling keseleo dikit. Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi, jatuh kan lebih sakit nih. Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi. Saking tingginya, sampai Nabi menyebut dia satu di antara empat yang sempurna di muka bumi. Gak ada perempuan yang sempurna kecuali empat itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam. Pengen punya istri kayak Maryam. Pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel kalau suka lebaynya luar biasa, kalau benci, wah noraknya juga luar biasa.

Satu Bani Israel. Berlebihan gitu. Kalau suka habis-habisan sampai dijadikan Tuhan kan dulu mereka pernah mengangkat seorang laki-laki yang soleh jadi Tuhan. Namanya Uzer. Namanya Uzer. Disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian juga Isa juga gitu. Bani Israel tuh luar biasa kalau suka. Kalau benci, wah habis-habisan juga tuh dijelek-jelekin. Kayak mereka ngejelek-jelekin Musa, Harun. Kalau Harun gak terlalu sih, Musa. Mereka ngejelek-jelekin Nabi, malaikat apa? Mikail, malaikat Jibril. Kan Bani Israel paling gak suka sama Jibril ya. Jadi gak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh gak ada. Rata-rata nama anak banget sama Mikail gak suka sama Jibril. Kenapa? Jibril itu kalau turun pasti bawa perintah. Wahyu kan? Ah Jibril mah hese. Bawa perintah wahyu gitu. Bawel Jibril menurut mereka. Kalau Mikail keren. Bawa rezeki, bawa rahmat, bawa apa. Sehingga mereka senangnya sama Mikail. Dibikinlah film Jin versus Gabriel. Malah gak yang baik itu waktu itu Jin. Kan banyak tuh film-film kayak gitu tuh. Itu memang dari dulu kayak gitu. Nah, Maryam naik tinggi. Dipuja-puja semua orang. Maryam, kalau ketemu Maryam, fall back dong gitu-gitu. Pada wah pokoknya heboh aja sama Maryam. Tiba-tiba ada kasus, Maryam kan jatuhnya dalam banget. Sehingga Maryam tuh gak siap perasaannya. Bukan karena dia sombong dan senang dipuja. Tapi memang dia orang yang selama ini gak melakukan kesalahan apapun. Tiba-tiba dihadapkan dengan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan. Mirip dengan yang dialamin oleh Aisyah dituduh selingkuh. Orang sekelas Aisyah dituduh selingkuh kan berat banget. Kita aja dituduh macam-macam udah wah sedih kan. Apalagi Aisyah, sekelas Aisyah yang terjaga dituduh selingkuh. Maryam terjaga dituduh selingkuh. Ternyata diam-diam Maryam, banyak banget ada versi gosip dia melakukannya dengan rahib. Ada gosip melakukannya sesama murid di Al-Aqsa. Ada gosip melakukan dengan Zakaria. Banyak gosip. Berat banget buat Maryam. Sehingga Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansia. Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya dulu aku gak bikin akun Instagram. Pasti gak akan jadi apa-apa gitu. Nyesel udah punya yang ngomongin. Akhirnya turun ayat. Turun lagi Jibril. Turun malaikat. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dipanggillah Maryam oleh malaikat itu. Ya Maryam, la tahzani. Kalau Abu Bakar, la tahzan. Kalau Maryam, la tahzani. Dua orang yang disebutkan kalimat la tahzan di dalam Al-Quran. La tahzan, innallaha ma'ana. Siapa? Abu Bakar. Kalau Maryam, la tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah udah memunculkan mata air di bawah kakimu. Artinya Allah yang akan merawat kamu. Allah yang akan ngebelain kamu. Allah yang akan deketin kamu. Allah bersama kamu wahai Maryam. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak bayangkan, yang awalnya kita tolak, itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk. Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh minta tolong ke si Fulan, minta tolong si Fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Itulah perang Badar, itulah perang Ahzab, itulah Hudaybiyah, itulah Maryam, itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang gak pernah kita bayangkan, yang kita awalnya pasti nolak, secara Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen mentreat kita langsung sendiri, gak mau pakai yang lain. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah sendiri yang akan memunculkan mata air di bawah kakimu wahai Maryam. Ayub juga kayak gitu. Semua dokter datang, dokter tapi gak sembuh. Kenapa? Allah gak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub. Allah gak pengen kita dapat

cara yang cuman Allah sendiri yang tahu, dan itu surprise dan itu istimewa banget. Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja, masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri. Dan ini yang bikin kita terus berharap-berharap. Sehingga Maryam tiba-tiba ngelihat di bawah kakinya sama Isa udah ada mata air. Minumlah dari mata air itu. Terus kata Allah, "Wahuzzi ilaiki bijidhin nakhlah tubajaniya." Ya Maryam, goyangkan pohon kurma.

goyang gak tuh pohon? Gak bakal, laki-laki aja gak goyang, apalagi sendiri. Kurma segede ini belum tentu goyang. Goyang aja enggak, apalagi sampai ngejatuhin buah kurma. Kalau buah kurma yang udah tua aja tuh masih mending, nih yang muda jatuhnya tuh. Berarti kan goyangnya lumayan tuh. Berapa skala Richter ya? Yang muda jatuhnya rutoban, jani ya, bukan kurma yang tamar, yang udah tua, yang udah emang dihembus juga pakai angin, jatuh enggak? Wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu ya Maryam. Apakah Maryam berpikir, Allah kalau ngasih perintah yang logis deh? Enggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma dan saya baru ngelahirin, masa disuruh goyang? Enggak. Logika-logika kayak gini, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, enggak muncul dari orang yang udah pasrah banget sama Allah, yakin kalau Allah yang perintahkan, lakukan aja deh. Gak usah tanya gimana nanti hasilnya, itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahkan. Ikhtiarnya gak nyambung dengan hasil, tapi Allah suruh, ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon, baru digoyang dikit, udah langsung berguncang. Tusakit alaiki, jatuhlah, berjatuhanlah, berarti banyak nih, berjatuhanlah untukmu rutoban jania, buah-buah kurma yang masih muda tapi manis. Artinya apa? Hasilnya Allah yang pilih. Kurma yang mana yang mau jatuh, dengan rasa apa yang mau jatuh, yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Maryam yang akan jatuh. Allah yang menentukan hasil, tugasnya Maryam cuma ngegoyangin dong, walaupun gak mungkin akan terguncang. Ini iman. Belajar iman. Allah yang suruh, ya sudah saya lakukan. Allah suruh ikhtiar, ya saya ikhtiar. Allah suruh berobat, ya saya berobat. Tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya. Akhirnya rutoban janinya berjatuhan. Kata Allah, fakuli wasyrobi wakarri aina. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi, Nabi komen setelah baca ayat ini nih. Nabi komen. Komen Nabi apa? Korma dan manusia itu ada hubungan sejarah. Diciptakan dari jenis tanah yang sama. Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda. Cuman satu yang mirip dengan manusia, jenis tanahnya korma. Sehingga salah satu yang cepat merecovery seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah makan rutoban janiyah, korma yang yang muda tapi manis. Jangan dikasih ke bayinya ya, keselak, bahaya. Kasih ke ibunya. Kalau ke bayinya, tamar, korma yang udah tua terus dikunyah sama bapaknya, dengan syarat bapaknya udah gosok gigi. Jangan habis makan bala-bala cengek, makan kurma ngasih ke bayi. Kasih ke bayi yang tua, kasih ke ibunya yang seorang perempuan. Kata Nabi di situ ada obat dari penyakit. Intinya teman-teman, kayak gitu ternyata cara Allah. Ini logika Allah nih. Sehingga ketika kaum muslimin, balik lagi ke surat Al-Anfal, dihadapkan dengan satu pilihan yang mereka gak pernah ngebayangin, dan secara spontan karihun, menolak, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kenapa Allah memilih itu. Dan dalam pencegatan ini bukanlah mengambil harta, tetapi untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Ya sudahlah, daripada menentang Allah, sami'na wa ta'na, ikut. Walaupun sebetulnya hatinya masih karihun, gak rela gitu, ikutlah pilihan Allah dan Rasul. Mereka pun ganti rute, dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan, sekarang rute kepada Abu Jahal. Mulai ngutus mata-mata Abu Jahal, berapa pasukannya segala macam, bermalam di sebuah tempat di daerah situ. Malamnya Nabi itu gak bisa tidur. Nabi sepanjang malam beristighosah. Jadi istighosah itu teman-teman salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa istighosah artinya? Doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua gak tidur. Yang lain pada tidur, kan besok mau perang nih. Malam ini mereka tidur, besok apalagi besok mau perang. Tidur, wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur. Tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya. Walaupun susah tidurnya. Pokoknya kalau mau akad gak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja, saya terima kok. Nanti takut salah saya tolak kan bahaya. Udah diizinin sama calon mertua masih ditolak. Nah, malamnya pada tidur kecuali dua orang, Rasul sama Abu Bakar, selalu berdoa. Direkam soulmate-nya di Al-Quran. Rasul beristighosah, doa yang sangat khusyuk, berharap banget, panjang lagi doanya sepanjang malam, sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu gak gini, tapi gini. Pernah gak doa?

0: kayak gini.
1: Nah, makanya masih sendiri ya. Coba istighosah, ya Allah. Langsung tuh. Jadi kalau doa jangan gini doang. Apalagi gini santai. Sesekali doa, Allah. Ternyata belum naik lagi. Santai mungkin. Dan itu ada sunnahnya Nabi berdoa dengan, kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan. Kayak doa sehari-hari masa mengangkat tangan kan ya. Kayak mau makan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim wa ahya. Allahumma barik lana gitu ya. Kan gak harus ngangkat tangan. Sarewai ini. Nah, udah kadang Nabi doanya gini, nelunjuk. Bukan merintah Allah, ya Allah kasih lo ya. Enggak. Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda. Makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita, dengan persepsi kita. Terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri. Apa sih maksudnya? Gitulah. Jadi di Arab tuh kalau gini bukan merintah. Gini tuh artinya cuma engkau yang saya harapin ya Allah gitu maksudnya. Jadi kalau ya Allah itu maksudnya engkau doang yang saya harapin. Iya karena budua, iya karena selain gitu. Bukan ya Allah pokoknya harus ya, harus ya. Bukan. Kalau kita pakai dengan logika kita kan kok doa sih gak sopan sama Allah kayak gitu-gitu amat. Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan. Kalau ke Allah sopan. Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini. Gini juga ada beberapa level. Ada yang gini, gini, gini sampai ke paling atas. Biasanya yang paling atas tuh bab jodoh sih. Kalau bab kuliah masih gini, kerja, giliran jodoh paling tinggi. Apalagi kalau udah jodohnya balikan sama mantan tuh kayaknya naik kursi. Lebih tinggi lagi. Jadi malam itu Nabi beristighosah sampai syal beliau jatuh, nangis, janggut beliau basah dengan air mata, nangis panjang malam. Ya Allah, jika besok kami kalah perang, terbunuh semua, mungkin di muka bumi ini gak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah. Aku bahkan ngambil rida syalnya Rasul, ditaruh lagi cukup bagimu ya Rasulullah, cukup, cukup, cukup ya Rasulullah. Allah udah mendengar, Allah udah mendengar. Uba kan menenangkan Rasul, tapi Rasulullah terus saja gitu. Kayak kita lagi doa kata teman, udah, Allah udah dengar. Oh, taruh dulu. Kalau kita mah gitu ya. Nah, tapi jangan dibayangin gitu, Rasulullah pasti khusyuk banget, gak kayak kita. Udah selesai berdoa, pagi-pagi sahabat riuh. Innalillah, innalillah, gitu. Kalau kita kan innalillah pasti ada yang meninggal ya. Siapa yang meninggal? Enggak, innalillah itu musibah, enggak harus selalu orang meninggal. Ya Rasulullah maafkan kami. Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh syaitan sehingga semua pada mimpi basah, maaf. Tapi kayak gitu emang sejarahnya. Bukan semua, sebagian besarnya mimpi basah. Sehingga pas bangun mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci, tapi enggak ada air. Untuk wudu aja kurang, apalagi untuk mandi. Dan mandi junub kan harus semuanya. Sedangkan besok mereka mau berperang melawan musuh dalam keadaan tidak suci. Ini kayak pertanda buruk gitu. Dan mereka merasa makin mentalnya makin drop. Tiba-tiba Allah beri ketenangan buat mereka. Turun air hujan. Malam itu hujan turun. Hujannya hujan lokal lagi. Kem kaum muslimin hujan. Kem orang kafir enggak? Hujan. Nyebrang-nyebrang. Hujan enggak. Yang mana di Indonesia gitu. Di kem kaum muslimin hujan, di kemnya orang kafir enggak hujan. Akhirnya pada mandi, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu nanti ada ayatnya setelah itu, coba nanti baca lagi halaman kedua. Ketika ada adegan hujan segala macam, itu ceritanya kayak gitu. Akhirnya makin mantap, alhamdulillah bisa mandi, wudu, minum. Baru mereka yakin bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah. Nah hidup kita tuh kalau kita ngejalanin hal-hal kayak gini, kita bakalan kayak lagi jalan bareng Allah. Sehingga nanti kita akan banyak ngelihat keajaiban-keajaiban Allah. Kalau kita gak pernah masuk dalam situasi ini, kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang, gak pernah jalan bareng. Kita kayak kenal seseorang, tapi kata teman kita, cuma lihat postingannya doang, tapi gak pernah jalan bareng, jadi gak kenal dekat gitu, dan gak akan dapat feel. Begitu juga nyaman, berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya, cenah. Gak pernah ngalamin sendiri. Begitu kita dihadapkan dengan situasi kayak gini, berarti kita lagi diajak Allah jalan bareng. Yuk jalan bareng saya. Siap. Banyak yang bikin kita kaget. Kenapa? Karena kita jalannya dengan zat yang maha kuasa. Dia akan tunjukin kekuasaan-kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah yang paling luar biasa ditunjukin justru dalam kesulitan. Kalau dalam normal gak luar biasa namanya. Kayak kita sama teman kita. Dia ngasih kita hadiah atau pinjam duit.

100.000 pas kita lagi awal bulan, kan biasa aja ya. Coba kalau dia pinjemin duit 50.000 pas akhir bulan, kan luar biasa kan. Jadi makin Allah, makin kita sulit, Allah tunjukin kekuasaannya, di situ kita makin lihat gimana kita tuh bergantung banget sama Allah. Emang Allah bikin skenarionya kayak gitu. Sehingga kalau kita teman-teman dihadapkan atau dikondisikan sama Allah dalam suatu keadaan yang kita gak siap, yang kita nolak, yang kita berontak, tapi di sisi yang ngajak saya jalan nih, Allah lagi ngajak saya jalan biar lebih kenal sama Allah, biar Allah nunjukin langsung. Satu, kedua, niatin juga, oh Allah pengen memperlakukan saya khusus, gak mau pakai yang lain, berdua aja biar Allah yang menolong saya, karena udah gak bisa ngarep siapa-siapa. Akhirnya kaum muslimin pun melakukan peperangan Badar, duel dulu nih. Jadi ada kayak tarung dulu, 3 orang dari kaum muslimin, 3 orang dari orang kafir. Tarung, salah satunya jagoannya Nabi, kesayangan dan kebanggaan Nabi banget, anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali maju, maju ter, kalah musuh, terkapir takbir, ahadun ahad. Yel-yel yang dipakai oleh Bilal dulu di Mekah, dipakai oleh kaum muslimin. Menanglah perang Badar. Dan dalam peperangan itu Allah tunjukkan yang luar biasa,

Muslimin memilih pilihan Allah, menggunakan logika Allah. Di logika itu, di jalan itu, di kondisi itu, Allah bakalan nunjukin banyak keajaiban. Kalau kita pengen lihat keajaiban, belajarlah untuk bersabar kalau kita tiba-tiba berada dalam kondisi kayak gitu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah ngelihat keajaiban dan kebesaran Allah. Tiba-tiba datang malaikat nyamber, terus pergi lagi, nyamber lagi. Itu berbondong-bondong tuh, ribuan malaikat. Ngapain sih kok banyak banget ribuan malaikat? Sebetulnya satu malaikat juga ngehembus kan habis tuh orang kafir ya. Ngapain sih orang-orang, habis kan ya? Gampang kan buat malaikat, kenapa sampai ribuan? Kata Allah alasannya untuk bukan untuk ngancurin orang kafir. Jadi Allah kirim banyak tujuannya untuk meneguhkan orang beriman. Sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat. Tapi malaikat tuh nolongin kita. Terutama nolongin teman-teman yang masih jefisabilillah. Itu Allah, malaikat dekat banget sama mereka. Saya udah gak tega nyebutnya. Udah lama kan saya gak menggunakan kata itu ya. Gak tega juga lama-lama. Teman-teman yang masih sendiri, yang masih dalam penantian, malaikat itu kalian gak sendiri, ada malaikat di sebelah. Kita aja yang gak ngelihat. Ada malaikat, kenapa di sini? Saya khusus ditugaskan nemenin orang-orang kayak kamu dan teman-teman kamu. Oh ya, malaikat yang khusus nemenin yang berstatus J tadi. Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk nolong orang-orang yang sabar. Status sabar kan bisa status masalah tadi, bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit. Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka, ngedoain mereka, bersalawat untuk mereka, memberikan naungan rahmat untuk mereka. Pokoknya banyak tuh. Apalagi para sahabat yang tadi mau memilih pilihan Allah walaupun awalnya nolak, karihun. Karena udah milih pilihan Allah, Allah berikan pertolongan yang luar biasa. Mungkin kalau tadi mereka maksain pilihan sendiri, bisa jadi dua-duanya gak dapat. Abu Jahal gak dapat, Abu Sufyan gak dapat. Gak dapat apa-apa. Untungnya mereka bersabar memilih pilihan Allah. Itulah hidup. Makanya teman-teman, kalau pas kita dapat satu musibah atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik, itu Allah berarti kayak gitu. Kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuuzon? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Pas ada musibah, kehilangan sesuatu, oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini. Ini kan udah lama saya pakai ini, udah 2 tahun, 3 tahun. Pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah sama kita. Kenapa kita gak mau berprasangka baik kalau kayak gitu? Masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah, kehilangan sesuatu, bilang, apa lagi maunya Allah, kayaknya Allah gak senang dengan saya taubat nih. Maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangka. Makanya kalau kita dapat musibah, ujian, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan. Kalau gak dikasih itu, berarti kita gak dikasih kesempatan memikirkan yang lebih baik. Begitu dikasih, oh saya harus mikirin yang lebih baik nih. Kayak gitu aja terus, apapun musibahnya. Termasuk yang tadi, gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak, kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah. Dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau gak dibuat lebih soleh, udah langsung jadian. Kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuman istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik. Yang kalau kita ngelihat dia, langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV, pasti ini gak nyaman ngelihat istrinya nih.
Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah

0: ruangan, lihat istri lalu lalang gitu. Pak, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga, eh. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Eh, belum. Gimana mau ngomong, nggak ada orangnya ya? Nanti kalau udah ada, gitu tuh. Makanya saya jarang nonton TV, eh. Sering nonton YouTube soalnya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita berprasangka begitu dikasih musibah, oh berarti Allah pengen ngasih yang lebih baik. Yang terbaik deh, gitu banget. Inilah rahasia matematika Allah. Ya Allah berlakukan kepada Ahlu Badar. Ya Allah berlakukan kepada para sahabat yang berjanjian Hudaibiyah, Bayatul Ridwan. Ya Allah berlakukan kepada Siti Hajar, Maryam, dan banyak lagi kisah-kisah yang benar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nambah yakin kita. Kita bukan minta musibah, tapi emang itu fitrah kehidupan manusia. Udah kayak gitu sunnatullah, semua yang hidup pasti dikasih ujian. Jangankan orang biasa, jangankan orang beriman, orang biasa aja dikasih ujian, apalagi beriman. Beriman itu pasti dikasih ujian sama Allah. Cuman karena ujian itulah Allah memperlakukannya lebih istimewa daripada orang lain. Jadi siapa orang yang paling istimewa di mata Allah? Yang paling banyak diuji. Jadi jangan pede dulu bahwa kita lebih istimewa di mata Allah gara-gara kita ibadahnya lebih bagus dari teman kita. Bisa jadi teman kita gak tahajud. Bukan berarti gak perlu tahajud ya, tahajud keren, bagus, luar biasa. Tapi ini kalau kita ke orang lain gitu, misalnya kita udah tahajud, misalnya kita udah taklim, misalnya kita udah tilawah, misalnya kita udah sedekah, misalnya. Terus kita ngerasa kayak lebih baik dari orang lain, jangan. Karena bisa jadi ibadah teman kita diam doang tuh. Ngapain? Sabar menghadapi ujian, itulah ibadahnya. Bisa jadi orang yang paling mulia di mata Allah itu orang yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumahnya yang gak bisa berobat bertahun-tahun. Pas kita lihat ke dia, dia mah gak, ibadahnya gak dahsyat kayak kita. Gak pernah ikut talim, tilawahnya sedikit-sedikit, paling juga yang dia hafal aja karena udah gak bisa baca saking sakitnya. Tapi ibadahnya itu 24 jam sehari lewat apa? Sabar menghadapi ujian sakit. Berarti bisa jadi teman kita yang baru diputusin itu lebih mulia daripada kita yang baru jadian. Jadi jangan ngeledekin ya, jangan suka membuli lah. Karena yang dibuli itu bisa jadi lebih mulia daripada yang membuli. Astagfirullahaladzim. Ya. Itulah teman-teman kajian tentang matematika Allah. Mudah-mudahan kita mengerti. Maksud mengerti di sini meyakini, bisa bertambah yakin sama Allah dan bisa diterapin. Tadi kalau dikasih ujian, berarti kita punya kesempatan berprasangka baik supaya kita dapat apa yang kita prasangkakan. Kalau dikasih ujian, berarti Allah pengen ngajak kita jalan berdua nih. Kalau dikasih ujian, berarti Allah pengen memperlakukan kita secara khusus. Gak mau yang lain bantu kita, pengen Allah doang yang bantu. Dan itu keistimewaan dari Allah.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM. Jangan kemana-mana. Setelah Hikmah Fajar, akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat dan rencana.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh. Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hadirin sekalian, kaum muslimin, untuk kedua kalinya saya diberi kepercayaan untuk menguraikan masalah-masalah agama pada pengajian yang mulia ini. Pada kesempatan yang kedua, kami akan mencoba membuat satu judul yang simple tetapi dalam maknanya, yaitu akan mencoba masalah hidayah. Kami bahas masalah hidayah didorong oleh pertanyaan beberapa teman, apa sebabnya Saudara Ghazali, katanya, pada akhir-akhir ini nampaknya dakwah Islam itu makin maju di sana-sini, bukan saja di dalam negeri, bahkan di negeri-negeri yang dulu belum kenal Islam, sekarang malah banyak mengimpor mubalik dari negeri kita. Apalagi di negeri kita sendiri yang penduduknya 95% beragama Islam. Tetapi kenyataannya setelah mereka makin dekat, makin tahu dan makin dalam menyelami isi Al-Quran, nampaknya malah makin lari kencang meninggalkan Al-Quran. Apa sebabnya? Pertanyaan ini seperti murah tetapi sesungguhnya berat. Kata saya jawabannya ada dua sekurang-kurangnya. Yang pertama ada jawaban lahiriah yang memerlukan ilmiah, dan yang kedua ada jawaban hakikiah. Pada kesempatan pengajian ini, mubalig kurang bijaksana bila menguraikan lewat tinjauan lahiriah. Itu harus di perguruan tinggi. Di sini ini sejalan dengan isi pengajian, saya akan lihat saja dari kacamata hakikinya. Apa sebabnya manusia itu setelah kenal dengan agama, kok seperti tidak tertarik, bukti jauh daripada agama? Saya jawab, jawaban hakikiahnya tiada lain. Persoalan ini bermuara kepada satu titik, yaitu tergantung kepada apakah orang itu memperoleh hidayah atau tidak. Manakala seseorang memperoleh hidayah, sesungguhnya tidak ada alasan untuk hidupnya jauh dari agama. Dan sebaliknya, apabila orang itu jauh dari hidayah atau kasarnya tidak memperoleh hidayah, maka dengan sendirinya sekalipun Quran itu pindah dari bibir ke kepalanya, maka tidak akan jadi apa-apa. Berbicara tentang hidayah ini, kita mari mengakui bersama, sebagian di antara teman kita banyak yang tahu nama tapi tidak kenal bentuk. Dan kebanyakan tahu pasti bahwa hidayah itu barang mulia, cahaya yang sungguh dibutuhkan dan diperlukan oleh segala insan, khususnya bagi kaum muslimin. Sekurang-kurangnya meminta diberi hidayah kepada Allah itu sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam kita berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami kepada sirat yang mustaqim, kepada sistem Engkau ya Allah, sistem yang maha hebat dan maha agung. Tiap hari kita minta sekurang-kurangnya melalui kesempatan salat 17 kali minta ditunjukkan hidayah. Namun setelah Allah menunjukkan dzalikal kitab, kata Allah, kalau kamu ingin hidayah, dzalikal kitab, itu dia kitab. Kitab yang mana? Al-Quran yang aku turunkan kepada Muhammad. Masa ya Allah kitab itu la raiba fi, tidak ada yang patut diragukan di dalamnya. Kitab yang mulia, kalam Allah, ketentuan daripada Maha Pencipta. Kitab itu ya Allah yang kami minta, ihdina itu, iya, hudan lil muttaqin, itu dia petunjuk yang kau minta tiap hari.
Hadirin sekalian, di sini sayangnya saya sekali lagi sebut kepada hidayah ini rata-rata kita tahu nama tetapi tidak tahu bentuk. Lewat kesempatan ini, izinkan kami untuk sedikit membahas masalah hidayah. Mudah-mudahan di mana kita mencari hidayah dan diperkenalkan serta diizinkan Allah untuk memilikinya, kita tidak terlalu kencang lari meninggalkan hidayah. Hidayah itu kau hadayah dihidayatan, petunjuk. Namun klasifikasinya oleh para ahli di sini, hidayah itu terbagi kepada 5 kategori. Yang 5 ini cuma bagiannya saja, keseluruhannya dari Allah untuk manusia, tidak diperuntukkan bagi yang lainnya kecuali untuk manusia. Walaupun nanti akan saya singgung, di luar manusia pun ada pula yang mendapat hidayah. Yang pertama wajib kita kenal bahwa hidayah ini terbagi kepada 5 kategori. Semuanya dari Allah, diperuntukkan bagi makhluk Allah. Yang pertama, hidayah itu disebutnya hidayatul ilham. Arti hidayah petunjuk, arti ilham sementara ilham saja. Sulit untuk mendefinir arti ilham. Sebagian ahli lagi yang mengatakan bahwa hidayatul ilham itu ekuivalen maknanya dengan hidayatul wijdan. Lebih mudah apabila kita pinjam istilah modern hari ini. Hidayatul ilham itu kurang lebih maknanya sama dengan insting. Untuk siapa Pak Ghazali? Hidayah yang pertama ini dari Allah dan untuk segala makhluk Allah. Baik yang minta maupun yang tidak minta, hidayah yang pertama ini dikasih oleh Allah. Dari mulai tumbuh-tumbuhan sampai dengan hewan di luar manusia, terutama manusia, perlu tidak perlu asal dia hidup diberi hidayah yang pertama ini. Tidak usah minta, diterima oleh tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohonan kita lihat di luar bergoyang. Mata telanjang menunjukkan bahwa goyangnya pohon di luar itu berdasarkan tiupan angin. Itu pun tidak salah. Tetapi pada hakikatnya goyangnya pohon-pohonan bukan karena angin, melainkan berdasarkan hidayah, berdasarkan petunjuk. Nah, hidayah yang demikian disebut hidayatul ilham atau hidayatul wijdan, yang diterima oleh tumbuh-tumbuhan. Bisa pula diterima oleh manusia, terutama bayi dalam kandungan, dalam rahim ibunya setelah 4 bulan. Dia mulai hidup, dikasih roh oleh Allah. Demikian menurut keterangan hadis. Sejak 120 hari baru bayi mulai bergerak. Ke kiri, ke kanan, boleh jadi ke atas dan ke bawah. Saya tidak lebih panjang menguraikan tentang pergerakan bayi dalam rahim, sebab saya tidak ditakdirkan jadi seorang wanita. Lebih tahu ibu dalam hal ini barangkali. Tapi yang jelas bayi bergerak. Pergerakan bayi di dalam kandungan seorang ibu bukan gerak karena didikan ibu dan bapak, melainkan pergerakan karena berdasarkan hidup.

Hidayah. Hidayah yang demikian disebut hidayatul ilham atau hidayatul wijdan yang diterima oleh bayi dalam perut ibu. Dan banyak lagi ibu, terlalu panjang kalau saya sebut satu persatu. Pendeknya, hidayah ilham ini diperuntukkan bagi segala makhluk Allah di dunia. Kalau kita perhatikan hidayah yang lima ini seperti kukusan yang terlentang, bahasa Sundanya cara asupanang karak, lebih besar di atas, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Yang paling mahal kan biasa tumpeng juga yang ujungnya, yang ada telurnya biasanya. Nah, hidayah yang pertama nampaknya tidak seperti mahal, karena tanpa diminta pun. Adapun cara Allah menganugerahkan hidayah itu tidak sekaligus, tetapi evolusif. Dikirimkannya satu persatu. Pertama dibukakan pintu makhluk Allah itu untuk menerima hidayah yang saya sebut tadi, hidayah ilham, sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis makhluk itu sendiri. Di dalam perut menerima hidayah ilham, dia lahir ke dunia dilengkapi dengan, kemudian dipersilahkan oleh Allah untuk memasuki kamar yang kedua dalam rangka menerima hidayah yang kedua. Setelah berfungsi panca indranya, baru orang itu menerima hidayah nomor dua, yang istilahnya disebut hidayatul hawas. Sebagian ahli tafsir lagi menyebutnya hidayatul gharizah. Arti hidayah itu petunjuk, arti gharizah itu panca indera. Dilihat dari kata demi kata bahwa hidayatul gharizah itu petunjuk dari Allah yang diberikan kepada makhluk Allah, diterimanya berdasarkan bantuan panca indera yang dianugerahkan Allah. Dengan demikian akal kita bisa mengira-ngira bahwa hidayah yang nomor dua ini hanya diberikan oleh Allah kepada makhluk Allah yang punya panca indera. Tumbuh-tumbuhan tidak dikasih. Kalau tadi hidayah ilham, tumbuh-tumbuhan sekalipun diterima, bisa menerima. Tapi kalau hidayah yang nomor dua, yaitu hidayatul hawas, tumbuh-tumbuhan tidak kebagian, hanya diperuntukkan bagi makhluk Allah yang punya panca indera di luar manusia. Kira-kira tidak terlalu salah kalau saya sejajarkan bahwa hidayatul hawas ini maknanya pengetahuan panca indera atau knowledge, kennis bahasa Belandanya. Jadi di mana orang punya panca indera dan panca inderanya berfungsi, saya yakin bahwa orang itu berhak untuk menerima hidayah nomor dua. Buktinya seperti anak kecil umur 7 tahun, tanya, asal ada ustadz yang mau ngajar ngaji Quran, asal dia mau ngaji Quran dan mata serta telinganya bisa menerima keterangan dari ustadznya, ustadz tidak usah ngajar itu sampai mengakibatkan serangan paru-paru, anak itu tidak usah sampai gundul kepalanya seperti profesor, dia akan bisa baca Quran berkat bantuan panca indranya. Itulah hidayah nomor dua. Hidayah nomor dua, hidayatul hawas, hidayatul gharizah atau hidayatul ilham ini bisa pula diterima oleh hewan selain manusia. Kita juga sering memperhatikan anak-anak beli merpati di pasar Andir. Lantas merpati dibawa ke rumahnya, disediakan peti, dimasukkan di dalam peti, dikasih untuk penjinak di sana, barang makanan 1-2 sendok saja, ditutup 2-3 jam saja, lantas bukakan peti merpati itu, dia akan terbang sejauh kemampuan dia, tetapi dia pasti akan kembali lagi ke kandangnya. Kembalinya merpati itu tidak melalui proses pendidikan yang formal, tetapi dia lewat pengetahuan panca inderanya. Apa yang dialami oleh dia, dia akan mengetahui dan bisa melaksanakannya. Kurang lebih demikian.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan

dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang PCM insya Allah mampu mengobat tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan mudah keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa.

samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Itulah Pak Ghazali yang menentukan baik buruknya manusia, hidayah ilham dan hidayah hawas. Bukan, itu mah tahap kedua. Yang mana yang bisa menentukan untung ruginya manusia? Dan yang kita minta tiap hari sampai 17 kali itu, apakah hidayah yang itu? Bukan, itu baru dua kamar. Baru setelah kamar yang kedua ini dilalui, dibukakan lagi pintu yang ketiga, kamar yang ketiga untuk dimasuki oleh makhluk Allah untuk menerima hidayah yang nomor tiga, sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis orang itu sendiri. Sekali lagi saya ulangi, hidayah ilham untuk semua diberikan sejak dalam kandungan kepada manusia, untuk semua termasuk tumbuh-tumbuhan. Orang itu lahir lantas berhak menerima hidayah nomor dua, disebut hidayatul hawas atau hidayatul wijd atau hidayatul gharizah. Kemudian orang itu menjelang dewasa dan sampai dengan dewasa, maka pintu ketiga terbuka, kamar ketiga disediakan untuk menerima hidayah nomor tiga, disebutnya hidayatul akli. Arti hidayah itu petunjuk, arti akli itu akal. Kalau tadi saya sebut bahwa hidayah yang lima ini diberikannya oleh Allah secara evolusi. Pertama hidayah ilham, kedua hidayah hawas, ketiga hidayah akal. Saya sebut tadi juga seperti asupan nangkara. Jadi gede di atas, makin kecil untuk semua, tidak semua di luar manusia. Nah hidayah nomor tiga minus hewan, itu hanya diperuntukkan bagi makhluk Allah yang namanya manusia. Karena di situ ada embel-embel akal. Arti akal, ya akal saja dulu sementara. Disinilah orang bisa mengetahui sesuatu berkat bantuan akalnya, sehingga pengetahuannya meningkat sedikit dari pengalaman sampai kepada

pengetahuan yang sistematik atau pengetahuan yang menggunakan metode ilmu. Ini terbatas hanya untuk manusia. Hewan tidak kebagian, apalagi tumbuh-tumbuhan pula. Tergantung kepada kemampuan dia berpikir. Sekalipun orang itu dewasa menurut ukuran umurnya, manakala akalnya tidak terlatih, kurang berhak menerima hidayah nomor 3. Ini terbatas biasanya para ulama dan para sarjana. Namun demikian, tanpa jadi ulama dan sarjana pun, sepanjang manusia bisa menggunakan akalnya, berhak menerima hidayah nomor 3. Perbedaannya terletak pada besar kecilnya hidayah yang dia miliki saja. Ilustrasi sedikit, simpen dulu sampai 3. Kita singgung sedikit masalah akal. Dulu kaum muslimin, saya pernah diundang ngaji karena saya kiai operasi yang ke daerah-daerah ngaji di Majalengka dulu. Seorang pejabat teras di Majalengka selesai ngaji bertanya kepada saya, "Pak Ghazali, saya ingin tahu sejak dulu sesungguhnya apa sih akal itu?" Kata saya, "Ini pertanyaan bukan pertanyaan murah, Pak. Kalau istilahnya orang-orang pinter disebut pertanyaan yang filosofis. Jadi tidak bisa dijawab pendek." Beliau kepada saya mendesak, "Pak Ghazali, harus ada bedanya kiai muda yang datang dari kota harus bisa menjawab pendek dan bisa dipahami oleh orang bodoh dan yang pinter tidak bosan." Wah, sekak seter saya. Tidak dijawab, saya takut disebut kiai desaan. Dijawab memang berat. Ya terpaksa seada-adanya saya jawab. Kata saya, Pak Saleh Sediana dulu waktu jadi bupati di sana. Kata saya, "Pak Saleh, sesungguhnya akal ini cirinya manusia. Apa selain manusia tidak dikasih akal?" Kata saya, "Sekalipun malaikat tidak diberi akal, hanya manusia." Kata beliau, "Kenapa manusia diberi akal?" "Sayang, saya tidak tahu karena saya tidak menciptakan manusia. Tanya saja kepada pencipta manusia." Cuman hikmatnya, kenapa manusia dikasih akal? Karena Allah, dan tidak pula kepada jin dan iblis, melainkan kepada manusia. Kata Allah, "Titip alam ciptaan kami yang mentah matangkan oleh kamu." Itu dititipkan kepada manusia. Justru mulianya manusia karena mendapat kepercayaan dari Allah untuk membudayakan alam semesta. Berkat Allah sendiri berkenan memberikan akal hanya kepada manusia. Jadi mulia tidak mulianya manusia tergantung kepada akalnya. Disinilah sampai-sampai Allah sendiri berbicara, "Walaqad karramna bani Adam," kata Allah, "sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam," yaitu manusia. Dilihat dari segi ini, mulianya manusia lantaran manusia memiliki akal. Malah pernah Siti Fatimah nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," karena istri dan putri Nabi itu semua manggil ayahnya itu Rasulullah saja, "Ya Rasulullah," begitu. Kita jangan mengikuti dalam hal itu. Kalau punya bapak jadi kopral, "Ya kopral," itu ini jelek itu kalau begitu itu. Sudah. Ini kepada Rasul ya wajar. "Ya Rasulullah," kata Siti Fatimah, "saya ingin bertanya, manusia bisa masuk surga itu dengan apanya?" "Dengan akalnya, Fatimah." "Lah kok dengan akalnya, apa bukan dengan amal?" Jawab, "Apakah mungkin orang yang tidak berakal itu punya amal soleh?" Jadi jawaban Rasul itu advokatis, sekali menjawab, tek, kenyang, tidak bisa ulang kembali. Tidak mungkin orang yang tidak berakal itu punya amal soleh. Jadi mulianya manusia dengan akalnya. Rupanya yang bertanya kepada saya tidak kenyang dengan jawaban saya. "Pak Ghazali, saya ingin tahu apa itu akal." Kata saya, "Kalau ingin tahu akal, harus tahu dulu formulanya. Sebab pada diri manusia itu ada yang disebut potensi batin." Kata beliau, "Ngaji di desa itu jangan pakai putunsa potensi bahasa asing, Pak Ghazali, yang ngerti orang banyak saja. Apa sih potensi batin itu?" Saya jawab, "Pada diri manusia itu ada kekuatan yang tersembunyi di dalam batin. Tidak banyak, cuman 3. Yang pertama, manusia punya rasa. Rasa etis, rasa estetis. Rasa indah, rasa nyeri, rasa jelek, rasa asin, rasa manis. Ini potensi batin yang pertama. Yang kedua, manusia itu mempunyai nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu kawin. Barangkali ada yang nafsu cerai. Nafsu macam-macam. Nafsu inilah disebut potensi batin nomor 2. Dan yang ketiga, manusia itu mempunyai fikir. Pikiran ingin membela diri dan keluarga. Pikiran ingin memajukan bangsa. Pikiran ingin membela agama. Pikiran ingin menyelamatkan keluarga. Banyak macam-macam pikiran.

Pikiran inilah disebut potensi batin nomor 3. Menurut ahli zaman sekarang, potensi batin pikir dan rasa dikawinkan disebut akal. Jadi akal itu persenyawaan antara rasa dan pikir. Begitu kata saya. Beliau desak lagi kepada saya, katanya Pak Ghazali, hanya untuk manusia saja potensi batin itu. Saya jawab, kambing pun dikasih batin rasa, kambing pun dikasih rasa. Kalau manusia dikasih nafsu, kambing pun dikasih nafsu. Kalau manusia dikasih pikir, kambing tidak diberi pikiran oleh Allah. Oleh karena itu, kambing tidak pada tempatnya untuk disebut punya akal. Karena minus satu. Cuman beda satu kita dengan kambing itu. Kambing punya rasa, kita pun punya. Kambing punya nafsu, kita pun punya. Kita punya pikir, kambing tidak punya pikir. Barangkali saudara dengan kambing itu. Beda satu kita dengan satu. Kata beliau, masa kambing tidak punya pikir? Padahal saya sendiri punya kambing. Kambing saya dicangcang, kebun saya dipagar, tapi sekali waktu kambing kalau tidak dijaga saya bisa loncat. Tidak mungkin dia loncat kalau tanpa pikir. Malah kalau datang orang lain ditubruk, tapi kalau datang saya, dia seperti mencium saya. Itu kan tanpa pikiran tidak mungkin demikian. Kata saya itu bukan pikir, Pak. Boleh jadi rasa, mungkin juga nafsunya. Kalau begitu saya tidak masuk akal. Kata saya sulit, kita sedang berbicara akal, tapi yang menerima tidak menggunakan akal. Beliau nampaknya ingin mendesak saya supaya menyetujui bahwa kambing dikasih pikir barangkali. Masa kambing tidak punya pikir? Kata saya sungguh begitu. Karena beliau mendesak, terpaksa saya tanya, Pak, kalau di Majalengka apakah ada kambing yang suka pakai celana? Kata beliau, ada dalam sirkus. Itu bukan karena inisiatif dia, melainkan kehendak yang punya. Ini mah kambing yang sengaja karena ingin menutupi rasa malunya, lantas pakai celana. Ya memang tidak ada, katanya. Tidak ada kambing yang pakai celana. Kan malu itu rasa, Pak Ghazali. Betul, kata saya. Rasa itu bagaikan air. Pikir bagaikan api, dengan api. Ada oksidasi. Ini airnya, Ibu. Disimpan di kompor. Kalau kompornya nyala, baru air mendidih. Besar kecilnya. Daya didihnya itu tergantung kepada besar kecilnya api. Rasa itu bagaikan air. Rasa itu suka tumbuh, tergantung kepada pikiran yang membakarnya. Kambing juga punya rasa, tapi rasa tanggung jawabnya tidak nampak karena kambing tidak punya pikir. Pada diri manusia ada rasa malu. Besar kecilnya rasa malu dan rasa tanggung jawab serta rasa kasih sayang tergantung kepada besar kecilnya pikiran manusia. Nah, sekalipun kambing punya rasa, tapi rasanya itu tidak nampak karena kambing tidak punya pikir. Karena itulah kambing tidak punya rasa malu, dia ditelanjang tiap hari. Pantas manusia supaya harus pakai busana itu barangkali supaya tidak dituduh saudaranya kambing. Barangkali begitu maksudnya, barangkali. Ini, jadi si rasa itu tidak akan tumbuh tanpa didesak dengan pikiran. Kata beliau, Pak Ghazali, tinggi mana rasa malunya orang kota dengan orang desa? Kata saya, jelas dilihat dari formula yang tadi, tinggi orang kota. Sebab sarjana banyak di kota, ulama banyak di kota. Jadi pikirannya tebal orang kota ketimbang orang desa. Yang kita saksikan kan di desa biasa. Kalau mandi di walungan bersama-sama. Waktu gadis dia malunya, wah datang pacarnya sembunyi. 2 hari setelah kawin, dia malah pakai kutang saja ke jalan, dia tidak apa-apa. Rasa malunya itu terbatas sekali. Kenapa? Karena pikirannya sederhana. Di desa demikian. Di kota pikirannya tinggi. Tentu rasa malu dan tanggung jawabnya pun tinggi. Kata beliau, ternyata Pak Ghazali, kan yang di kota yang kurang rasa malunya. Kata saya, di sebelah mana? Kan banyak di kota bulan puasa orang terbuka tidak berpuasa. Malah tidak sedikit orang-orang intelek yang kata Pak Ghazali tadi, di mana intelektualismenya tinggi, maka rasa malunya pun tinggi. Tapi kenyataan kok tidak demikian. Malah justru banyak intelek yang tidak mempunyai rasa malu untuk menantang agama. Wah, repot saya. Sekak-seker kedua kalinya. Kata saya, salah kuda-kuda ini kalau berkelahi ini. Yang besarnya memang ngerti. Tapi kalau dikatakan ibu tidak punya pikiran, ya kita sejajar dengan kambing. Dikatakan punya pikiran, berdasarkan uraian yang tadi, maka rasanya harus timbul. Ya, terpaksa saya jawab. Kata saya, Pak, yang namanya manusia itu ada dan tidak ada rasa malu, itu tetap saja punya pikir. Katanya, kemana pikirnya? Ada api tetapi tidak mengakibatkan mendidihnya air, ada pikir tetapi mengakibatkan tidak tumbuhnya.

biasa. Kemana fikirnya? Kata saya sedang ngungsi. Begitu aja. Karena sedang bertempur antara potensi batin yang satu dengan yang dua, sedang bertempur rasa dan nafsu, maka pikir ngungsi. Tidak bisa bersama-sama tiga-tiganya. Di mana rasa dan nafsu sedang bertempur, maka pikiran lari kencang meninggalkan. Di mana sudah ceasefire, nanti sudah berhenti lagi pertempurannya, pikirnya datang kembali, cuman sudah tidak sempurna karena rusak di pengungsian. Kalau pikirannya 100% sudah pulang ngungsi jadi 90%. 100 kali ngungsi habis pikirnya. Oleh karena itu maka pikirannya sudah tidak berfungsi lagi bisa mengoksidir rasa malu. Hadirin sekalian, itu sekedar ilustrasi saja saya menguraikan tentang akal. Kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menerima hidayatul ilham? Sudah, sebab tanpa diminta pun kita bisa menerima. Apakah kita sudah, karena kita punya panca indera dan berfungsi. Apakah kita sudah menerima hidayatul akli? Sudah, karena kita hidup sekarang disertai dengan akalnya. Kita tanya lagi, apakah kita sudah menerima hidayatul din, petunjuk agama? Sudah, malah detik ini pun kita sedang membahas masalah agama. Tanya yang terakhir, apakah kita sudah cocok hidupnya dengan agama? Terus terang saja kita jawab, belum secara paripurna. Di sini apa sebabnya? Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jawaban yang paling akhir dan paling esensial dari uraian kami yang sekarang, inilah yang disebut hidayah mahal. Karena apa? Sesungguhnya, sekali lagi pertanyaannya, kenapa kita sudah menerima agama dan kita sudah mengerti agama, tetapi kita hendak agama? Jawabannya banyak, yang paling hakikat tiada lain. Karena di samping hidayah yang satu sampai dengan nomor empat itu, ada lagi hidayah yang paling mahal, yaitu yang disebut hidayah taufik. Apakah kita sudah menerima hidayatul akli? Sudah, karena kita hidup sekarang disertai dengan akalnya. Kita tanya lagi, apakah kita sudah menerima hidayatul din, petunjuk agama? Sudah, malah detik ini pun kita sedang membahas masalah agama. Tanya yang terakhir, apakah kita sudah cocok hidupnya dengan agama? Terus terang saja kita jawab, belum secara paripurna. Di sini apa sebabnya? Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jawaban yang paling akhir dan paling esensial dari uraian kami yang sekarang, inilah yang disebut hidayah mahal. Karena apa? Sesungguhnya, sekali lagi pertanyaannya, kenapa kita sudah menerima agama dan kita sudah mengerti agama, tetapi kita 100% belum sesuai dengan kehendak agama? Jawabannya banyak, yang paling hakikat tiada lain. Karena di samping hidayah yang satu sampai dengan nomor empat itu, ada lagi hidayah yang paling mahal, yaitu yang disebut hidayah taufik, atau sering pula disebut hidayatul ma'unah. Ingin hidayah ilham mudah tanpa diminta pun diberi. Ingin hidayah hawas mudah asal kita hidup. Ingin hidayah akal mudah. Ingin hidayah tudin gampang. Qurannya masih yang dulu-dulu juga. Kiainya masih sanggup dan bisa mengajarkannya. Tuhannya juga masih yang dulu-dulu juga. Qurannya masih utuh. Mudah sekali. Bagaimana Pak Ghazali? Di samping saya ingin tahu Al-Quran itu, saya ingin punya hati mau menerima ketentuan Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang ini, kita harus memperoleh hidayah nomor 5 yang terakhir, yang disebut hidayah taufik. Yang sering-sering kan kita juga dengar, kalau pidato ujungnya itu pakai doa, wabillahi taufik wal hidayah. Itu nama hidayah itu karena saking taunya barang penting, sampai-sampai jadi nama orang kan, Pak Haji Hidayat, Pak Hidayah, Masjid Al-Hidayah. Malah ada di Jatayu itu ada Jaipongan Al-Hidayah, di sana itu ada juga, saking baiknya hidayah itu. Itu mampu harus memperoleh hidayah nomor 5. Kemana Pak Ghazali mencarinya? Kan kalau mencari hidayah din gampang di masjid tempatnya, atau di pesantren, atau di perguruan tinggi. Mencari hidayah akal gampang di perguruan tinggi dan di lain tempat. Mencari hidayah hawas tidak usah cari asal hidup. Mencari hidayah ilham gampang tanpa diminta pun diberi. Kalau hidayah ilham kemana? Sulit bu, tidak ada pasarnya. Tidak ada nabinya yang bisa memberikan hidayah.

Hidayah nomor 5, tidak ada walinya yang bisa memberikan hidayah nomor 5, tidak ada pesantren dan perguruan tinggi yang mampu memberikannya. Hidayah nomor 5 ini mutlak monopoli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit. Sulit sekali. Monopoli Allah. Jangankan kita, Ibu. Kita dengar Sayyidina Ali, Nabi sebelum tabligh kepada kita itu kan kepada keluarga terdekat. Beliau datang menghampiri istri dan mukmin muslim, muslimat. Lantas Nabi datang kepada paman sendiri yang diakunya sebagai bapak karena Nabi dibesarkan lewat Abu Thalib sendiri. Dua-duanya saling cinta mencintai. Malah saking cintanya Abu Thalib, Ali sendiri kan dipasrahkan kepada Muhammad Rasulullah. Silahkan Muhammad, sebelum engkau celaka, Ali dulu jadikan tumbal, kan begitu. Saking cintanya. Pada kesempatan pertama Rasulullah datang kepada Abu Thalib. Dakwah Rasulullah bukan seperti saya. Di samping bahasa yang halus, hatinya juga halus. Ditambah senjata mukjizat, beliau dengan nada yang halus, malibir pasir malapah gedang bahasa priangannya, datang kepada Abu Thalib. Paman tercinta, kata Rasulullah, apakah paman masih cinta kepada kami? Terkejut Abu Thalib. Kenapa Muhammad kamu bertanya begitu? Aku cinta kepadamu lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Rela kiranya kaki saya ini patah ketimbang kakimu tertusuk duri. Ada apa Muhammad? Lantas Nabi Muhammad bertanya lagi, paman dah tercinta, apakah paman masih percaya kepada omongan kami? Wallahi Muhammad, aku percaya kepada omonganmu selalu. Jangankan engkau berbicara benar, jangankan engkau berbicara benar, salah sekalipun aku tetap percaya yang keluar dari mulutmu, karena sepanjang aku tahu engkau sejak kecil belum pernah berdusta. Ada apa Muhammad? Kok panjang-panjang seperti ada sesuatu yang disembunyikan? Sesungguhnya kami telah dilantik jadi utusan Allah, menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah paman percaya? Alhamdulillah, kata Abu Thalib. Aku tunggu sejak dulu. Aku menjerit kepada Allah ingin panjang umur supaya ketemu dengan Nabi akhir zaman. Hal ini aku sesungguhnya curiga bahwa calon Rasul itu engkau sendiri. Oleh karena itu aku pelihara dan aku jaga kehidupanmu. Sekarang dugaanku sudah pasti dan menjelma. Engkau Allahi, aku percaya engkau utusan Allah Muhammad. Dengan demikian aku rela mati hari ini pun. Kata Rasulullah, alhamdulillah. Karena paman sudah percaya, paman sudah termasuk sebagai seorang mukmin. Tapi apa artinya jadi mukmin tanpa muslim? Supaya paman jadi mukmin, jadi ucapan saya, akui Allah satu Muhammad utusannya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kata Abu Thalib? Masalah itu nanti saya. Kalau istilah orang sekarang, nanti saya juga setelah pensiun kan akan salat saya juga. Nanti, sekarang mah masih sibuk, BTN belum lunas dibayar, sekolah anak saya belum selesai, sibuk pak. Nantilah setelah pensiun, malah saya ke Mekahnya juga akan tiap hari. Pikirannya tiap hari ke Mekah barangkali. Itu ada dari Mekahnya juga begitu, Abu Thalib ada. Nanti saja, nah. Coba Ibu, kita ingat bersama, apa sulitnya sih syahadat? Setengah menit selesai, tapi Abu Thalib keberatan. Padahal hatinya sudah menerima Allah satu Muhammad utusannya, cuman tidak mau mengakui. Pengakuan dalam Islam itu merupakan faktor yang paling penting. Sebab iman tanpa diakui, alladzi atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang Yahudi taunya kepada Nabi Muhammad persis seperti kepada anak sendiri. Tiap hari berjabatan tangan, tapi dia tidak mau mengakui. Hatinya dia tahu bahwa itu utusan Allah. Abu Thalib tahu Muhammad utusan Allah dan dinanti kehadirannya oleh dia. Tetapi diajak untuk syahadat, tidak mau. Apalagi diajak salat. Nabi Muhammad pulang. Dia tidak bosan, besok datang, ajak lagi. Bersih tegang urat leher Abu Thalib, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Bulak balik, tidak mau. Akhirnya datanglah panggilan Allah kepada Abu Thalib untuk pulang menghadap kepadanya. Datang sakaratul maut. Nabi Muhammad ingin menggunakan momen psikologis pada saat yang paling akhir dan paling peka, ingin dimanfaatkan supaya Abu Thalib mengucapkan syahadat. Datang lagi, paman tercinta, apakah paman masih melihat bahwa ini saya? Melihat Muhammad, syukur kamu datang. Nampaknya paman sakit yang paling ujung Muhammad. Demikian kata Nabi Muhammad, paman di dunia ini termasuk orang yang terpuji dan paman di dunia termasuk orang yang terhormat, raja namanya.
ingin sekali.

Kedudukan paman di dunia terbawa ke akhirat. Pintunya cuma satu kuncinya. Ucapkan dua kalimat syahadat. Terlanjur paman sudah percaya Allah satu, Muhammad utusannya. Ikrarkan dalam lisan. Tinggal syahadat dengan salat, Bu. Waktu itu syahadat, salat, mati, surga, Bu. Kalau sekarangnya sudah banyak aturan, ya zakatnya bagus, hajinya bagus, salatnya bagus, jelek saja kepada mertua, sekarang sudah jatuh. Sekarang sayang ya, kita ndak hidup dulu itu zaman dulu. Kalau dulu mah syahadat, salat, mati, surga. Paman, mari syahadat, mari salat. Salat pun habis waktu, tinggal syahadat saja. Kedengaran paman? Kedengaran Muhammad. Percaya saya utusan Allah? Percaya. Mari syahadat, nanti saja nak, tidak mau. Nah di sini. Menerima Abu Thalib hidayah ilham, menerima. Menerima Abu Thalib hidayah hawas, menerima. Menerima hidayah akal, jahiliyah itu hatinya. Intelektualismenya tinggi, malah kita sebelum kita tahu perbankan, Abu Thalib jago bank. Tahu sekali. Menerima Abu Thalib hidayah tudin, mubaliknya juga utusan Allah. Menerima Abu Thalib hidayah taufik, enggak. Akhirnya Rasulullah usul kepada Allah, merengik-rengik, ya Allah, kami ingin balas budi kepada paman kami yang telah berjasa besar. Berikan kelunakan kepada hatinya, kasihkan petunjuk ya Allah kepada dia, supaya dia jadi seorang muslim, terlanjur dia jadi mukmin, kepalang tanggung tidak muslim. Iman itu dalam hati kan, Islam itu dalam bentuk lahir. Dia tidak mau berbuat lahirnya. Datang lagi, tidak mau lagi. Ya Allah, sampai menegur Nabi, apakah paman kami itu tidak punya hati dengan teman-temannya? Jawaban Allah sifatnya universal. Muhammad, lahum kulubun, mereka, bukan Abu Thalib saja, mereka itu punya hati, tetapi menyesal sekali. Layaf kohunya biar. Hatinya itu sudah tidak mampu memilih mana benar dan mana salah. Apa tidak kedengaran uraian benar dari kami? Walahum adhanun, mereka pun punya telinga. Layas ma'u nabiha, telinganya sudah tidak mampu mendengarkan barang benar. Apakah tidak punya mata mereka itu untuk melihat sesuatu, memilih benar dan salah? Mereka pun punya mata, tetapi layub siru nabiha, menyesal matanya sudah tidak mampu mendengarkan barang benar. Ya Allah, kan yang disebut engkau itu panca indera yang sangat menentukan, kenapa tidak berfungsi? Mereka yang tidak mau memfungsikan panca inderanya, ulaika kal an'am, kata Allah. Jangan marah Muhammad, persis seperti hewan saja. Masa ya Allah, paman kami sampai dikualifisir sebagai hewan? Balhum adol, malah lebih sesat ketimbang hewan. Nangis Rasulullah. Kembali lagi kepada Abu Thalib, paman tercinta, mari kita berikrar syahadat, nanti saja. Usul lagi kepada Allah, kenapa ya Allah sekeras itu hati paman kami? Kami ingin balas budi. Anaknya sendiri Ali sudah mukmin, sudah muslim, kenapa bapaknya kok seberat ini? Datang jawaban dari Allah untuk menghibur Nabi Muhammad dan untuk memisahkan mana hidayah dari Allah yang harus disampaikan oleh manusia, mana hidayah dari Allah yang disampaikannya langsung oleh Allah sendiri. Datang ayat dari Allah, surat Al-Qasas ayat 57. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, begitu arti bebasnya. Kami mengutus engkau ke bumi ini, ke dunia ini, tidak di setiap insan. Itu bukan wewenangmu. Man ahbabta, sekalipun kepada orang yang engkau cintai, pamanmu, adikmu, cucumu, kekasihmu, istrimu, keluargamu, bangsamu, dengan halus, dengan kasar. Muhammad, jangan terlalu ngoyo. Istilah Jawanya, jangan ngotot. Kami utus engkau ke dunia tidak disuruh mengetuk jantung hatinya, melainkan tugas engkau itu cukup basiron wa nadhira. Tunjukkan saja jalan ke neraka dan jalan ke surga. Tunjukkan yang menakutkan dan tunjukkan yang menggembirakan. Dengan akalnya manusia bisa memilih. Itu tugasmu. Cukup engkau telah bertabligh kepada pamanmu. Hanya tidak begitu saja Allah ngomongnya. Man ahbabta, sekalipun kepada orang yang kau cintai. Siapa saja ya Allah yang akan dilunakkan hatinya dan oleh siapa? Baru Allah menjawab, walakinallah yahdi. Siapa saja yang kami sukai dan akan ditiupkan oleh kami sendiri. Siapa ya Allah? Mayyasha, engkau tidak perlu tahu siapa saja yang kami kehendaki. Baru Nabi Muhammad gembira setelah itu, ya kami sudah maksimal usahanya mengislamkan paman kami, tapi paman sudah tidak mau menerimanya. Ternyata Allah menjelaskan begitu, tugas kami ternyata hanya untuk menyampaikan hidayah din dan mendewasakan hidayah akal saja, serta memupuk hidayah hawas dan hidayah ilham. Dari yang 1 sampai 4 itu adalah dari Allah, tetapi disampaikannya lewat kemampuan manusia. Yang terakhir dan

yang paling mahal congcok tumpeng itu telur tumpeng yang ujungnya itu wow. Baru Abu Thalib cekluk pas dia tidak dicatat dalam sejarah sebagai paman Nabi yang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Menyesal sekali ya ibu, kita tidak boleh menuduh bahwa itu jelek dan sebagainya, terserah saja bagaimana pertimbangan Allah, karena jasanya besar sekali membela Rasulullah di masa itu. Tetapi sayang, jangankan salat, syahadat pun tidak. Itu mahalnya. Adapun taufik itu murahnya, mayyasha, kepada siapa saja tanpa kecuali, asal orang itu mau menggunakan potensi batinnya untuk menerima sesuatu. Dan hidayah itu ada kalanya datangnya kepada manusia seperti kapuk terbang terbawa angin. Di mana angin sudah berhenti, kapuk jatuh. Di mana kapuk jatuh, siapa yang lewat, dia singgah. Asal lewat keluar. Tapi tidak mungkin kapuk singgah pada kepala orang yang tidur di rumah. Asal keluar saja, kapuk jatuh, kena kepalanya. Kan terjadi di Jakarta dulu. Saya baca dalam majalah Panji Masyarakat dulu, tahun 65. Ada seorang wanita Cina dari Kalimantan tengah mertamu di Jakarta. Sudah seminggu mertamu. Lantas malam itu siap-siap besoknya untuk pergi ke Kalimantan. Kemudian waktu subuh sudah bangun dia, menunggu yang menjemput dari airport, tahu-tahu terdengar suara adzan di Masjid Al-Azhar Buya Hamka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Dia tidak tertarik, cuman tertariknya itu dengan ucapan hayya 'alas shalah. Tahu-tahu barangkali hidayah taufik akan singgah pada hatinya menunggangi hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu tidak kedengaran. Tapi dia mula-mula tergiur dengan sentuhan hatinya tersentuh dengan ucapan hayya 'alas shalah. Dia merangkak sampai hampir tidak bisa berjalan, membangunkan pemilik rumah, barangkali ada hubungan saudara dengan dia. Dia tanya, kalau dengan bahasa kita, bibi itu lagu apa? Nyebutnya juga lagu, memang sejak kecil dia tidak memperhatikan adzan. Oh, jangankan Cina, kita sendiri kan sudah bosan dengan adzan itu sering. Kebanyakan di antara kita, kebanyakan karena seringnya adzan jadi bosan, akhirnya tidak mengerti adzan. Lebih jauhnya tidak, kata bibinya, lagu adzan. Kok kenapa jantung saya jadi berdebar? Di mana studionya bibi? Itu tuh di masjid itu. Ada apa? Ayo terangkat. Dia tidak jadi mengurungkan maksudnya untuk pulang ke Kalimantan. Minta ditunggu lagi satu malam. Tidak sanggup hidup kalau tidak mendengar lagu adzan sekali lagi. Kan duhur juga adzan, asar juga adzan, maghrib adzan, isya adzan. Tidak kedengaran sama dia. Ingin mencari adzan, mendengar adzan yang subuh saja. Dan Allahu Akbarnya juga tidak nikmat. Yang nikmat itu hayya 'alas shalahnya saja. Setelah besok dia nangis sama bibinya, ingin diantar menghadap pemilik masjid. Lantas diterangkan semuanya ini kepada pemilik masjid, bahwa dia tergiur dengan suara adzan. Kalau ada kasetnya ingin beli, berapa ratus ribu saja. Kalau ada orangnya ingin dipertemukan. Kata pemilik masjid yang bijaksana itu ngomong, namanya orang Islam, adzan itu bisa saja semua juga. Cuman yang dikumandangkan subuh itu mah kaset dari Mesir. Adzan awal jam 3 itu. Nah ini orang. Setelah diputarkan kaset di Masjid Al-Azhar, dia maksa ketika itu pula, saya ingin jadi anggota di sini, ingin masuk Islam. Kata bibinya, saya tidak bertanggung jawab menghadapi ibumu di Kalimantan. Bibi, jangan ikut campur. Urusan saya, ke surga belum tentu bersama-sama ibu dan bapak, ke neraka pun demikian pula. Persis jawabannya seperti jawaban kiai, padahal dia belum mengerti arti adzan apa itu. Setelah sebulan ada di Jakarta, dilatih salat, belum bisa Fatihah, cuman baru senamnya saja. Uclek-uclekan begini, lantas dikasih tahu bibi ibunya yang di Kalimantan, marahnya bukan kepalang tanggung. Malah dilarang oleh bibinya, jangan dulu pulang, tapi dia maksa, biar saya akan pulang, apapun yang akan terjadi. Sebab saya milik Allah, kalau Allah tidak menghendaki, golok di leher pun marah, luar biasa. Bapaknya mau apa-apa barangkali, tapi ibunya melarang, jangan dulu. Saya ingin tahu lagu apa yang menggiurkan hati anak saya yang sehingga pindah agama dia. Mana kasetnya? Puter kasetnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelepak bapaknya, saya ikut jadi Islam. Ibunya masih melotot gitu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Serumah itu semuanya jadi mukmin muslim, menerima hidayah taufik lewat adzan. Apakah mereka mengerti dengan adzan? Enggak. Kenapa demikian? Itulah anugerah Allah. Sebut saja itulah Lailatul Qadar bagi. Hidayah taufik itu ada lewat naik pangkat. Dia keras hatinya. Waktu pangkat

pangkatnya kecil, tahu-tahu naik pangkat, dia eling. Bu, mari kita sudah naik pangkat, bersyukur kepada Allah, mari kita belajar. Saya punya teman nih, baru diobrolkan tadi, tukang ngangon muning, waktu saya jadi tukang sapi dari Jawa Timur, dari Cikera Condong, tukang giring ke sana. Tahu-tahu jadi kaya lebih dari kami sekarang. Wah, ratusan sapinya. Ketika ini korbannya tidak kurang dari 7 ekor tiap tahun itu. Salat hanya belum ke Mekah saja, puasa getol tapi belum salat, belum mau salat saja. Saya belum tegur-tegur karena memang terbatas pengertiannya. Dan hidayah itu diberikannya demikian, tidak sekaligus oh hidayah cinta dengan semuanya. Tidak, ada kalanya orang itu dikasih hidayah tentang salat, getol salatnya tapi zakat belum mau. Sudah menerima hidayah taufik dalam salat, belum dalam zakat. Ada kalanya zakatnya sungguh-sungguh tapi salat tidak disekaliguskan, nuntut begini. Ada kalanya lewat kerugian, dagangnya maju, tahu-tahu jatuh tersungkur. Kan tidak sedikit orang. Hanya saya tidak berani menyebutkan orangnya. Di Masjid Agung paling muka kalau saya khutbah itu. Saya tahu dia pedagang besar, cuman sekarang jatuh. Salatnya bukan main. Dulu mentertawakan lihat orang yang salat. Malah demonstratif tidak berpuasa di hadapan orang yang puasa. Tahu-tahu jatuh. Mudah-mudahan taufik kepada kita itu tidak lewat kejatuhan ya. Mudah-mudahan lewat kemajuan saja, mudah-mudahan. Datangnya itu yang dua, jadi yang penting itu hidayah ilham, hidayah din dan hidayah taufik. Datangnya juga anda sekaligus. Ada pertama orang itu menerima hidayah din, belum hidayah taufik. Pinter ngedalil tapi belum mau melaksanakan. Anak kecil contohnya. Kan pinter anak kecil, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, segalanya bukan punya saya, punya Allah. Es bonbon yang ada pada tangan saya bukan punya saya, punya Allah. Duit yang ada pecelengan saya bukan punya saya, punya Allah. Ibunya minta es bonbon satu kan tadi kasih. Itu anak kecil pinter ngedalil tetapi belum mau melaksanakan. Ini menerima hidayah din, belum menerima hidayah taufik. Ada lagi yang menerima hidayah taufik tapi belum menerima hidayah din. Kecintaannya kepada agama sudah tinggi, tetapi dia tidak tahu aturan agama. Ini lebih berbahaya. Tebal iman tetapi tidak pakai ilmu, celaka. Dia bakal mudah ditipu. Karena ada di Tomo itu di Sumedang, kan? Baru belajar syarat 3 hari, dia sudah pergi ke Mekah. Oh ya, getol pulang dari Mekah, getol betul. Datang ke rumah kami, getol, tahajud, duha, segala macam. Ilmunya belum tahu, tapi kecintaannya kepada agama. Hidayahnya dari mana? Punya mantu, ustadz di sana. Ada ustadz yang ditugaskan di sana ngajar di SD, ya gaji kecil-kecil saja. Kebetulan punya mertua rada gede sawahnya di sana dan belum kenal agama. Lantas kawin di sana sekaligus dia menerima hidayah dari Allah. Ceritakan tentang Mekah, begini pahalanya, loncat pergi ke Mekah. Pulang dari Mekah, tapi ilmu terbatas karena hidayah din belum menerima, cuman hidayah taufik. Tahu-tahu waktu sekali waktu siang hari, salat duha menghadap ke sebelah timur. Kata mantunya, ini masalah prinsip perlu ditegur ini. Kenapa abah ini kok salatnya menghadap ke timur? Berhenti salatnya ketika itu, nunyuk. Harus tunjung siatong culangung kami toha. Nya ari ilmu malegak maneh ngan pengalaman jauh aing. Aing mengus ke Mekah, di Mekah mah teu cerewet ka mana aing yang harap nasihat salat itu. Menerima hidayah taufik, belum menerima hidayah din. Tebal iman tetapi tanpa ditopang dengan ilmu akan mudah ditipu. Menerima hidayah din tanpa menerima hidayah taufik, pinter ngedalil tetapi hidupnya tidak cocok dengan dalil. Yang paling indah itu menerima dua-duanya. Menerima hidayah din agar kita tahu benar, menerima hidayah taufik agar kita mau menerima benar. Sekurang-kurangnya kita mendoa kepada Allah ingin diberikan hidayah yang dua-duanya ini. Ingin hidayah din, wah mudah, kita juga saya sedang memberikan hidayah din ini. Tapi yang paling mahal hidayah taufik. Oleh karena itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi ibu, hidayah itu suka dicabut lagi oleh Allah. Dia tidak betah di hati kita, dicabut lagi. Oleh karena itu dikasih doanya oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Telah engkau anugerahkan kepada kami, hendaknya tidak dicabut kembali. Itu doanya. Bagaimana pagarnya? Dipagar dengan amal. Nah, dengan banyaknya amal itu untuk memagari hidayah supaya betah, supaya kerasan di hati kita masing-masing. Malah kita ingin ditambah kembali hidayah dan taufik. Karena yang dimiliki oleh saya saja hidayahnya barangkali baru pada tingkatan salat. Ke Mekah sudah baru pada tingkatan ke Mekah. Zakat sudah baru pada tingkatan zakat. Adapun akhlak saya terhadap istri kadang-kadang membentak, sambal terlalu asin.

Sin saja kan sudah dilemparkan, itu belum mendapat taufik juga dalam masalah pergaulan. Jadi kita ingin paripurna mendapat hidayah taufik dari Allah sehingga terasa nikmatnya dunia dan nikmatnya akhirat nanti. Persis kami berbicara 55 menit.

kita tutup dengan doa, doa yang bertalian dengan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0: Warga Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik. Sudah saja kita datang lagi barengan sama Erlan Magatro ya. Pagi-pagi hari Kamis 28 Mei 2026 ceritanya. Ada yang langsung lagi untuk aktivitas semuanya, sok atuh sama Erlan Magatro ditemenin ya. Atau masih liburan cenah Zayeng, sabari nyala gonde enggon cenah ya. Sambil masih kena di rumah, sambil masih kena di kamar, ya udah enggak apa-apa. Semua aktivitasnya di sini sama Erlan Magatro ditemenin sampai jam 8 perung. Go go go.

Ayo sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang, jangan lupa di awur-awur sayang ya. Di sini WA di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga boleh, nanti ditungguin juga ya. Pemboro-boro di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Sekiannya banyak dagingnya juga, ya gak apa-apa lah ya. Sama daging, sama sate, atau sama semur, sama steak, pokoknya sama semuanya sok atuh ya. Daging sayang, sambil nemenin sarapan dan juga jangan lupa ngopi dong di sini ya. Di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Tayang. Ada yang lagi?

Seriwe caranya sibuk di tadi sibuk naon teh yeng sibuk tak tadi sibuk do dongkrak caranya heueuh meuni nyaralap ya daging gusti kumaha tuh gusti ya teh heueuh tuh tegrat tamal koropok teh zayeng leuwih diantepkeun wae atuh nya heueuh biar tidak kumaha onam cenah gitu. Yaudah kita dangdutan lagi ya di sini sampai jam 8 pagi aja, oke? Okay? Mulai pituduhan, wadi diriungkan aja. Pokoknya sama Erlan Magaturu aja. Tayang, prung ah. Go, go, go.

Makin asik, semakin juara. Perung, ah, go, goyang. Dinda, selamat pagi, Dinda. Yang baru bangun, caranya Dinda tuh dari tadi masih kene ini ya. Masih kene diselimut aja gitu. Dan soalnya dingin, caranya gimana atuh? Caranya ada yang lagi ini juga. Yang lagi beberes rumah, karena kemarin udah kumpul sama keluarga juga. Olah, ya sok atuh ya, sambil beberes rumah. Sambil aktivitas ditemenin sama Erlan Magatru di sini ya. Makasih yang udah bergabung tentunya di 101,5 FM yang sudah 21015. Yang sudah bergabung juga lewat live TikTok juga. Hai. Ada siapa-siapa nih? Dari Impres Tegal, Waru Loji Karawang hadir, ada Caung Ronald Fitar juga. Hai. Ya, ada juga ada sama Adik Maulana, terima kasih sudah patangin. Nafisa Azahra juga hai, selamat pagi sayang. Ada juga sudah hadir Ade di kawasan mana Ade?

Iya teh. Ada berikutnya juga sama siapa nih? Dari Burangrang, Cirebon ada Bayu. Dan juga di Pagarsi ada Teh Yati Katina, selamat pagi ya. Ada Teh Irma juga, hai. Tos wadak barenya nyate pas wengi cenah matana nepi ka canendut gitu cenah. Heueuhnya bener ieu meni wareg teuing pisan sih namanya langsung aja dang cenah besti. Katembak ku sate, heueuh bener. Ada Uyan di Padalarang, selamat pagi cenah. Pengen digoyang ah buat MBG Mas Bahlil. Mas Bahlil ganteng. Sama Mas sok nyarnya. Ada Ratih juga di kawasan Tasik. Hai Teh Ratih, selamat pagi. Iya Nafisa, terima kasih udah pantengin ya. Imron juga di kawasan Garut hadir. Imron Rosadi. Ada Ida juga, hai. Waalaikumsalam Teh Ida, terima kasih udah pantengin juga. Ada Jum dari Pontianak, katanya lagi streaming juga hadir ya. Dari Subang, Mamah Ayer, selamat pagi. IRB juga di Riung Bandung hadir ya. Pagi-pagi jangan lupa diseruput dulu kopinya ya. Diregot dulu kopinya sayang. Kamari mah gak leneng cenanya. Iya wae. Gak nyate leneng sayang. Ayo namang sebenernya ngopi nah lawenya. Erlan, hai Gulfa Firza. Ada Siti Nurjana juga di Sumedang hadir ya. Ada juga Teh Sun Santi juga selamat pagi. Dan juga Yuyun Yuningsih juga terima kasih. Di Soreang Teh Rostaya juga hai. Ya, dan juga di Cikoneng Hagia selamat pagi. Banjaran Yumi. Awe-awe. Ada Rohana Sumedang hadir. Ada Marita juga hai. Oh, Joko Rimba Suara. Terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Teh Irma Yanti lagi apa ini di kawasan Sekelowa di Pati Ukur. Pagi-pagi channelnya selalu terus pantengin. Ada Botekak Cibuntu juga hai digoyang. Katanya buat warga Dahlia aja yang lagi pada pantengin ya. Dan juga ucapannya sudah mulai pitunduhan wani diriungkeun. Tayang. Ponti dari Gerebage selamat pagi. Ibu Cendani di Cimahi juga hadir ya. Teh Isar Ibun. Dan juga Teh Nani Memori Cicahem, Ciau Karapitan, Ibu Tati Ujung Berung, ada Rini Otik Ranca Ekek, terus Sindang Sari Muncul hadir juga pastinya ya. Dan juga sama Teh Esa di Jalan Kaca Piring, dan juga Wa Uci, selamat pagi di Jalan Suci, selalu hadir juga ya, asik. Hilman Fatur Pacet hadir Erlan katanya oke. Okay. Sanding Ciwarak terima kasih udah pantengin ya Kang Chandra ya. Maling Ping juga hai. Seblak Parasmanan Kampung. Aduh. Luar biasa hari ini benar-benar ya yang lagi usaha, yang lagi kerja, yang lagi aktivitas, yang lagi liburan semuanya pada pantengin juga. Ada Curug Dedes hadir nuju di Malaysia tapi ya Teh Ika Pertiwi. Sudah naon lah lupa timang ke sekali-kalinya lamun libur jangan lupa ya mampir dan juga pulang ke kampung halaman atuh sayang ya. Teh Siti Ajija, hei Teh Siti. Siti Ajija Malaysia juga lagi pantengin Erlan ya. Asik. Ada sama siapa lagi nih? Eko Wahyudin dari Tegal, digoyang katanya buat Ryan. Purwakarta, Teh Siti juga hadir. Ada Mama Kevin, Pascal, selamat pagi. Bunda Fatih. Ya, ya lagi ini cenanya Bunda Fatih baru bangun, apalagi nyiapin sarapan nih buat keluarga. Atau ini cenah lagi pada liburan juga di sini masih pada nginep keluarga, masih pada kumpul di rumah. Yo wes, enggak apa-apa tuh ya. Selamat berkumpul aja pastinya di momen spesial Idul Adha, Lebaran Haji, semuanya di sini aja ya. Ditemenin sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduhan, wah ini diriungkeun, perung ah. Go go go. Goyang. Go,

0: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adek biar makin bagus.
0: Hore! Asik!
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini. Untuk ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun.

0: tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Asik, parung kuda Erlan juga katanya asik. Parung kuda, cenanya heeh, semuanya lagi pada pantengin juga. Oke deh. Ada Ibu Ompoy satu patengan sampai hadir ya, lagi pantengin Erlan katanya pengen. Ada lagi sama siapa nih? Ibu Yati, Heriati lagi lalier. Bararau, cenanya bararau. Iya, bararau embe. Itu tanda naon ah heeh Bu Yatinya eta we geura disemprotan we nya ku ieu. Ku pengharum ruangan cenah kitu heeh. Ada lagi sama Teh Ayu Sugi, selamat pagi di Cimahi, Kang Deden Cipteng, Cipari Tengah digoyang juga ya. Ninzia, Bale Enda, sambil patengin Erlan nih, sambil paci uah masak daging kurban, sebenarnya sibuk oge bari ngajar rayit, cenah ulu. Ya tuh di masih kena ngagendung gitu mesin teh, baik atuh ya, tidak, tidak apa-apa yang penting makan cuan mengalir sana-sini, cenah gitu ya. Ada Teh Ayu Ella juga di kawasan Majalaya hadir.

0: Teh Nilam, Seyeng, selamat pagi di kawasan Muhammad Toha. Dari Ciwire juga selamat pagi. Sok ya, pagi-pagi sate, berang sate. Terus, Yunon ngarate burit semur. Terus peting gule, kane kolesterol, cangkul punduk, Seyeng. Tanjung Sari Sumedang digoyang Teh Yani Sri Mulyani. Dan juga ada sama siapa nih, Muhammad Hambali hatur nuhun, Mama Fahmi hadir dari Sayati juga terima kasih ya. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsAppnya sudah masuk Zeyeng. Iya babakan irigasi tuh pantengin juga ya dari tadi dari pagi udah luar biasa. Ini ada Fahmi babakan irigasi dan juga gocinya buat warga Delia semuanya ya. Oke deh Zeyeng, nanti dibaca lagi Zeyeng. Sekarang teleponan dulu. Pak Boro-Boro coba dah sama siapa Zeyeng. Halo. Kopi dangdut Delia. Alaya ya sih.
1: Aduh,
0: Gusti. Lebaknya daging meureun. Oh, kumaha daging teh naon di sate Seyeng?
1: Di sate.
0: Di sate. Oh, lo di balado. Ala rasa. Aduh. Alah, bener ya mah. Kadé bae weureu ah Seyeng. Ya udah kita nggak goyang lah Kang Janu. Sakadang koya jeung sakadang bangkong. Dari Cicalengka kita nggak goyang hiji dua tilu go. Hey-nya gimana hey-nya? Sakali deui bisi katinggang kalapa. Lobai eta mah lobai, kamu jangan loba-loba teuing. Oh bener, sok atuh ngagogo buat siapa aja Seyeng.
1: Selamat Seyengnya buat ayalannya sehat selalu banyak rezeki dan banyak duit mah.
0: Amin. Heeh bener. Iya.
1: Teh Isar, Kang Genta, Lukman Pasar Balot, Enda Gopin, Ponti, Umi Yuna, Lia Katapang, Mang Nana, Cucu Gerlong, Heri Paso, Isi Bay, Wausi, Jubed, Buha Lembang, Arno, Endi Dago, Mas Tanto,
0: Neri Cidu,
1: Neri Isa, Teh Nopa Iga, Tinana, Pari Ribona,
0: Oh, apa nih? Bulak balik, kan jadi doi. Gocinnya buat siapa gocin?
1: Makan
0: perasaan korban perasaan, makan janji korban janji. Ya Allah. Bener kan weh, sing sabar, sing kona'ah da aloma maha uninga tak gitu. Panteng radio. Tuh keluar dari kodam nanya, halo senanya Kang Danu, sakadang kuya ajong sakadang bangkong, tok oleh-olehan, anu mantok kegelehean atuh sayang. Di belakangnya sama siapa lagi, halo Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia, asik atuh, berung ah gugu yang.
0: Kamu kemana aja gak pernah on air,
2: Aku sumpah on air di kamu teh, Seyeng.
0: Oh ya ampun, masa sih susah. Iya,
2: kayak eleng kudanu, Pak.
0: Kayak gitu.
2: Iya, gak tuh berukan lain.
0: Kumaha aja deh, cimahnya, ya deh, ke usum naon.
2: Sami wae.
0: Usum mula, kue ulum mula, kue ya sate dagingnya.
2: Tapi ada mah kebagian hasil nawe, hukum.
0: Hoream ngantri meureun ajamanya. Dan untuk muntah ngantri mau kabagi dah soalnya tuh dah aku mahang atuh cina ada di kupon.
2: Ya tuh, itu segala ngantri mah kabagian.
0: Barat ada naon apa tema kabagian berkahna, kabagian pahalana ya, gitu nya Seyeng. Sudah berkurban juga ya. Udah kita ngegoyang lah Teh Ani Sugi siap.
2: Ya,
0: satu,
2: siap.
0: Dua, tiga, go.
2: Ayo digoyang, wajib digoyang, goyang di kopi dan dut. Hey,
0: ngagogo buat siapa Seyeng?

0: Pinang gugus sahanya biasa Danu diborong.
1: Oh, benar diborong ku si Kang Danu.
0: Kan wae ku abi diulangi deui.
1: Atuh entong atuh. Anu lainnya sok coba heeh. Anu teu kagogoh tadi saha wae cikan.
0: Di goyang buat airan duluan semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Selalu buat Teh Unik ini otik kak katang salon mamah bayi cikal. Teh isi bayi mah isar wa ucin dagopin mamah hiati jamu, mamah hiati bocong kacor, Abah Iwan Arno. Mahaji eh Bunda Ode Teh Mas Cimahi, Bunda Yansu Teh Nado Kang Suherman Bu Enjoy Teh Eli. Nani Ica Jah Teh Iteng Teh Deno Mama Aji Umi Yuna Umi Lila Mamah Lilis Danu ERB Teh Om Dery Misterius Bunda Dinda Bunda Imut Bunda Alen Kang Lukman Santi Kopo Dewi Pasca Teh Sugar Teh Ratna Ponti Kang Tatang Ibu Lia Kang Genta Kunaon Teh Kang
1: Aduh Alah
0: Kata Bang Doai Kang Ade Mang Nana Mamah Juli, Bunda Neden, Bu Arpan, Mak Fiska, Kang Aif, Kang Fahrijal, Mak Kabut, Teh Jamimin, Mak Gegung, Mama Ika, Mama Zoda, Suryadi, Kang Suhana, Teh Mas Majalah, Yang Cum Ica, Teh Ani Baso, buat semua warga Dahlia juga yang lagi panteng ya.
1: Gocinnya buat siapa?
0: Gocinnya sama Kang Air aja.
1: Oke deh, hatur nuhun sih, geng.
0: Sama-sama.
1: Pokoknya panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perkah go-go-go-go ya.
1: Goyang balik. Warga Dahlia, siapa nih yang udah siap-siap buat dukung update badminton Indonesia di Opolitron Indonesia Open 2026? Udah siap belum? Ayo rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK ya. Mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026, bakal ada banyak keseruan yang bisa Indonesia Open 2026. Bakal ada booth Politron dan juga brand sponsor lainnya di mana wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik test drive dan juga test ride mobil listrik Politron. Udah gitu juga ada games di area Kids Zone by Pokemon ya, sampai nongkrong di food truck barengan sama si Dede, senangnya barengan sama keluarga dan juga nongkrong di food court juga buat recharge energi pastinya ya. Bahkan tersedia juga nih deposit counter warga Dahlia selama event berlangsung. Belum lagi ada CS, Malik and the Essentials dan juga ada Marion Jola, Melukan Soul, Freshly, Nicky Julu dan juga sampai Eko Show ada di sana nanti ya. Makanya biar gak FOMO, wargi wajib rasain langsung vibes-nya. Ayo tonton langsung Politron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang juga. Nonton live streaming di YouTube Politron. TDB Pasko nojo naon sayang. Sambil beberes ceritanya pantengin Erlan Mall Epi Tunduhan wani diriungkeun. Ya bener. Ada lagi sama siapa nih Erlan warung iteng dan bari ngelandangan bari ditemenin sayang. Ulu ku naon ojek. Ojek garing ngocote ulu. Atunya ayo udah sembuh mah alhamdulillah. Yang lagi sakit cepat sembuh. Yang lagi sehat dijaga kesehatannya ya. Apalagi senata anu iya tos ayah histori ayah riwayat kolesterol. Tong iya tong seerti emam daging nanya. Besi katem bak sayang. Ya udah kita mulai pituduhan wani diriungkeun. Perung ah go go go. Go ya.

0: produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujud dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.